0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara Kinos, pagi hari ini di Suara Seru ini ditemenin sama Jill dulu ya.
1: Saat pagi semuanya.
2: Jangan
1: dong, ini suara aja mah susah-usaha banget. Ini aku baru banget loh meninggalkan studio ini. Sekarang aku udah ada di sini lagi.
0: Iya kan, tapi duitnya kenceng, Bu.
1: Kenapa? Amin. Enggak, ntar sore aku.
0: Ya kan dapat duit bayar kan?
1: Enggak, di sini atas keikhlasan aja.
0: Lu itu...
1: Gak ada pamrih gua anaknya.
0: Oh, lu siarannya per jam atau per bulan sih?
1: Gue dihitungnya per kabisat. Jadi
0: per kabisat hanya 4 tahun sekali dong lu dibayar.
1: Kita mepet-mepetin aja. Gue mah terserah dihitungnya. Kalaupun di sini juga sebagai tanda jasa, I'm happy.
0: Eh, gile.
1: Anaknya emang sehambar
0: ya,
1: itu gue.
0: Bener ya? Butika catat ya, Butika ya.
1: Mana lagi denger lagi? Heran.
0: Oke, seperti biasa nih, Jill. Kalau pagi-pagi jam 7 sampai jam 8 waktunya request.
1: Oke.
0: Okay. Nah, biasanya requestnya itu based on the day.
1: Based on the day.
0: Iya. Berarti gitu. Jadi hari ini hari apa gitu misalnya.
1: Oh oke, okay. Sebenarnya kan ini hari Kamis manis
0: hari
1: ya.
0: Hari Kamis manis. Biasanya ada misalnya hari PMI.
1: Oh oke, okay.
0: Gitu. Berarti requestnya gitu tuh yang berhubungan ya dengan dedikasi.
3: Kepedulian.
0: Iya, kepedulian.
1: Ya, oke, okay.
0: Gitu.
1: Misalnya hari kooperasi.
0: Benar.
1: Misalnya ya.
0: Atau hari selingkuh.
1: Oh, enggak. Itu kalo, emang ada hari-hari tertentu?
3: Itu enggak ada. Kalau itu enggak ada. Kalau hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia.
1: Oh.
3: Gitu. Jadi
1: kita enggak mau balik yang ke sebelumnya kita aja. Oh, enggak.
3: Enggak. Ya, okay. Ya kalau selingkuh kayaknya enggak ada hari, enggak ada jamnya
1: sih,
3: deh. Kapan
1: bisa,
3: aja bisa gitu.
1: Iya sih. 365 hari dalam setahun sih bisa diulang-ulang itu sih.
3: Iya kan?
0: Hari ini hari pencegahan bunuh diri sedunia.
3: Iya.
0: Ada.
3: Iya,
0: bertanya nih ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk apa dicanangkan hari ini nggak sih?
3: Itu dia.
1: Untuk mencegah bunuh diri sedunia. Gue hanya mengulang aja sih.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi misalnya pencegah bunuh dirinya, penyebabnya dipecat dari pekerjaan.
3: Dipecat dari pekerjaan.
0: Kalau di Jepang sering terjadi, Pak.
3: Oh, bener. Okay. Di Jepang banyak.
0: Kalau di Indonesia biasanya ditinggal cinta, Pak.
3: Ditinggal cinta.
1: Bisa jadi
0: bunuh
1: sih
0: diri.
1: Seperti
3: tiba-tiba.
1: Iya.
3: Udah di punya pasangan baru gitu.
1: Oke. Okay. Ya. Dijanjikan gitu. Sehidup semati.
3: Tiba-tiba.
1: Apa dia?
0: Kalau misalnya tiba-tiba ketahuan calon pasangannya ini kasus penipuan.
1: Oke, itu juga masuk.
0: Mudah-mudahan si Ibu enggak denger ya.
1: Oh. Wah. Ini gimana ini arahnya? Enggak kayaknya.
3: Jadi lu ngerasa tertipu.
0: Dia.
3: Oh, dia.
1: Oh, dia yang menipu. Oh.
0: Dia kan
1: menipu lo.
0: Putus karena itu.
3: Oh iya.
0: Lu bener gak tahu?
1: Gak tahu.
3: Habis ini ceritain ya.
0: Apaan? Tapi gak ada gue harus ceritain. Jadi hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia. Kira-kira lagu, request lagu apa yang cocok?
3: Wah. Kalau menurut gue lagu yang jangan yang mencegah, bukan mencegah, kayak yang menghibur orang-orang yang lagi stres ini gitu.
0: Itu lu.
3: Itu gue.
0: Kalau gue malah request lagu yang bener-bener bawa bunuh diri.
1: Maksudnya?
0: Contoh, Cinta Ini Membunuhku.
3: Okay.
0: The Massive. Itu kan benar-benar yang kayak ini lagu orang kayak mau bunuh diri nih.
1: Oke. Okay.
3: Bisa.
1: Walaupun sebenarnya
0: balik-balik hati.
1: Walaupun sebenarnya balik-baliknya lagi ke cinta lagi.
0: Ke cinta ya. Iya sih, benar, cinta lagi.
1: Jadi
0: lu yang mana, Jill? Gua atau Buluk?
1: Lu sih. Biar kita baliknya ke cinta lagi.
0: Itu.
1: Udah, enggak usah dibawa ke positif gitu loh. Bukan masalahnya, cuman kayaknya ya memang ya namanya juga fall out of love gitu kan.
0: Deal ya, lagu yang menyayat-nyayat hati.
1: Lagu
0: yang
3: menyayat hati ya.
1: Itu dia.
0: Membunuh gitu.
1: Itu dia. Aku takut deh.
0: Silakan sahabat suara, kamu request lagu-lagu yang mungkin menurut kamu ini menyayat hati banget sampai aduh bunuh diri nih lama-lama gua nih.
1: Hati-hati.
0: Kirim request kamu ke 0816 1141 1014. Gas.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Kino sama Jilia pagi hari ini nemenin kamu, silakan.
0: Betul.
1: Yang nanyain atau nyariin TikToknya mana nih? Bentar, sabar. Ini kayaknya lagi ada kendala teknis deh. Kenapa sih, Mindra?
0: Ada apa sih?
1: Error. Lagi dicoba.
0: Mungkin hari ini TikToknya tidak begitu mengetahui atau begitu familiar sama mikrofonnya karena beda suara kali.
1: Oh gitu,
0: beda
1: bisa suara. Bisa mendeteksi.
0: Mungkin biasanya kan desibelnya agak tinggi. Hari ini bukan desibelnya yang tinggi, timbrenya yang tinggi.
1: Lo mau, ya kan? Lo mau bilang cempreng, bilang aja soft spoken banget sih, Bu.
0: Aku enggak.
1: Ibu, dikatain cempreng sama Jill.
0: Enggak, sumpah deh, aku beneran loh.
1: Enggak salah lagi. Yuk kita bacain WhatsApp ya, udah masuk ke 0816-1141-104, sahabat suara.
0: Oke.
1: Request lagu yang kira-kira menyayat-nyayat hati.
0: Alright. Pagi.
1: Siapa nih?
0: Kinos dan perempuan paling cantik di sana. Wow. Ah, ini tiap hari begini.
2: Iya dong.
0: Oh, ya.
2: Miss tanpa spasi.
1: Namanya Mila ya, Mila. Miss tanpa spasi.
0: Miss tanpa spasi. Mau request lagu Reza Artamevia yang berharap tak berpisah. Udah. Taunya malah berpisah. Thank you, sehat-sehat semuanya.
1: Yang serak-serak gitu Reza ya. Berharap tak berpisah yang mana sih?
2: Izinkan aku.
1: Oke, skip lagunya lama ya.
0: Aduh, kenapa sih mesti membahas tentang perpisahan alama ini?
1: Nggak harus tentang perpisahan, pokoknya menyayat-nyayat aja. Disakiti
0: kan?
1: Atau mungkin apa gitu, jatuh cinta, saking jatuh cinta bucin banget jadi ah gitu deh.
0: Pokoknya sekong hetong loh.
1: Betul.
0: Okay. Ini dari Tari, request lagu Hello judulnya Ular Berbisa. Yang mana tuh?
3: Aku tertipu, aku terjebak. Aku terperangkap.
0: Seru ya, tim pagi semua kayak karaoke gitu loh. Laki-lakinya loh kayak terbiasa loh datang-datang ke TV loh.
1: Morning Kinos, Kak Jill, gue Reti. Kenapa Jill dipanggil Kak, gue dipanggil Kinos doang. Aku mau dipanggil Kak.
0: Iya nih, tumben banget. Biasanya kalau Reti manggil gue di sore jadi
1: Jill
0: madam
1: doang. Oh madam.
0: Madam-madam gue okay. Di sore. Ini kok jadi kayak Kak sih.
1: Reti mau request lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Bab, masuk sih.
0: Oke. Okay.
1: Atau mungkin Virgon, Saat Kau Telah Mengerti.
0: Iya.
1: Itu juga jelek banget sih.
0: Betul.
1: Menyayat hati gue banget. Setiap khawatir dengan masa depan anak-anak gue.
0: Wah,
1: tenang aja Reti, gak usah khawatir. Selama lo ngetreat mereka dengan kasih sayang, insya Allah mereka akan jadi manusia yang benar kok.
0: Amin, amin, amin. Dimulai Kamis manis dengan Kinos yang face ya. Apalagi ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Papa Nos. Ada Madam Jill.
1: Yes.
0: Selamat pagi para sahabat suara aku dari Uci Alfar.
1: Pagi Uci Alfar. Jadi okay. Dia kalau pagi tuh selalu bilang adalah Uci Alfar. Karena dia selalu menuju kantor itu dengan Alfar. Alfar
0: wow.
1: Umum ya.
0: Oh, Alfar. Aku suka yang congkak-congkak gini ya.
1: Harus terbiasa ria ya.
0: Iya itulah, gak apa-apa lah sekali-sekali.
1: Liodra
0: yang pesan terakhir. Ya ampun, salam buat Ibun. Cepet sehat, The Queen.
1: The Queen of WC katanya
0: itu?
1: Karena dia bolak-balik ke boker.
0: Tapi itu salah satu kekayaan dalam hidup loh. Kalau lo terbiasa dan gampang boker tuh.
1: Iya
0: itu menyenangkan loh.
1: A gift.
0: It's a gift loh.
1: Jadi kalau sahabat suara banyak yang nanya, Kak Gina kok gak tua-tua, awet muda segala macam. Kuncinya apa? Berak.
0: Oh,
1: serius
0: gitu. Oh gitu.
1: Serius berak.
0: Simple banget ya, yeah. Gue perlu belajar banyak tuh. Bukan cuma intonasi tapi perberakan yang mesti gue baca.
1: Yuk kita berak dulu ya, yuk.
0: Dan belajar.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Nangis gak lo? Nangis gak lo dengerin gini pagi-pagi?
1: Nangis. Nangis kepikiran lah.
2: Ini kan hari pencegahan
1: ya.
2: Bunuh diri.
1: Iya.
2: Puterin lagu-lagu yang bikin orang makin tersayat
0: loh. Tapi gini loh Pak. Fun fact-nya kalau buat gue ya, kalau gue lagi down banget, misalnya lagi gue patah hati, atau lagi kesel segala macam, gue enggak butuh teman-teman gue malah nge-grab gue yang kayak udah nos, udahlah. Ntar diganti yang lebih baik kayak gitu. Enggak, gue butuh teman-teman gue yang kampret.
2: Oh, sih.
0: Gue butuh justru temennya. Ah, mampus lo. Gue bilang apa lo?
1: Iya.
0: Gue justru butuh temen yang begitu.
1: Itu. Nah, maka dari itu gue nggak ngerti ya, unfortunately atau fortunately, teman-teman gue tuh begitu semua.
0: Circle kayak
1: baru gitu. Baru gue tuh begitu semua. Nah, ngapain sih lo? Apaan sih lo gitu? Dan itu benar seperti yang lo bilang, itu membuat kita pada saat kita lagi down banget, kita tuh ngerasa, iya, kenapa gue mesti nangis,
0: kenapa gue
1: mesti cunihin gara-gara nih orang. Tapi yang gue juga percaya adalah kalau lo lagi sakit banget nih, kayak lagi menyayat-nyayat, ada juga yang emang lo harus rasain,
0: mesti
1: lo nikmatin. Ada yang lo mesti dalemin dikit, asal jangan berlarut-larut.
0: Betul, biar lo terlatih juga sih. Kalau kata Deren, terlatih patah hati.
1: Enak ya kita ngomong teori-teori gini, kita kayak enak banget loh. Kita
0: bukan
1: apa-apa,
0: di sini penjahat semua, udah pernah ngerasain. Jadi buat sahabat suara di luar sana, di saat lo lagi sakit, percayalah nanti bakal ada matahari terbit juga kok.
1: Cakep banget.
2: Salah.
1: Kita masuknya ke mulut dong.
0: Bacain WhatsApp yuk.
1: Oke, pagi Kak Kinos, Kak Ajil, Kak Indra dan kawan-kawan. Hari di hari pencegahan bunuh diri ini gue request dong lagunya Sheila on 7, Jalan Terus.
0: Ini. Jalan Terus, coy.
1: Iya kan, cocok untuk kasih semangat yang lagi merasa mentok.
0: Ah, betul. Tuh.
1: Iya, dalam hidup ada beberapa jenis mentok. Ada mentok yang enak, ada mentok yang mau gak
0: gua
1: mau.
0: Gua mentok yang enak.
1: Itu sebenarnya yang gua cari.
2: Kenapa? Iya, benar.
0: Tapi mentok yang enak itu harus
2: jadi terusin aja.
0: Biar mentok enak tuh harus yang panjang kan?
1: Oh, tergantung. Iya. Tergantung.
0: Hubungannya harus panjang.
1: Iya sih, benar juga.
0: Biar enak hubungannya.
1: Dan gede.
0: Apanya?
1: Gede.
2: Karena ujungnya menikah kan.
1: Lo harus punya banyak ekspektasi yang besar.
2: Ekspektasinya
1: gitu
2: besar
1: loh
2: untuk kehidupan berikutnya. Oh gitu. Hah? Itu ujungnya enak.
0: Kagak ya? Si Ibun, kagak si Jil dipancing dikit.
1: Gua demen ya.
0: Masuk Saeko.
3: Oke oke. Tahu Jil itu kalau dipancing dikit banyak
1: loh. Nah, iya. Iya kan aku ada dari kata-kata mentok.
0: Fokus bunuh diri. Fokus bunuh diri.
1: Iya.
0: Fokusnya hari ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia ya.
1: Baik.
0: Jadi yang panjang sama yang gede Jil.
1: Mita di
0: tangsel.
1: Halo, request dong tuh lagunya Pupus untuk semua pejuang keluarga. Jangan pupus harapan, tetap semangat sebentar lagi weekend.
0: Pupus yang gimana sih Jil?
1: Dewa Kusa.
0: Pakai suara yang suara ngerok boleh nggak?
1: Nggak bisa, belum. Kopinya belum terlalu banyak.
0: Kusa.
1: Nanti semuanya jadi justru malah pengen menyayat-nyayat lebih cepat kalau dengar suara gue. Jangan dong. Kak Gina semoga cepat sehat.
0: Amin. Doain ya. Gas lagi, ada siapa lagi? Ini dari Indria. Dari Kelapa Gading ya. Katanya pengen request lagunya. Gue lagi tersayat-sayat nih Nos, Jil. Ipang dong, ada yang hilang. Apa sih yang hilang nih? Aku kehilangan karena aku gak pernah di...
1: Wah lo mah.
0: Diantar-antar kemana-mana. Gak pernah diantar ke salon.
1: Oh. Ya,
0: nggak pernah diantar ke
1: salon. Minta teman-teman lo yang antar ke salon.
3: Iya, kita ke salon yuk.
1: Lu langsung banget lo sebut namanya. Ini kan kita cerita pakai nama belakang.
0: Indri yang minta Indri.
3: Iya, Ibu Indri. Si Indri.
1: Iya. Lu barusan mau bilang Indri.
0: Tapi kamu ya, kalau cewek nggak pernah diantar ke salon sama cowoknya. Udah itu mah, udah alamat.
1: Itu tanda ya.
0: Udah tanda. Tanda enggak bakal lama hubungan lu.
1: Itu red flag tuh.
0: Itu udah tanda. Cowok lu punya yang lain.

0: ya sahabat suara. Siapa yang request lagu ini?
1: Ada tadi yang minta, yang kerok, mencari-cari lagu yang menyayat hati. Nita di Tangsel.
0: Nita di Tangsel yang request lagunya Dewa yang Pupus ya.
1: Betul.
0: Langsung kita puterin, emang liriknya sih emang ngebunuh banget sih.
1: Pedih dan menyayat-nyayat hati.
0: Jill, fun fact-nya, tanya sama Buluk sama Indra.
2: Apa?
0: Gua tuh paling tidak mengizinkan muterin lagu melo pagi-pagi khususnya jam 7 ke jam 8.
1: Itu dia.
0: Gua paling anti, tapi karena hari ini bertepatan dengan hari mencegah bunuh diri sedunia.
1: Betul.
2: Itu dia.
1: Iya kan?
0: Gunanya apa sih kalau gue boleh tahu?
1: Kalau ini kalau boleh serius sedikit, menurut gue ini adalah hari yang didedikasikan khusus untuk sebagai awareness di mana apapun itu kan dalam hidup naik turun ya.
0: Yeah.
1: Pasti lo berasa ada di atas, kadang-kadang lo juga lagi di dalam jurang. Nah, mungkin dengan hari ini dimunculkan sengaja supaya remind orang-orang yang mungkin memiliki suicidal thoughts atau pemikiran-pemikiran bunuh diri untuk ayo sebelum lo melakukan apapun itu yang akan lo lakukan, balik dulu yuk ke diri lo sendiri.
0: Betul.
1: Lo mungkin kelihatannya sekarang kayak nggak ada ending, nggak ada jalan keluar, tapi kan lu nggak tahu ya.
0: Betul.
1: Satu hari lagi bisa membawa lo ke solusi yang seperti apa.
0: Betul. Dan awareness buat lo, buat kita sahabat suara, sama lingkungan kita.
1: Itu.
0: Kalau di Jepang, di Korea, tinggi pak angka bunuh diri, tinggi
1: banget lo.
0: Gara-gara misalnya dibentak sama bos dari kantor, itu bisa pulang bunuh diri.
1: Ngeri.
0: Rockstar, Chester, coba kurang sukses apa Linkin Park? Gua tanya. Atau mungkin siapa? Dolores?
1: Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan, Cranberries.
3: Kurt Cobain.
1: Kadang-kadang yang lo nggak sangka adalah orang-orang yang di depan manusia-manusia lain tuh ketawa-tawa. Robin Williams.
0: Mm-mm. Sama artis-artis K-pop.
1: Ah itu loh.
0: Pressure-nya dari manajemen tuh kenceng banget.
1: Ingat.
0: Lo tau gak sih kalau artis Korea ya? Itu cara duduk, cara senyum, cara ngomong tuh diatur. Lo tau gak?
1: Itu.
0: Kebayang gak?
1: Stres jadinya.
0: Stres pak.
1: Gak bisa jadi diri sendiri.
0: Begitu gak ada ide gitu. Gak bisa berkarya lagi, bunuh diri mereka.
1: Itu juga dia. Yang berat. Juga harus diperhatikan. Kalau yang gue tahu di Jepang dan di Korea adalah orang-orang yang kesepian.
0: Kesepian.
1: Kadang-kadang kita gak, kan tadi yang lo bilang kesepian ini membunuhku. Kadang-kadang kita ngerasa yaudah deh gak apa-apa deh. Gue lagi gak ada temen, yaudah deh gak apa-apa deh.
0: Asli.
1: Gak ada yang bisa ngertiin gue. Tapi loneliness, kesepian, being alone, itu kalau lo udah gak bisa handle, itu rasanya bahaya, sakit banget.
0: Sakit dan bahaya. That's why makanya ada yang namanya sekali lagi hari mencegah bunuh diri sedunia.
1: Betul.
0: Dan kita masih membuka dan membacakan SMS. Anjay SMS.
1: SMS gak tuh.
2: Bang SMS siapa
1: gila,
2: ini
1: gila.
0: Gue sekarang sama lu kenapa jadi tua banget sih Jill?
1: Gak tau, gue juga gak ngerti hari ini.
0: Padahal kita gak beda jauh juga.
3: Kirimnya kemana ya kan? 08 silah.
0: Sorry WhatsApp maksudnya.
1: Pagi Kak Jill, Kak Ginos, Bang Iksan, Om Indra, Fitri nih, lagu Unmesh yang senyum lah. Relate banget. Pernah
0: wajar
1: di mobil.
0: Wajar ya Jill, Unmesh Jill.
1: Apa?
0: Unmesh.
1: Oh iya Unmesh ya. Oh sorry dong.
0: Gue cubit jakun lu.
1: Aduh jangan dong, nanti lak-lakan gue gak balik lagi. Relate banget Unmesh. Di mobil masalah, gue pernah ada masalah sambil nyetir, gue sambil nangis. Sampai sekarang kalau dengerin lagu ini juga masih suka sedih.
0: Jadi tim pala kesetir gak?
2: Kok malah, enggak dong.
3: Ya, kan? Bunyi dong,
2: din.
1: Jadi kesitu.
2: Kan dia lagi nyetir, panik. Lagi di jalan.
1: Tapi pernah gak sih kalian cowok-cowok perkasa ini di dalam mobil, dan lo gak tahu lo lagi mentok, lo lagi berasa.
0: Cowok-cowok apa?
1: Perkasa.
0: Amas.
1: Oh gila ya. Gila lo.
0: Perkasa banget.
1: Poni-poninya poni lempar.
0: Emberan say. Gimana?
1: Gitu say. Lo pernah gak say ngerasa, ah gila. Ya nangis di mobil.
2: Nangis.
1: Dan itu sebenarnya gak harus karena cinta atau apapun ya. Cuman lo lagi ngerasa capek. Lo lagi ngerasa keluarga lo kok lagi gak suportif. Apapun lah itu.
2: Gila.
0: Menurut lo gue pernah nangis.
1: Oh.
0: Jil lu lihat wujud gua.
1: Oke.
0: Iya, wujud gua. Lu pikir gua pernah nangis?
1: Dua hari sekali.
0: Sering
1: gua. Iya. Dari bentukan lo kelihatan banget. Iya kan? Ya kayaknya enggak pernah nangis. Tapi ibun kayaknya, gua rasa.
0: Ibu nangis itu dia sering nangis pas lagi berdoa, menengadahkan tangannya.
2: Ah, masya Allah.
0: Iya. Kerennya dia tuh gitu, lagi berdoa nangis. Tapi begitu Allahumma barik lana fi ma rajautana wa qina azabannar robbana atina fiddunya hasanah gitu selesai hilang nangisnya.
2: Kenapa
0: dia acting sampai yang makuan?
2: Iya enggak sekali kan dia berdoa.
0: Tapi gini kapan nangis ya, kayaknya enggak pernah nangis di gini.
1: Tuh
0: lu tahu kenapa dia enggak pernah nangis?
1: Kenapa enggak pernah nangis?
0: Karena suaminya enggak pernah membiarkan dia menangis.
1: Aduh

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan secara terbuka mengakui bahwa program makan bergizi gratis atau MBG gagal dalam pelaksanaannya. Persoalan dalam pelaksanaan MBG juga mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan dari sisi manajemen. Ia berharap persoalan MBG dapat diperbaiki secara bertahap dalam 1 hingga 2 bulan ke depan.
0: Suara Fakta.
2: Sarwenda resmi mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu. Dalam gugatan balik tersebut, tim hukum Sarwenda juga memasukkan status hukum Ruben Onsu yang sempat ditetapkan sebagai tersangka sebagai salah satu bahan pertimbangan terkait hak asuh anak. Sementara itu, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiu, menyebut gugatan balik menjadi kesempatan bagi pihaknya untuk menjelaskan perjalanan rumah tangga Sarwenda dan Ruben sejak awal hingga berpisah. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 10

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih hari barengan ini, Kina sama Jill sampai jam 10
3: maaf,
2: ya.
3: Maaf aku udah main masuk aja.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa.
3: Ampuni aku tuh terlalu kayak gimana ya. Ternyata apa, ya,
2: aku
3: pagi
2: bisa,
3: tuh
2: aku gak bisa jadi kayak Reza.
3: Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Reza sudah menjadi dirinya sendiri.
2: Aku gak bisa ngertiin kamu kayak Reza.

0: energinya tuh saling membunuh satu sama lain.
1: Sorry. Sorry, bukan energi. Auranya. Yeah. Atmosfernya.
2: Aura-aura.
1: Kejam.
0: Auranya aura kejam ya. Tapi enggak apa-apa kan, stay di studio aura kejam.
1: Iya
0: daripada
1: dong.
0: Mesti aura-aura kejam di luar sana.
1: Betul,
0: di luar
1: jangan.
0: Sana tuh kehidupan kejam loh.
1: Apalagi sampai merugikan pihak lain. No, enggak boleh ya. Ini lagi rame banget isu tentang merugikan pasangan, cuy.
0: Itu dia. Ini muncul lagi ya. Gue pikir udah beres loh masalahnya, tapi ternyata belum ya.
1: Atau mungkin Jil, maksudnya ini lebih naik fasenya udah naik lagi nih ke fase yang lebih serius.
0: Oh.
1: Lebih resmi.
0: Oh, oke.
1: Kayaknya udah masuk ke pengadilan kan?
0: Pengadilan ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Sebenarnya kita lagi membahas apa sih? Isu dugaan perselingkuhan antara, ceritanya gue mau
1: inisial,
0: pakai
1: inisial
0: RO.
1: Ah betul,
0: iya,
1: RO.
0: Iya, iya, iya. Dan
1: SW.
0: Oh,
1: ya.
0: Oke. Okay. Pasti pada pinter-pinter sih.
1: SC.
0: C-nya apa ya?
1: Cherrybell.
2: Oh. Lah kebaca dong. Baca dong
3: Inos.
0: Katanya mesti ditutupi. Makanya tadi gue pikirkan masalahnya udah selesai,
1: yeah.
0: Atau senggangannya udah menuju ke konklusi, yeah. Tapi ternyata sekarang muncul lagi. Mungkin karena lagi di persidangan, muncullah satu pihak melempar isu perselingkuhan. Pihak lain juga menyambut dan melempar kembali isu perselingkuhan.
1: Gimana sih Bu? Gue kurang paham nih. Kalau pergosipan gimana sih? Gimana Bu?
0: Katanya
1: ini bukan gosip ya, fakta ya.
0: Katanya ini kita ada

0: ada ringkasannya sendiri.
1: Gimans.
0: Jadi saling tuduh menuduh dan mengungkapkan ke publik dan media sosial.
1: Perihal?
0: Kalau perselingkuhan. SW bilang si RO udah berselingkuh 2 kali tahun 2017 sama 2024. Sementara dibantah dan dibilang itu tidak adalah semua tuduhan perselingkuhan tersebut. Ayo tunjukin bukti-bukti yang nyata.
1: Gak ada buktinya.
0: Gak tahu
1: belum. Nah ini mau naik hijau-hijau ya. Oke. Kalau RO-nya sendiri ngasih tuduhan juga gak?
0: RO-nya sendiri kalau tidak salah juga memberikan tuduhannya. Walaupun sebenarnya keseluruhan rentetan itu kronologi penjelasan segala macam itu ada di CCTV lah, ada rekamannya lah gitu. Jadi bola panas dari dua-duanya.
1: Tapi kalau udah ada CCTV, kelar gak sih Bu? Gak juga? Kalau udah CCTV itu udah bukti otentik gak sih jatuh-jatuhnya?
0: Sebenarnya ya, walaupun kan kalau CCTV itu gak kedengeran ngomong apa gak sih? Atau kedengeran ya?
1: Ada. Di rumah gue kameranya pakai audio.
2: Oh. Kan gak semua rumah orang pakai audionya.
1: Iya, yeah, sorry. Ini untuk kamera-kamera
0: CCTV. Pak, kayaknya Pak. Langsung masuk gitu kan, tadi. Iya, kan, gimana nih maksudnya?
1: CCTV orang have. CCTV. Sorry.
0: Oh.
1: Sorry. CCTV orang have.
2: CCTV di rumah saya cuma 100.000.
0: Oh, menuju have, menuju have.
1: Oh, OTW have. Kalau gua kan udah have.
0: Udah have.
1: Evan Gomet.
0: Gomet enggak tuh. Ampun. Oh, oke. Jadi ya pokoknya sekarang dari kanan dan ke kiri saling melemparkan perselingkuhan lah.
1: Iya, berarti tinggal bukti aja nih yang berbicara nih. Oh, perselingkuhan masalahnya ya. Kalau ngomong perselingkuhan, gua tuh kayaknya kurang fasih ya.
0: Oh gitu.
1: Kita kasih yang udah fasih aja.
0: Oh baik.
3: Enggak apa, gue gak mau cerita. Enggak, gue gak mau cerita.
1: Iya kan lu harus cerita. Lu berapa kali diselingkuhin?
0: Mikrofon gue mati.
1: Gue tanya, lu berapa kali diselingkuhin?
3: Sekali dan itu sakit banget pak.
1: Lu selingkuh apa lu diselingkuhin?
3: Gue diselingkuhin, jelas.
1: Iya jelas ya.
0: Kalau dari jelas lagi
3: selingkuh.
0: Lagi jelas lagi sih.
1: Gue diselingkuhin. Kalau dari wujudnya sih lu ya yang diselingkuhin. Iya. Kayak emang lu kurang sih dari segala sisi ya.
0: Aduh iya.
3: itu gue akuin. Ada.
0: Susah lagi
3: gue benerinnya.
1: Serius.
3: Bener lagi.
1: Lu diselingkuhin pernah?
3: Beneran pak. Jadi dia bilang, jadi selingkuhannya ceritanya dia bilang pergi ke Bandung bertujuh orang.
0: Wow.
1: Sedangkan ini bukan Nanda dong.
3: Enggak dong, Nanda mah
1: baik banget. Nanda mah
3: baik banget. Sayang banget gue sama dia.
1: Kok kumis lu naik sebelah
3: ngomongin? Iya, jadi dia bilang pergi bertujuh, Bang. Bilang pergi bertujuh, tapi salah satu dari mereka ini ada mata-mata ternyata.
1: Mata-mata lu?
3: Bukan ke gue, ke temen gue dan temen gue ngelapor ke gue. Ternyata dia pergi berempat dan double date bang.
0: Pergi berempat? Dua-dua apa?
3: Jadi tadi dia bilang bertujuh, jalan bareng, ternyata cuma empat.
0: Oh.
1: Gak mungkin double date pak.
3: Dua cewek, dua cowok.
1: Gak mungkin double date.
0: Kenapa?
1: Soalnya tujuh ganjil.
3: Enggak,
1: pasti ada satu yang
0: single. Ngakunya tujuh.
3: Pas lagi udah balik, karena gue tahu, gue cek dong ya kan HP-nya. Gue cek, ternyata pas lagi gue nanya, coba lo fotoin lo lagi di kamar.
0: Pap.
3: Ternyata di HP-nya dia ada chat, tolong dong fotoin cewek lo lagi di kamar lo. Jadi kan mau gak mau, si temennya ini sama cowoknya, dia sama cowok lain pak di kamar yang satu lagi. Wah pecah di situ gue.
0: Lu kayak apa tuh?
1: Lu samperin gak?
3: Enggak.
0: Karena dia di Bandung?
3: Enggak, dia udah di Jakarta kan udah ketemu nih gue. Gue lagi
0: proses ketemu sama dia.
3: Akhirnya gue ngobrol. Oke, cukup ya. Kayak gini maksudnya kayak anjir gue dibohongin sebegininya gitu. Ya kan ketemu gitu gondok kan.
0: Yes.
3: Cuman gue ingat salah satu kata-kata senior gue, udah lepasin aja. Biarin dia kehilangan orang yang sayang sama lo.
0: Uish.
3: Dan lo kehilangan orang yang bajigur.
0: Luar biasa.
3: Jadi ya itu pengalaman lah ya.
1: Iya. Lu merasa dirugikan gak? Kan lu mau kondo.
3: Enggak dong.
1: Mau kondo tuh apa sih Jil? Kepanjangan Jil kalau boleh tahu Jil ya.
0: Modal kontrak doang.
1: Kontrakan.
0: Jadi sebelum memulai harus ada kontrak.
3: Gue belum kontrak.
1: Oh berarti modal kos-kosan doang.
3: Enggak, gue belum kos-kosan. Enggak. Mau kondo apa?
0: Kontrol. Banyak kontrol. Modalnya hanya dikontrol doang. Iya kan.
3: Modal kocak doang.
0: Modal kocak doang. Padahal lo juga gak kocak-kocak ya, banget. Sakit hati tuh. Gak selesai tuh. Berapa lama tuh?
3: Sakit hatinya sih sebenarnya sampai sekarang ya. Cuman kayak
0: model nangis-nangis di bawah shower gitu.
3: Iya, cuman akhirnya karena yang tadi kayak Ginus bilang kayak ya karena temen gue kayak jadi ngecengin mulu, jadi gue terbiasa aja udah.
1: Oh, gitu. Kuat ya.
3: Udah terbiasa kuat aja. Oh, udah biarpun di dalamnya ya nangis
0: lu lantak ya.
1: Iya, tapi konon katanya kalau lu udah disakiti, insya Allah besoknya lu dapet yang atau diganti yang lebih baik.
0: Katanya.
1: That's why lu dapet Nanda. Ini Nandanya yang dapet karma, dapet lu.
0: Iya, ketulah dah tuh.
1: Sama suara coba kamu ceritain ya, apa yang pernah, apa yang kamu lakuin kalau kamu pernah, bingung nih kalimatnya.
0: Itu dia. Apa yang kamu lakuin kalau diselingkuhin?
3: Kalau misalnya, kalau gue kan lebih menjauh nih, lebih menjauh. Terus gue lebih gabung ke teman-teman gue karena mereka yang bikin gue untuk nggak ngerasain itu lagi.
1: Oh. Oke. Okay. Apa yang lo lakukan ketika lo diselingkuhin?
3: Atau kayak menjauh, kabur dari rumah gitu kan? Gak ada yang tahu nih, gitu.
0: Oh, jadi ini kita arahnya mau yang diselingkuhin ya.
1: Berarti gue gak relate nih sama gue.
3: Kenapa?
1: Karena gue gak pernah diselingkuhin.
3: Gue nyelingkuhin.
0: Ibu ini ada kan ya.

0: Asyu 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Asyu itu lagunya Oh Hacu. Tapi kalau Asyu mah lagunya Nike Lai lah.
1: Beda lagi.
0: Beda
1: ya.
0: Beda lagi.
1: Oke.
0: Silakan sahabat suara, gue sama Ji lagi bercerita atau ngobrol-ngobrol tentang perselingkuhan. Ternyata tadi pas di off air, gue pernah berhubungan dengan dunia perselingkuhan. Jill juga pernah, Indra juga pernah, Buluk juga pernah.
1: Itu ya, dia.
0: Namanya juga zaman-zaman muda, ih.
1: Betul.
0: Jadi gue menikahi dulu adalah yang sekarang gue nikahi adalah selingkuhan gue, Bu.
1: Nah,
0: kalau lu?
1: Iya, Pak. Anak saya, suami saya.
0: Anak lu udah selingkuh?
1: Bu, jangan dong.
0: Tadi ibu bilang gitu, anak saya.
1: Pak, gini aja. Suami saya itu punya 2 anak sulung.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: satu dari lu, satu lagi.
1: Dari yang sebelumnya.
0: Oke.
1: Okay. Bawa bagasi waktu pertama kali kita bertemu, dalam artian dia bawa bagasi satu anak. Ya lo kira-kira aja deh tuh sendiri betapa ribetnya antara perputaran kami semua.
0: Berarti antum yang pelak kunya.
1: Pelaku bisa. Iya kan? Antum tuh maksudnya gue gitu ya.
0: Iya.
1: Kamu gitu kan. Ente ya.
0: Tapi waktu itu lu kondisinya tahu enggak kalau lu adalah orang ketiga?
1: Kondisinya adalah of course sesuatu yang gue oke. Ini adalah sesuatu yang gue enggak pernah mau, tapi oh ya udahlah aku hadir ada di sini.
0: Gitu. Tapi lu terima itu dengan kondisi itu?
1: Hah?
0: Berarti lu sama kayak Gina dong?
1: Itu dia. Makanya kita sekarang sama-sama siaran di pagi hari ini di kamar yang tepat. Gitu kan. Gina lagi denger gak sih ini? Siapa tau bisa sharing.
0: Molor dia mah. Tidur apalagi dia minum obat pilek. Ah, kelar udah.
1: Itu dia. Tapi kan sebenarnya ya yang namanya perselingkuhan itu kerap terjadi. Kalau mau dibilang makin sering terjadi.
0: Kerap.
1: Apalagi yang gue bingung kadang-kadang ya, Nos ya.
0: Iya.
1: Zaman kita dulu kegelapan lah maksudnya apapun itu perselingkuhan dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai ada yang tahu.
0: Ya.
1: Kalau sekarang kenapa di sosial media kayaknya gampang banget ya gitu loh.
0: Kenapa gampang banget? Kan padahal bisa di inner circle.
2: Nah,
0: di hide.
2: Bisa di close friend.
1: Bisa di hide loh. Bisa follow gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Tapi ujung-ujungnya ketahuan sih.
1: Kenapa kalau dulu tuh kayaknya ibarat kata kalau dulu tuh kalau lo mau ngaco-ngaco lo tuh perginya kebuaran gitu loh.
2: Kok kebuaran?
0: Gua dulu enggak
1: tahu yang jauh aja.
0: Dibuaran, ya.
1: Buat gua mah buaran jauh.
0: Iya, jauh dulu. Ya. Gua ke mall, dulu ke mall ini Plaza Semanggi.
1: Iya. Oh, sepi.
0: Oh, sepi. Udah mau mati
2: bener,
0: tuh.
2: Benar.
1: Iya kan?
0: Sekarang kayak udah
1: santai.
0: Kayak sesuatu yang membanggakan kalau lu punya selingkuhan gitu.
1: Sesuatu yang hal biasa terjadi.
0: Betul banget. Sahabat suara silakan ceritakan seputar dunia perselingkuhan yang pernah lu alami dan pernah lu dengar mungkin ya. Ke 0816-114-1014. Ini ada dari Bekasi, ada Dina. Dina bilang gini, gue pernah diselingkuhin sama pacar sendiri. Iya dong, yang namanya diselingkuhin pacar sendiri. Kalau pacar orang bukan diselingkuhin.
1: Bukan dong, lo ikut campur itu namanya dalam relationship orang.
0: Dan yang bikin sakit bukan cuman karena dia punya orang lain, tapi ternyata selingkuhannya adalah teman satu circle gue.
1: Nah,
0: Bab.
1: Bab. Zam. Tuh. Mereka berdua bilang cuma teman. Gue lihat dong chat mereka sendiri. Habis itu gue sadar. Kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan pasangan,
0: tapi
1: kehilangan kepercayaan.
2: Waduh, sakit.
0: Ibarat kertas nih ya, yang tadinya masih mulus, halus gitu. Lu remes-remes tuh kertas.
1: Udah gak bakalan balik. Ya,
0: itu remes, udah gitu lu rapin lagi, gak bakal balik tuh.
1: Gak bakalan balik.
0: Gak bisa, tetep.
1: Kenapa? Ada apa?
2: Tetep lecek.
0: Tetep lecek.
2: Mangkok dibanting pecah, susah nyatuin lagi.
1: Udah gak bisa.
2: Susah.
0: Mending beli yang baru kan?
2: Mending beli mangkok plastik.
0: Biar gak pecah lagi.
1: Tahan banting tuh kan.
0: Ada Rian nih, Jill.
1: Oke, gue pernah pacaran hampir 4 tahun. Dan selama itu gue pikir hubungan baik-baik aja.
0: Ternyata?
1: Gue sibuk kerja, dia punya hubungan sama orang lain. Lucunya, gue malah tahu dari story Instagram orang tersebut dan gue lihat di handphone teman gue. 4 tahun hubungan kalah sama satu story.
0: Gak usah dibot 4 tahunnya.
1: Ada ditulis gitu
0: iya,
1: loh.
0: Gue bilang sama Rian, kalau 4 tahun gak usah dibot dan gak usah merasa bangga.
1: Oh.
0: Selama kamu belum dengar ceritanya Ibun. 13 tahun kagak jadi nikah. Slow bye.
1: 13 tahun.
0: 13 tahun.
1: Ya. Pacarannya?
0: Pacarannya enggak jadi nikah. Jadi kalau 4 tahun masih
2: cece lah.
1: Masih ada penambahan sekitar 7-8 tahun
0: 9
1: lagi.
0: 9 tahun udah hampir kayak KPR. Kalau ya, KPR hampir lunas tuh.
1: Selesai. Ya. Cuman itu juga kali ya, kadang-kadang orang yang pacaran kelamaan ya. Kali ya orang yang pacaran kelamaan akhirnya karena begitu-begitu aja
0: terlalu
1: dinamikanya, terlalu nyaman, mau melangkah susah atau males, mau mundur juga udah gak mungkin. Akhirnya
0: nyari,
1: ya terjadilah si perselingkuhan-perselingkuhan itu.
0: Nyari tantangan, nyari apa ya, gejolak baru aja, sensasi riak, baru.
1: Riak baru.
0: Iya kan itu ada apa ya, ada emosi baru.
1: Yes. Gitu kan. Ada rasa-rasa kayak kupu-kupu
0: iya.
1: di perut,
0: iya, butterfly in the stomach, apalah gitu.
1: Ih, aku tuh gak sabar loh mau lihat mukanya.
0: Si Jill kalau cerita perselingkuhan gacor bet.
1: Ya gue abis, sekarang gue bingung ya. Perasaan di ruangan ini kan ada 4. Kenapa dari tadi cuma bertiga yang rame?
0: Abis ini Indra bakal cerita dunia perselingkuhan nih. Silakan sambil nungguin cerita kamu sahabat suara 08.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Cuma di Iswa.

0: Sahabat Suara, kalau ini judulnya Ash You dari Nike lah. Biar gak bosen ya, sekarang kan yang lagi naik lagunya Nike lah itu yang
1: yes.
0: MMG, main-main gue.
1: Nah, udah cocok tuh barusan kan. Kalau misalnya mau ngomongin tentang main-main.
0: Oh iya, iya betul.
1: Tapi gak apa-apa, lebih baik main-mainnya udah beres, sekarang udah tutup buku ya. Udah dipitain gitu loh. Jangan lo udah mestinya resmi masih main-main juga. Apa sih yang kau cari Kisanak?
0: Sekarang lo enggak kan?
1: Enggak dong, aduh jangan, udah lah, jangan dong, lo juga enggak.
0: Lo udah berapa tahun sih?
1: Apa?
0: Nikah?
1: Tunggu, tahun ini 17.
0: Anjay.
2: Terbaik.
1: Amin, amin, amin, doain ya.
0: Mudah-mudahan gue langsung juga kayak lo ya. Tapi pernah berantem gak sih?
1: Iya pernah.
0: Perihal apa, jujur?
1: Macem-macem. Waktu awal menikah mungkin prinsipal ya, karena kan dua kepala jadi satu. Kalau sekarang sih berantemnya.
0: Masalah cemburu pernah enggak?
1: Udah lewat.
0: Pernah lewat. Tapi sekarang udah lewat.
1: Udah lewat.
0: Gua terakhir, gua alhamdulillah semenjak menikah jarang bertengkar.
1: Oke.
0: Okay. Waktu pacaran bertengkar mulu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setelah menikah pacaran itu hal-hal yang enggak prinsipal menurut gua.
1: Oke. Okay.
0: Terakhir ribut gara-gara apa teman-teman?
1: Gara-gara
0: pompa air.
1: Nah, itu dah. Itu waktu awal-awal prinsipal. Yang sekarang-sekarang ini
0: ya,
1: hal-hal bodoh.
0: Iya benar, hal-hal sepele yang hidup-hidup aja. Kayak anjay, itu. Berantem gede cuman gara-gara sampai teriak-teriak loh.
1: Iya. Pompanya kenapa?
0: Pompa air. Kagak dibener-benerin sama gua.
1: Nah.
0: Cuman gitu doang.
1: Itu.
0: Jadi enggak selingkuh enggak lah, amit-amit coy, nauzubillahi minzalik,
1: cukup, udahlah kita ngelewatin itu semua. Tapi gak tahu ya, kalau sahabat suara mungkin ada yang pernah cerita, ada yang mau cerita.
0: Boleh.
1: Pernah gak sih lo diselingkuhin, lo yang selingkuhin juga boleh.
0: Iya, saya cowok loh, pacaran 10 tahun, diselingkuhin pas cewek saya lagi kuliah.
1: Kuliah lagi?
0: Orange Tangerang. Makanya gue tuh entah dari awal pertama kali gue pacaran sama si Gina ya, gue tuh gak ngasih si Gina stripping sinetron lagi.
1: Oh kenapa?
0: Entah kenapa ya, kalau orang ketemu terus intens, sering abis waktunya sama orang yang lain bukan itu. Sama kita gitu ya.
1: Yes.
0: Gue tuh gak percaya gue.
1: Iya. Apa tuh namanya? Waiting Tresno Jalanan Soko Kulino.
0: Ya, gue gak percaya tuh. Jadi gue semenjak menikah,
1: ngerti.
0: Semenjak pacaran sama Gina, gue gak ngasih dia syuting sinetron lagi. Padahal dia kan dulu awal kali berkarya di dunia showbiz ini.
1: Mulainya dari situ.
0: Gue gak ngasih lagi loh.
1: Tapi gak apa-apa, karena pintu rezeki lo dibelokin ke yang
0: alhamdulillahnya
1: lain.
0: Alhamdulillahnya ya Bu, alhamdulillahnya
1: iya kan,
0: diganti yang lain.
1: Gerin.
0: Alhamdulillah, karena gue takut dibilang nutup rezekinya si Ibun sih. Tapi so far alhamdulillah diganti sama yang baik sih.
1: Itu dia maksud gue. Dan emang mesti apa namanya, mesti tarik ulur kan. Lo tahu yang begini jangan, value-value lo yang begitu jangan. Ibun juga ngerti.
0: Iya.
1: Itu yang mesti diterima.
0: Percikan-percikan untuk memulai selingkuh tuh
1: kuat. Iya ampun. Aduh tuh gue tuh ngerinya ya. Nanti dia balik pulang ditegrep loh ini. Ini asik banget siaran-siaran ini. Jadi ingat Ibun walaupun Ibun sakit.
0: Oke, ada lagi gak?
1: Mau kita telepon, oke Ade.
0: Ade, selamat pagi Ade, apa katanya Jil?
1: Gue pernah selingkuh beberapa kali. Tapi selalu kena karma instan. Oke, selingkuh yang pertama, gue langsung kecelakaan mobil. Selingkuh yang kedua, gue jatuh dari motor sampai patah tulang. Selingkuh yang ketiga, cukup banyak ya. Jatuh dari tangga sampai bahu dislokasi. Intinya jangan pernah sakitin istri, karmanya instan.
0: Ini si Ade ini selingkuh pas sudah menikah
1: 3 kali. Sekarang gini ya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Yang pertama lo kecelakaan mobil. Oke, itu aja kan sebenarnya udah tanda ya.
0: Iya.
1: Ibarat kata dikasih petir langsung dari atas.
0: Iya.
1: Abis itu pakai acara jatuh dari motor, udah dua.
0: Dua.
1: Yang ketiga.
0: Tadi sampai dislokasi. Tapi benang merahnya ya dari si Ade ini 3 kali selingkuh ini. Padahal dia udah punya istri loh.
1: Iya.
0: Adalah dia jago.
1: Jago apa nih?
0: Gak ketahuan sama istrinya, ketahuannya sama Tuhan.
1: Oh iya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Isuara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Eh, udah live lagi nih TikToknya di Iswara.network. Alhamdulillah, lagi trouble nih dari tadi TikToknya Iswara nih. Sorry ya,
0: tapi gak apa-apa. Terima kasih ya, walaupun kita lagi trouble. Dari tadi masuk keluar. Tapi sahabat suara
1: enak tuh, masuk keluar sebenarnya ya.
0: Walaupun sekarang gak terlalu enak masuk keluarnya
1: di TikToknya ya.
0: Itu dia.
1: Jadinya cuman 215, tadi udah sampai 1000.
0: Ih, makanya gak apa-apa ya, tetap setia bersama kami ya.
1: Please nonton lagi dong, temenin lagi dong.
0: Yes dong, boleh di tap-tap, di share-share. Karena kita sedang membahas sesuatu yang dari tahun 1837 sampai sekarang 2026 gak pernah habis ceritanya ya. Ya. Ini ada telepon.
1: Ada dong.
0: Oh, hai.
1: Lah, nama emak gue. Nama emak gue.
0: Waduh, halo selamat pagi. Kan ini cerita. Hai. Kamu pagi. Mau pakai nama emaknya Pak Kinos atau gimana nih kita?
1: Oke, kita sebut kamu Bambang ya.
0: Ah, boleh ya.
1: Boleh. Nama cowok.
0: Daripada kamu ya udah kan biasanya Mawar. Kamu Gladiol ya, Gladiol.
1: Gladiol.
0: Hai, selamat pagi. Tuh.
1: Gimana cerita kamu?
2: Pagi. Oh iya, ini kejadiannya sih udah lama ya. Cuma Halo.
1: Iya, kita mendengarkan. Hai. Kita mendengarkan.
2: Iya, jadi waktu itu aku pindahan dari Jakarta. Jadi aku pindah ke daerah nih. Misalnya pulang kampung.
1: Desa nih?
2: Pulang kampung karena ya rumahnya memang nggak di Jakarta gitu.
0: Oke.
2: Okay. Terus karena tahu aku ada di kota itu, teman-teman seneng dong gitu. Eh, asik dong, kita ketemuan yuk. Terus ketemu sahabat-sahabat. Eh, masih single. Aku kenalin ya, ini sahabat aku gitu. Tapi kamu single kan? Single dong aku gitu. Oke, ini aku kenalin deh teman aku juga. Aku kerja gitu. Ya, aku percaya ya, karena itu sahabat. Terus satu kantor. Paling gak dia tahu orangnya seperti apa gitu. Nah, udah gitu ketemuan akhirnya sesuai sama deskripsi, orangnya baik, agamanya oke, sama pokoknya nggak ada minus gitu. Oh,
1: cakepnya ya. Sesuai
2: nggak cakep-cakep juga
1: nggak, biasanya kalau dari Facebook lihat fotonya kadang-kadang pakai filter tuh. Begitu ketemu lah
0: kok beda gitu.
1: Iya.
2: Sama. Waktu itu kita nggak tukeran Facebook karena dari temen. Temen itu langsung ngasih nomor aku ke cowok ini karena udah fix ya aku single.
1: Okay.
2: Jadi akhirnya janjian ketemu ya sesuai cerita temanku ya.
0: Sesuai terus, sama selembarannya ya terus.
2: Iya, temanku ayo cepetan janjian aja. Kan udah usianya udah sama nih, maksudnya udah dewasa gitu, jadi ke jenjang nikah. Ya okay. Aku perempuannya seneng ya.
0: Iya.
2: Tanya serius gitu. Akhirnya jadian kita gitu.
1: Dipakailah tuh ya.
0: Iya.
1: Enggak dipakai hati, pakai hati.
0: Dipakai kesempatannya,
1: pakai otaknya. Oke.
2: Okay. Enggak, jadi pokoknya udah enggak taunya cocok ngobrol. Terus pokoknya background kita tuh nggak jauh-jauh banget gitu ya. Akhirnya aku udah percaya aja nih cowok nih kayaknya bener gitu kan ya.
1: Kayaknya.
2: Ternyata sebenarnya orang tua kita tuh saling kenal.
0: Oh wow.
2: Dulu. Jadi itu semakin membuat aku tuh jadi kayak udahlah ini memang udah yang best gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ternyata mama kamu itu mantannya bapaknya dia kan?
2: Oh enggak.
1: Oh enggak, sorry. Sotoy abis. Oke okay, lanjut.
2: Udah nih, terus akhirnya udah jalan nih sebulan, terus kita udah ngomong serius gitu. Nah, aku udah terlanjur punya KTP Jakarta, karena kita udah omongan serius, aku pindah dong KTP-ku ke daerah, karena kita punya rencana plan untuk
1: menikah
2: tahun itu.
1: Oke, okay. Lanjut.
2: Karena omongan udah serius terus. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan ya. Dan kita baik-baik aja, gak pernah berantem. Sedikit gitu. Dan dia tiap hari main ke rumah loh. Jadi aku udah lihat ini orangnya serius.
1: Oh, dia sering main ke rumah kamu?
2: Hampir tiap hari.
1: Pas lagi orang tua kamu dan gak ada orang di rumah kan?
0: Oh, berarti main di rumah.
1: Ya main di rumah. Di teras, ya, ngobrolnya di teras.
2: Iya, pokoknya kita sering lah pokoknya tahu.
0: Sering lah, oke.
2: hobinya dia. Aku pokoknya kita keluar itu hubungannya dengan hobinya dia.
0: Oh, gitu. Hobi ya. Memang dia.
1: Okay. Ya hobinya apa sih kalau boleh tahu?
0: Hobinya apa sih?
2: Musik.
3: Oh,
0: gue dengernya smoothing. Tiba-tiba mereka main calon-calonan di rumah. Oke, okay, musik. Oke. Lalu?
2: Pokoknya udah. Ya aku udah mikir, okay nih, udah jalannya udah bener ya. Mm-hmm. Tiba-tiba siang hari dia jemput, dia cuti hari itu.
0: Ah.
2: Kita memang janjian mau makan siang gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Terus cerita gitu. Halo? Aku sebenarnya punya tunangan. Mm. Di kota lain.
1: Duar langsung itu, gledek tuh rasanya.
2: Kuping rasanya kayak tuli mendadak gitu ya. Ngeng gitu kan. Aku salah denger nih. Terus ya sempat pokoknya gak bisa terima omongan itu gitu. Terus akhirnya aku tanya lagi, kamu barusan ngomong apa?
0: Gitu. Oke.
2: Okay. Ya, aku sebenarnya udah punya tunangan dan aku mau menyelesaikan ini gitu.
0: Menyelesaikan ini yang bilang, sama kamu?
2: Sama tunangannya.
0: Oh.
2: Karena dia niatnya sama aku gitu.
1: Oke. Okay. Oh, milih kamu, oke. Okay.
2: Iya. Tapi aku kaget dan aku langsung ngomong, mikir sebentar ya, aduh ini gimana ya? Kok kayak gini, aku gak ngarep seperti ini kan gitu loh. Aku maunya ini hubungan kita itu yang benar gitu loh dari awal.
1: Oke.
2: Akhirnya aku bilang, gak bisa. Gitu. Kamu harus selesaiin dulu, baru kamu sama aku. Jadi saat ini aku gak bisa ketemu lagi. Itu udah campur aduk rasanya.
1: Bagus, benar. Nilai kamu tepat. Terus?
2: Udah marah, udah kesel, udah segala macem gitu. Akhirnya dia tuh mohon-mohon. Udah aku kasih waktu aku seminggu. Aku mau nyelesai ini.
0: Okay.
2: Okay. Mau ketemu orang tuanya, mau ketemu orang tua, mau ngomong sama orang tua aku.
0: Mau diberesin lah.
2: Iya, mau diberesin. Tapi gak tahu ya, udah sakit hati gitu. Yeah. Akhirnya aku cerita sama temen yang kenalin loh. Kok kamu kenalin dia udah punya tunangan. Temanku tuh kaget. Enggak punya di kantor.
1: Oh, bandel tuh berarti.
2: Enggak ini.
1: Iya.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Enggak, orang aku ini. Sekarang ini aku lagi enggak sama dia okay. lagi.
0: Oke.
2: Oke. Punya tunangan.
1: Oke. Okay. Singkat cerita
0: nah,
1: jadinya.
0: Akhirnya,
2: singkat cerita. Emang dia putusin tunangannya.
0: Oke. Okay.
1: Okay.
2: Aku tuh kayak udah gak bisa percaya.
1: Gak gitu. Bisa balik lagi tuh kepercayaannya tuh.
2: Iya.
1: Kamu gak mau balik udah, lagi.
2: Iya mungkin aku ekspektasinya kan udah untuk menikah dan aku udah tinggi sama
1: iya.
2: dia. Gitu.
1: Iya.
2: Udah
1: iya.
2: sampai klimaks gini.
0: Eh?
2: Kayak, ya udah gitu. Kayak udahlah gitu. Gak usah lah, gak usah diterusin.
1: Oh.
2: Aku takutnya
1: nanti. Maksudnya
2: itu
1: udah
0: udah mentok.
2: Karena temen-temenku yang lain juga bilang kalau dari awal udah gitu takutnya nanti.
0: Iya.
1: Oh pinter, tapi kamu pinter nih. Ya. Kamu memilih keputusan yang tepat.
2: Sempat sih ada godaan gitu ya.
0: Oh karena godaan apa nih?
2: Godaan untuk balik lagi aja. Oh. Karena aku udah tahu dia sifatnya
1: okay.
0: sebenarnya. Yes.
1: Tapi intinya gak balik ya? Intinya kamu
0: intinya
1: gak balik?
0: Intinya jalan sendiri-sendiri?
2: Oh enggak. Akhirnya
1: keren.
2: Tetap enggak.
1: Keren. Terus sekarang kamu menikahnya sama siapa?
2: Belum.
0: Oh,
1: kamu belum nikah?
2: Iya, belum.
1: Oh, masih suka kangen enggak sama dia?
0: Iya.
2: Kebetulan enggak. Ternyata aku tahu di belakang-belakang itu dia tuh juga gitu sama orang lain. Aku udah menerima.
1: Oke. Tapi oke. Oke.
0: Okay.
1: Terlepas dari itu semua, tapi kan pasti ya ada kenangan pahitnya dari kamu, dari dia buat kamu. Huh. Tapi ada kenangan manisnya enggak dari dia buat kamu?
2: Apa?
1: Ada kenangan manisnya enggak yang ditinggalkan dia sama kamu? Yang bikin kamu kangen. Mungkin gede gitu.
0: Perhatiannya
1: gitu. Tebel mungkin dompetnya.
0: Dompetnya.
2: Karena cuma 2 bulan.
1: Oh, cuma 2 bulan.
2: Itu karena ceritanya di endingnya juga
0: nggak enak.
2: Aku nggak ada inian sama dia sama sekali.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi pinter, sempat menjadi cerita yang mengisi hatimu yang
1: pelajaran juga Jill.
0: Pelajaran
1: juga.
0: Tetap sakit ya rasanya ya Gladiol.
2: Iya ingatnya itu cuma pelajarannya, bukan orangnya, bukan perhatiannya dia, lain-lainnya enggak, aku cuma inget itu.
1: Rasanya kan?
0: Rasanya. Ya. Yang namanya rasa enggak bisa diapa-apain emang.
1: Rasa dicintai kan maksudnya ya.
2: ya? Lebih ke ditipunya sih.
0: Oh, oh lebih ditipunya.
1: Mudah-mudahan besok nggak terjadi lagi ya sama kamu ya.
0: Amin.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Ya ampun, rame banget ini live TikTok, rame banget ini WhatsApp.
0: Sumpah, dari tadi kuping gue udah penging ngedengerin lagu-lagu yang menyayat-nyayat hati.
1: Oh.
0: Yang notabene bukan gue banget ini, Jil.
1: Itu dia, pagi kok kita jadi sangat mendayu-dayu gini. Mungkin hanya untuk hari Kamis ini aja kali ya.
0: Karena hari ini bertepatan dengan hari mencegah bunuh.

0: banget. Mulai dari yang cerita A sampai Z kayaknya udah kita bahas tadi ya, seputar perselingkuhan. Kita ganti dengan yang kocak-kocak, boleh gak sih?
1: Boleh banget ya, kita belokin dulu sedikit. Karena yes, ini makin seru pembicaraan. Betul. Ada di live TikTok dibilang, karena Jill paling paham. Tolong, tolong diluruskan.
0: Maksudnya?
1: Jangan sampai aku dipikir paling paham slengki ya. Aku cuma paham jaga rahasia aja gitu loh.
0: Yuk kita menuju yang kocak-kocak. Koneksi cerita acak yang siap untuk mengocok perut. Asik deh.
2: Kocak lu.
3: Ah, kocak apaan dah?
2: Yaelah itu kocak itu. Koneksi cerita acak. Nih dengerin aja dah.
0: Betul sekali, ini dia waktunya yang paling tepat untuk kita menyatukan isi kepala kita menjadi sebuah cerita. Tentunya cerita yang kocak. Di koneksi cerita acak, kita sambut the one and only Kain Sutra.

0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Kain Sutra sehat hari ini.
2: Lapar.
0: Kain Sutra katanya udah bisa ranjang nih.
2: Enggak usah dibahas itu lagi. Itu udah segmen kapan tahu. Aduh.
0: Iya.
2: Tapi saya touring lagi nih.
1: Kain Sutra kan sekarang domisili Pangandaran.
3: Iya, ini muda kan di sana.
2: Enggak ada. Udah amat.
0: Kain Sutra katanya ini berantem gara-gara motor.
2: Enggak. Justru saya berantem itu bukan gara-gara motor, Pak.
0: Oh, gara-gara jam tangan ya?
2: Bukan, tapi gara-gara pengen makan burger.
1: Gitu.
0: Tinggal jadi kecilak Sudirman aja.
2: Iya, makanya. Makanya di Kocak kali ini kita akan menceritakan tentang orang yang sering nyari makan yang unik di sekitaran Jakarta.
0: Oke lah, langsung kita gas.
2: Awalnya orang ini mencoba mendatangi salah satu resto yang selalu muncul lewat FYP sosial medianya dia. Dan ternyata setelah dicari-cari, ternyata tempat makanan itu adalah
0: warung di Gang Doli.
1: Ah, dipajang tuh semuanya.
0: Gang Doli sekarang udah bersih.
2: Iya,
0: udah bersih.
2: Tahu,
0: udah bersih.
2: Iya,
0: udah enggak ada.
1: Enggak
0: ada, udah rapi.
2: Udah
0: itu waktu.
1: Tadinya ada apa di situ, Bang?
0: Tadinya kan kotor, banyak sampah, tempat sampah. Sekarang udah bersih.
2: Buang sampah sembarangan.
0: Iya, buang sampah sembarangan.
1: Makanya buanglah sampah.
3: Gue lihat waktu itu ibu-ibu ya banyak di situ ya.
0: Bu Risma tuh lagi bersihin.
1: Oh, Bu Risma.
0: Itu pas lagi Bu Risma tuh dibersihin tuh.
1: Ibu-ibu tapi Bu Risma ya.
2: Jadi namanya Bu Risma.
1: Oh, semua nama Bu Risma Risma gitu ya.
2: Rismawati, Rismawan,
3: Risma 1, Risma 2.
1: Oke, terus udah gitu
2: lanjut
0: ya. Apa tadi gue bilang warung?
3: Itu lupa sendiri.
2: Itu gang,
0: warung di gang, warung Doli.
1: Iya.
0: Sebuah gang yang suasananya sangat nyaman, sangat adem, tentrem. Karena penduduk di daerah sana pun semuanya cakep-cakep tuh. Karena bahagia.
3: Jauh, ayu-ayu sih.
0: Ayu-ayu.
2: Ayu tenang.
0: Gitu ya. Di sana terdapat beberapa tenan-tenan makanan yang sangat menggoda. Dengan konsep di sana itu, kalau makan di warung di seputaran atau Gang Doli itu harus di pangku. Makanya ada filmnya tuh.
3: Oh iya.
0: Film pangku yang Fedi Nuril.
3: Iya.
0: Jadi makannya harus di pangku. Harus di pangku. Kagak. Bukan film setan, bukan film horor. Bukan.
2: Film ini.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi sana konsepnya makan harus di pangku.

0: Gak mau disapuin.
1: Udah dibantuin,
0: gak mau disapuin.
1: Gak mau dia.
0: Gak, tapi kan maksudnya pembangkit listrik tenaga urat tuh yang pakai sepeda gitu loh, yang
1: otot.
0: Kita goes
1: otot.
0: Ototnya kan berurat-urat kan, berurat karena capek gitu. Ya,
1: puyeng sendiri.
0: Ini iya nih keluar nih dari jalur kayaknya nih. Gimana ya? Iya, dan akhirnya setelah dia mencoba mencari makanan kesana kesini, ternyata makanannya kurang menarik gitu.
1: Kenapa, bau apa gimana nih?
0: Kayak nggak selera aja, nggak selera. Ada dan
1: bau yang kurang sedap apa gimana mungkin?
0: Ya dari looksnya sih udah nggak enak. Dan akhirnya dia coba keluar dari situ, dan akhirnya dia nemuin tempat yang menarik banget, dan tempat itu adalah
2: Festival Burger Dunia.
0: Masuk
2: di Cilok Sudirman.
1: Wih, ada apa sih di sana emangnya?
2: Di sana itu ada kita.
1: Oh iya dong.
0: Iya betul.
1: Oh,
0: iya
1: dong.
2: Ada Ali Taher.
0: Yes.
2: Dan acara ini akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026.
1: Wih, rekomen nih.
2: Kalau gitu saya izin pamit sekarang, saya mau langsung meluncur. Assalamualaikum.
1: Kok bisa begitu?
0: Langsung.
1: Lagu gimana?
2: Lagu
1: gimana nih?
0: Udah dikejar nih.
2: Iya, bang.
1: Lagu gimana?
2: Ah, kamu. Kamu lanjutin aja kocak. Aku kan udah pamit tadi barusan.
0: Iya.
1: Gitu doang.
2: Sampai assalamualaikum. Kebetulan saya mau langsung meluncur ke sana. Aku bilang gitu karena aku kasih info.
1: Aku ikut dong.
2: Kamu mau ikut?
1: Ikut dong.
2: Ya ayo kalau gitu putarin aja lagu yang banyak, Bang. Kita mau ke sana dulu.
0: Gas!
3: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
0: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
3: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: menjadi istriku. Kalau udah kelamaan pacarannya juga gak bagus juga sih.
1: Udah diresmiin aja.
0: Bagaimana lu tahu bahwa pasangan lu sekarang adalah jodoh lu?
1: Wah itu sih. Wah dalam. Tunggu,
0: ya berat kan? Banget. Gimana? Berat. Karena kan yang tahu jodoh apa enggak kan cuma Tuhan ya.
1: Berat. Iya sih.
0: Tapi kalau gua indikatornya adalah di saat segala sesuatunya dimudahkan.
1: Amin.
0: Segala sesuatunya dimudahkan, misalnya ke menuju yang emang kalau emang niat baik, udah itikad baik, lu mau serius, mau panjang, mau nikah gitu ya. Itu akan dimudahkan aja gitu.
1: Dibikin gampang semua-semuanya.
0: Itu yang terjadi sama dilancar. Gua dan juga mantan gua.
2: Loh, mantan pacar
3: sekarang jadi istri.
0: Mudah-mudahan si Bun kagak nonton ya
1: lagi Allah. Mungkin dia kan lagi under treatment, maksudnya kan banyak minum obat, siapa tahu dia bobo.
0: Insyaallah ya, bobo. Tenang dul, aku mah enggak macam-macam.
1: Enggak macam-macam, dia satu macam aja. Kenapa kok muka lo kayak enggak terima gitu?
0: Ini kan lagunya jadi melo begini sih?
1: Ini kita melo banget loh dari jam
0: Kagak romantis. Gue lagi ceramah, lagi tausiah barusan gue.
1: Itu dia. Percayalah pada pasangan masing-masing. Iya kan.
0: Oke, sekarang bukan waktunya untuk ngetes hati. Sekarang waktunya untuk ngetes ilmu pengetahuan antum dan juga ente.
1: Oke. Ini namanya Kinos AI.
0: Jadi adu ilmu bareng gue.
1: Oke. Yaudah, jadi kita main adu kecerdasan. Aku yang kasih pertanyaan ya.
0: Lu jadi hostnya ta.
1: Oke. Dan kalau gak bisa dijawab, direbut sama lawan.
3: Ya.
1: Oke.
3: Gitu, kita
1: Poin keuntungan.
3: Nanti kita untuk lawannya nyari 3 poin.
1: Yes.
3: Kinos juga nyari 3 poin. Siapa yang 3 duluan, dia akan menang.
0: Intinya gitu. Siapa yang bisa ngalahin gua, dia yang menang gitu aja.
1: Biasanya siapa yang menang?
3: Kinos. Jujur, jujur buat kali ini lo jangan terbang dulu ya. Dia pintar jujur.
1: Oh.
0: Dia pintar. Ada segmen itu karena apa?
1: Karena lo pintar.
0: Enggak, karena udah enggak ada segmen yang lain.
1: Iya juga. Kita buntu aja. Susah nyari yang lain.
0: Silakan yang berani menantang gua di Kinos AI, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan formatnya adalah hashtag Kinos AI. Gas.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Isuara.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Lu tahu enggak suara siapa tadi barusan?
2: Tahu sih, gua kayak mendapat wangsit kayaknya orang penting tuh kayaknya.
1: Kan lu dukung beliau.
2: Enggak.
1: Masa sih? Lu enggak dukung dia? Lu diusir dari negara ini. Lu ya, berani-beraninya enggak dukung dia.
2: Kayaknya semua jawaban gua salah. Wah, gua enggak bisa ini ikut begini ilmu-ilmu begini, gua enggak bisa
3: untung
2: nih gua.
3: Enggak salah dong.
1: Tapi
3: dong?
1: Ini
3: liriknya juga salah, nyanyinya salah. Bener, nih.
1: Hah? Ya benar-benar salah.
2: Oh. Ayo. Lo gak lebih baik.
3: Nah tuh gitu.
2: Oh kalau untuk pemilihan lirik lo selalu benar.
1: Oh iya, yeah.
2: Pemilihan lirik.
1: Lirik hidup aja yang salah.
2: Itu dia.
1: Jangan cemacem ente.
2: Oke. Emang bagusnya diem aja. Gak apa-apa, nanti biar kita yang wakilin.
1: Geng ya, racun nih, geng racun.
2: Sekitar sampai Desember lah. Oke. Oke. Jadi aku yang akan membacakan.
1: Iya, lu hostnya dah.
2: Gua hostnya.
1: Iya, gua peserta.
2: Dimana untuk kesempatan kali ini.
1: Ah, dia berani lawan gua.
2: Yang pertama adalah Kinos dan yang berikutnya adalah
1: Sapose.
4: Halo
2: Hesti.
4: Halo.
2: Hai
1: Hesti. Selamat pagi Hesti.
4: Pagi.
1: Jadi kamu emang udah sepinter apa berani ngelawan gua Hesti?
4: Nyoba aja, dari kemarin cuma dengerin doang.
2: Oh, semacam penasaran ya.
1: Iya, ini yang low profile gini biasanya matil nih.
3: Iya. Yeah.
1: Bahaya nih ya, gini.
3: Terakhir Kinos cuma kalah sama orang IPB.
2: Oh, oke.
1: Okay. Siapa namanya dulu?
3: Iya.
2: Oh.
1: Ibarat pepatah, semakin merunduk semakin
2: berisi.
1: Semakin berisi. Betul.
2: Kenapa semakin bertanduk Om Indra?
1: Lu gak bertanduk lu, kamar mandi dulu sana.
2: Udah gua bilang, suka buka-buka liang sendiri lu.
1: Liang?
2: Liang.
1: Punya liang tuh.
2: Hah?
1: Indra, liang teh.
2: Oke.
1: Okay. Enak itu, seger itu pagi-pagi.
2: Oke, ya udah. Soal pertama. Langsung aja kan gue, berarti. Oke,
1: okay. Alright. Siapa dulu, Bu? Gua Hesti. Ladies first, please.
2: Ladies ya, Hesti dulu,
3: yes,
2: ya.
3: Oke.
2: Alright, Hesti. Apakah organ terbesar pada tubuh manusia?
4: Jantung.
2: Masih salah.
1: Asik.
2: Oke. Boleh, mau dilempar? Apakah organ terbesar pada tubuh manusia?
1: Gampang.
4: Enggak boleh lagi ya?
2: Iya, enggak boleh lah.
4: Oh ya, oke.
2: Enggak boleh. Coba Papa Kinos. Gua yakin
1: sih, paru-paru kan sih?
2: Bukan.
1: Organ ya?
2: Organ terbesar pada tubuh manusia adalah kulit.
1: Hah? Kok kulit organ sih?
4: Harusnya dilempar lagi tuh.
2: Dilempar kemana lagi?
1: Bentar, kulit emang organ cuy?
2: Organ dong.
3: Organ.
1: Bayangin gue tuh organ ya.
3: Organ dalam tubuh.
2: Tunggal.
1: Iya, jantung.
2: Bukan.
3: Organ. Kulit kan perasa juga.
2: Organ. Oke.
1: Gue baru tahu.
2: Oke.
1: Ini agak shock ini. Si Om Reja aja bilang jantung. Salah lu, Jak.
2: Bukan. Kulit ya. Kulit. Oke. Ini adalah pertanyaan untuk Kinos.
1: Oke.
2: Apa nama proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari?
3: Aduh, gampang.
1: Foto.
2: Foto apa?
1: Ya, fotosintesis, masa foto pre-wedding.
2: Cakep.
1: Asik deh.
2: Bener nih, bener.
3: Bener kan?
2: Iya. Hesti.
1: 1-0.
2: Hesti, sudah siap lagi?
4: Iya.
2: Oke, lu kenapa sedih begitu sih?
1: Enggak, bukan sedih.
4: Itu giliran Kinos gampang banget ya pertanyaannya.
2: Lah.
1: Yang tadi organ juga gampang, cuman kitanya aja kurang pinter Hesti.
2: Oke. Nih. Gue kasih. Okay. Kalau mau cari yang gampang.
4: Oke. Okay.
2: Apa nama garis hayal yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan?
3: Gampang banget.
1: 5.
4: Utara sama selatan.
1: 4. 3. 2
4: garis
1: 1
4: katulistiwa.
2: Masuk.
1: Benar.
2: Walaupun agak enggak yakin ya Hesti ya.
4: Agak enggak yakin tapi benar ya.
2: Yes, yeah. Jawabannya adalah garis katulistiwa atau ekuator.
4: Oke.
2: Kinos. Balik
3: Kinos.
2: Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai.
4: Bukan gampang lagi.
3: Gampang lagi.
2: Terbiasa ini.
1: Sungai terpanjang
2: di Indonesia. langsung.
4: Oh Indonesia.
1: Oh Indonesia.
4: Indonesia.
2: Hesti, lo mau jadi juri eksekusioner apa lo mau jadi ini?
1: Gue udah mau jawab Sungai Nil tadi ternyata Indonesia,
2: Indonesia
1: ya.
2: Indonesia. Sungai Indonesia. Iya darling, sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai apa?
1: Musi ya? Musi
2: bukan
1: sih?
2: Musi.
4: Aku tahu, aku tahu.
2: Boleh dilempar?
1: Lempar dong.
2: Lempar Hesti silakan.
4: Sungai Kapuas kalau di Indonesia.
1: Aduh, Kapuas. Ih, kesusul gua. 2-1 nih.
2: Oke, oke, oke. Alright, alright.
1: Tumben sih, tumben.
2: Tumben sih, tumben.
1: Ini buat siapa?
3: Buat Hesti.
1: Buat Hesti.
2: Oke, alright.
4: Oh, iya.
2: Ya udah. Gak susah.
1: Ini kalau kamu benar selesai nih.
2: Oh gitu.
1: Game okay, over. Iya, match point, match point.
4: Ini udah 2-1 point. Ya.
1: Iya,
3: 2-1.
2: Oke.
4: Oke.
2: Hesti, planet ya. Apakah yang dikenal sebagai planet merah?
1: Udah. 5 4
4: merah.
2: Merah.
1: 2 1. Oke.
4: Ada dong, ada dong.
1: Udah satu, udah satu.
2: Udah lewat, udah lewat.
1: Telat kamu googlingnya, kurang cepat googlingnya.
2: Makanya kita lempar ya.
4: Aku ini streaming pakai handphone.
2: Oh, streaming. Oke.
1: Kinos,
2: planet apakah yang dikenal sebagai planet merah?
1: Mars.
2: Iya.
1: Asik deh. Tadi kenapa disebutin makanya?
2: Maka dari itu.
1: Ya, dua kan? Sama sudden death nih.
2: Sudden death.
1: Rebutan, rebutan, rebutan, rebutan.
2: Rebutan.
3: Oh, rebutan ya.
1: Kasih
3: yeah.
1: Yang okay. Kasih yang susah kalau rebutan, Jill.
4: Oke.
2: Okay. Apa?
1: Bentar dulu. Belnya Kinos, Kinos, Kinos. Oh, nama Hesti, Hesti, Hesti ya.
2: Oke.
4: Oke.
2: Oke. Apakah ibu kota Australia?
1: Kinos, Kinos, Kinos, Kinos.
2: Iya.
3: Lima.
1: Canberra.
2: Iya. Yeah. Oh. Wah ngari, wah ngari. Ibu aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sedang terjadi. Waduh, waduh.

0: Enteng banget yang lawan gue, nggak ada lawannya nih as.
1: Padahal tadi hampir kalah. Padahal hampir kalah tadi. Padahal gue tadi udah, aduh, kalah lagi sama Hesti tadi 2-1. Eh bisa nikung.
2: Ternyata emang jago-jago nikung ya Papa Kino satu ini. Dan dirayakan dengan sangat seru barusan. Hanya kamu-kamu yang memiliki rejeki berlebih yang bisa lihat apa yang terjadi di live TikTok, ya kan?
1: Lu ngatain gua jago nikung.
2: Enggak, aku gak bilang begitu.
1: Enggak, itu kenyataan kan?
0: Iya dong.
2: Semua yang di sini jago-jago nikung kok. Iya kan?
1: Lu juga kan?
2: Iya, iyain aja lah.
1: Lu nikung kan dulu?
2: Iya dong, tapi udah tobat.
0: Sama suara kali ini ya. Biar kalian lebih semangat gitu, biar gue ada challenge-nya lebih gitu ya. Kalau lu berhasil mengalahkan gue di Kinos AI, gue kasih lu tiket nonton.
2: Nah, sebenarnya tadi Hesti udah dapet ya?
0: Tadi Hesti juga pengen gue kasih. Nggak dapet kan?
2: Hesti kalah ya?
0: Kok dia dapet? Kan yang menang si gue.
2: Oh iya, asik. Si elu yang menang, ngeri banget satu ini.
0: Dapat
2: tiket, Pak.
0: Dapat dua?
1: Empat.
2: Hah?
1: Gue kasih empat.
0: Punya kita?
1: Ada.
0: Anjah.
1: Ada empat.
0: Boleh lah.
1: Di CGV, film Baby Udon.
0: Baby Udon.
2: Oke,
0: ya filmnya udah. Densu ya?
1: Densu.
0: Oh,
2: filmnya Densu.
1: Dan ini kisah nyata.
0: Yang main Densu.
1: Uh-huh. Ini kisah nyata dari pemilik Marugame Udon.
2: Oh
0: ya?
1: Yes.
0: Lucu gemas.
2: Oke, boleh. Kalau gitu sekarang Kinos akan berhadapan dengan... Halo.
1: Dengan Tos.
3: Halo.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Siapa nih?
3: Dari Taufan.
0: Taufan. Taufan udah pernah ikutan Kinos AI belum sebelumnya?
3: WA terus sih, cuman ini baru ditelepon.
0: Oh, baru kali ini baru rezekinya.
3: Iya.
0: Okay. Tapi belum tentu rezeki dapetin tiket kalau belum ngalahin gua ya. Sorry.
1: Sekali.
2: Oke. Baiklah.
0: Siap ya peraturannya dan cara mainnya masih sama kayak Family 100 ya.
1: Ini tuh lebih kayak Who Wants to Be Millionaire.
2: Dapat salam dari komunikat.
0: Asik.
2: Oke, okay. Ini siapa duluan nih? Karena cowok sama cowok, yang mana duluan nih?
0: Udah, ini duluan.
3: Sweet.
2: Apa?
3: Sweet.
0: Boy, oke. Sweet Jepang ya.
3: Oke.
0: 3, 2, 1, gua gunting. Kertas. Aduh,
3: kalah. Gunting.
0: Gas dah.
2: Gas. Ya udah, yang pertama gua tanya pada Taufan.
3: Oke.
2: Apa nama lapisan atmosfer tempat terjadinya sebagian besar fenomena cuaca?
1: Uduh, berat.
3: Troposfer.
2: Wow, lo mesti takut sama dia.
0: Apa namanya?
2: Troposfer.
3: Troposfer atau tropospaus.
2: Bener.
3: Bener dong.
2: Yes. Bener sekali.
0: Gitu doang, mah gue juga nggak bisa tahu.
1: Dia nggak tahu tuh. Dia nggak tahu tuh. Troposfer ya.
2: Nggak ngerti.
1: Ih keren.
2: Oke. Okay. Berarti sekarang
1: 1-0. 1-0.
2: Apa nama sel darah yang berfungsi melawan infeksi dan penyakit?
0: Hemoglobin.
3: Salah.
1: Salah. Dia yang bilang salah loh, Bang.
2: Kinos masih salah.
1: Dia yang bilang salah loh, Bang.
2: Taufan jawabannya adalah
3: sel darah putih.
2: Atau
3: leukosit.
2: Ih, gila.
0: Apa leukosit? Oh, leukosit.
2: Sel darah putih.
1: Lo gimana sih bini dong, dokter dia nih?
0: Ya kan dia yang dokter, gua pasien.
2: Iya.
0: Oke, lanjut. Ya udah 2-0.
2: Oke.
0: Kalau lo benar, lo langsung dapat tiket nonton nih.
2: Yes.
3: Oke.
0: Siap.
2: Gua kasih yang agak susah boleh ya?
0: Boleh.
2: Tadi
0: udah 2-0.
2: Yes. Berapa jumlah tulang pada tubuh manusia dewasa secara umum?
3: Jumlah tulang pada tubuh
2: ya, berapa dewasa, ya? Jumlah tulang 5, pada 4, tubuh manusia dewasa secara 3, umum?
3: 360 kali ya?
2: 3. Waduh.
1: 360.
2: Sayangnya masih salah. Silakan Kinos.
3: Oke.
0: Gue juga enggak yakin sih.
1: Iya. Ada berapa?
0: 140?
2: Masih salah jawabannya adalah 206.
1: 206.
0: Oh, 200 dapat 6 ya.
2: Enggak
0: dong. Murah ya.
2: Bukan harga. Beda dong.
1: Itu harga duren.
2: Yeah.
0: Asli enggak tahu. Asli gua enggak tahu. Asli enggak tahu gua.
2: Berarti okay. Masih 2-0.
1: Kinos masih ada kesempatan.
2: Oke. Okay. Kinos, apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara?
1: Gampang ini.
0: Mengukur
1: tekanan udara, Bang.
2: Tekanan udara.
0: Alat untuk
1: mengukur tekanan udara. 5.
0: Mengukur tekanan udara.
2: Jadi 3, dia tidak hanya mengukur gaya,
1: 2,
2: dia mengukur tekanan udara.
1: 1.
0: Pressure meter.
1: Pressure meter tekanan.
2: Masih itu salah. Tekanan
1: tekanan Taufan, udara ya.
2: Apakah Taufan kau bisa menjawab apakah pertanyaan bisa? Ini?
3: Ini depannya B bukan ya?
2: Ah, tuh enggak tahu dong. Apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan nggak udara? Tahu gua.
3: Barometer apa ya? Atau pokoknya depannya B kalau enggak salah deh.
2: Itu aja pilih dong.
3: Ya, itu barometer.
2: Boleh pilih dua. Apapun tidak boleh pilih tiga. Kanan dan kiri harus satu.
1: Barometer.
3: Ya, barometer.
1: Salah menurut gua.
2: Barometer. Dia berhasil mendapatkan baby undung. Barometer jawabannya.
1: Eh, bentar dulu. Barometer tuh bukannya standar ya?
4: Barometer.
2: Pokoknya gua dikasih
1: alat ukur.
2: Betul. Nama alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer.
3: Oh bener kan?
2: Kalau pinter sih, lu lulus.
1: Kok bisa sih?
2: Bapak guru atau gimana sih ini?
3: Enggak sih, saya biasa aja di rumah aja.
2: Oh biasa aja?
1: Oh di rumah aja?
3: Iya, tapi belajar.
2: Oh tapi belajar. Oh jadi gak bergaul, gitu. Gak bersosialisasi gitu.
1: Sekolahnya apa? Sekolahnya
4: basicnya apa? Basicnya apa?
3: Apa ini? SMA, kuliah atau apa?
1: Kuliah.
3: Saya di komunikasi Undip.
1: Komunikasi loh. Agak nyambung padahal ya.
4: Iya.
1: Ya emang dasarnya pinter aja.
4: Di SMA ranking gak? Di SMA ranking
3: gak? Rankingnya pas SD aja. Satu terus. Tapi SMA gak sih?
1: Oh kamu ranking SD terus.
2: Oke.
1: Lah gue gak pernah ranking.
2: Terima kasih. Tau kan punya pasangan?
3: Kenapa? Udah istri.
2: Oh udah istri. Enggak, kadang-kadang gue pikir kalau terlalu pinter cuman buat diri sendiri. Oh,
1: iya gitu. Gue khawatirnya
2: ternyata udah memiliki.
1: Iya gue khawatirnya. Gue tuh gak mau jadi orang pinter-pinter banget. Karena apa? Karena gue takut ngebodoh-bodohin orang.
2: Iya.
4: Bisa gini aja lo.
2: Iya kan. Kalau kayak gini gak apa-apa ya.
4: Tadi lo muter-muter baju lo.
1: Terima kasih ya. Siapa tadi namanya nih?
4: Taufan.
1: Taufan, kamu mendapatkan 4 tiket nonton film Baby Udo.

0: 10 to 5.
1: Yeah, I will fly kan.
0: I will fly. Bukan I will survive ya.
1: Enggak.
0: I will survive. Yeah,
1: I will survive tuh.
2: Kayaknya English Day ya.
0: Oh yes, tomorrow is English Day. Udah enggak sabar. Gua muterin lagunya bandnya
1: Ako.
0: Bujil nih.
1: Wes. Itu kan
0: langsung besoknya tutup radio nih.
1: Makanya itu bahasa balik, itu bukan bahasa Inggris atau bahasa apa gitu kan.
0: Oke, okay, udah jam 9.42.
1: Yes.
0: Utangnya udah nih yang selesai jam 9. Kinos AI udah 2 loh penelponnya. Biasanya cuma satu kita Kinos AI.
1: Oke. Tapi yang penting tiketnya udah keluar. Buat nonton Baby Udon
0: harus keluar. Emang harus keluar. Jadi tadi kalau buat siapa namanya?
3: Tutup.
0: Buat siapa tadi namanya?
3: Tovan.
0: Yakinlah kamu menang ya. Karena kamu emang dimenangkan.
1: Enggak sih. Enggak juga sih sebenarnya.
0: Aku mengalah kok. Karena tiketnya harus keluar.
1: Oh baik. Ya gak boleh ditahan-tahan emang.
0: Iyalah kalau namanya mau bagi-bagi rezeki gak boleh tahan-tahan.
1: Benar ya? Sama seperti mungkin sekarang akhirnya anak-anak umur 17 tahun dapat rezeki dari pemerintah.
0: Rezeki apaan?
1: Katanya pemerintah itu lagi menyiapkan. Ini jadi wacana. Dimana nanti kalau anak umur 17 tahun yang adalah WNI selain dapat KTP atau selain mesti punya KTP, otomatis bakalan dapat rekening bank dengan saldo awal Rp50.000.
0: Ah, mulai sekarang gue pengen punya adik buat si Uti tapi langsung 17 tahun gimana? Loh,
1: wow,
0: gue kumpulin duit 50.000-nya.
1: Begitu brojol langsung gede gitu. Itu begitu bukan adiknya.
0: Brojol 50.000.
1: Iya, itu lu kalau kayak gitu lu nyari adek-adean.
0: Loh. Ya kan gua enggak bilang dari ibu nih.
1: Itu dia. Gue udah tiba-tiba udah 17.
0: Loh, adek-adek dari panti asuhan bisa gua jadiin anak
3: bisa,
0: angkat.
3: Bisa.
0: Tiba-tiba 17 tahun.
1: Itu
0: dapat gua 50.000.
1: Buat orangnya, Pak. Oh, buat adek-adeknya. Bukan buat bapak.
3: Lo cari yang 16 karena baru dapatnya di 17. Kalau udah 17 ya dia udah dapat sendiri udah duluan.
0: Nggak mau karena ada jeda setahun ya. Berarti gue harus ngurus dia dulu, menghidupi dia dulu. Nggak mau gue. Ogi gue ogah rugi.
1: Kalian memang Indonesia sejati ya.
0: Iya dong.
1: Mencari di antara belok-belok tuh apa yang bisa didapatkan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya betul.
1: Ya.
0: Makanya gue lagi cari ide gimana caranya selain mengadopsi anak, mengadopsi kelapa sawit.
3: Oh,
0: langsung gede gitu, langsung 17 tahun.
3: Oh gitu, gak bisa.
0: Gak bisa ya.
3: Sekarang aja bibitnya dulu tuh.
0: Oh bibit dulu ya. Tapi bibitnya juga kan harus ditanamin di tanah lahan kosong.
3: Lahan kosong.
0: Minimal yang udah kebakar.
1: Oh susah itu. Gak ada yang sedang terjadi seperti itu sekarang ini.
0: Lanjut.
1: Jadi menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto,
0: yes.
1: Ini langsung bagus merupakan nih, arahan dari Bapak Presiden.
0: Terima kasih Pak Prabowo.
1: Iya kan. 17 masuk ke 17, happy birthday. Habis itu dapat diterbitkan KTP, terus dapat rekening perbankan.
0: Terima kasih Pak Prabowo.
3: Ini
0: namanya guru nih.
3: Ini dia.
1: Guru apa nih?
0: Ampun guru ya. Guru dia tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak bangsa.
1: Oh, baik.
0: Salah satunya adalah selain uang 50.000,
1: apa sih?
0: MBG.
3: Masya Allah.

0: FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Ini lagunya.
1: Kenapa kau lihat ke atas?
0: Virgon, suaranya Virgon nih.
1: Masa?
2: Ini selalu lirik.
1: Gitu. Ya gue nggak tahu ini lagunya siapa sih.
0: Oh, gue tahu juga lo. Nggak tahu juga.
2: Tahu.
3: Dia tahu.
2: Band lokal dia tahu.
0: Gua. Virgon ini. Surat untuk Starla.
1: Bukan.
2: Butika paham kan Butika?
1: Kita balik lagi ke awal kalau surat untuk Starla.
3: Last Child.
0: Ini oh, Last Child-nya.
1: Oh, itu yang tadi namanya Last Child.
0: Iya, yeah. Kalau enggak salah judul lagunya Kapan Kau Akan Pulang ke Rumah.
1: Nah.
0: Oh, ya.
2: Judulnya Hancur Lebih Dulu.
0: Kok lu yang koreksi?
1: Kok ngeri?
0: Oh, emang benernya gitu.
1: Apa judulnya?
3: Jadi lu.
1: Oh. Siapa yang hancur lebih duluan nih ya?
0: Makasih ya, Amindra udah dibenerin ya, udah dikoreksi.
1: Terima kasih. Emang lu suka meluruskan jalan orang.
0: Aduh.
1: Amin.
0: Kata si Indra.
3: Kering.
1: Gak apa-apa.
0: Gak sih Ibu, gak sih Jil, sama baik.
1: Let it out in the open. Sama baik, cuma beda oktav aja.
2: Papa Reza Bima mau nolongin?
1: Gak usah Papa Reza Bima. Tenang, dia nonton aja. Tapi nanti dia akan dapat updates.
0: Iya.
1: Semua akan
0: tahu-tahu di-update. Pokoknya di inner circle aja. Asik deh.
1: Yang penting gak di hide sayang.
0: Emang ada yang habis di hide?
1: Kayaknya ya.
3: Yang penting
1: apa?
3: Ya, makasih sayang.
1: Makasih sayang.
0: Tapi lu pernah enggak di hide sama temen lu atau siapa? Gua pernah di hide.
3: Hah? Oh iya.
0: Iya.
3: Dari?
1: Kenapa?
0: Datang bulan kan maksudnya?
1: Bukan dong. Beda lagi Bapak.
0: Di hide waktu itu ya mungkin emang gua si orang ini bermasalah sama gue. Loh. Sama si Gina, sama teman-teman yang lain juga.
1: Oke.
0: Okay. Ini emang toksik aja nih orang gitu.
1: Oh, akhirnya masalahnya di dia.
0: Akhirnya yeah. Gue dan teman-teman yang lain tuh di hide. Yeah. Bukan dia yang kita hide.
1: Tapi
0: dia yang meng-hide kita loh.
1: Masalahnya yeah. Di dia.
0: Padahal yang salah tuh dia.
3: Iya, padahal yang bermasalah.
0: Kan gue cuma nepak palanya. Emang enggak boleh.
1: Enggak gitu, enggak boleh Bapak. Itu enggak baik caranya.
0: Lu pernah enggak di hide?
1: Enggak sih, setahu gue ya.
0: Tapi rasanya gua. Sakit hati iya, sih.
3: Kalau gue pernah nemuin, gue nggak masuk ke close friend orang itu. Misalkan lo close friendin gitu.
0: Sebel nggak lo?
3: Jill ada, tapi gue ngeliat dari Jill, kok di gue nggak ada.
0: Sebel nggak lo?
3: Ada apa nih gitu?
0: Sebel nggak lo?
3: Kita nggak se-close itu ya.
1: Ternyata
2: ini nggak sih?
1: Apa tuh?

0: di depan gua aja.
1: Udah Jil. Udah Jil.
0: Apa sudah menanti?
1: Udah Jil.
2: Kita relay daerah.
0: Daerah juga ngerti. Daerah juga ngerti kalau lika-liku kehadapan laki-laki.
1: Terima kasih Ibu Jil, Kakak Jil. Hari ini love you so much.
0: Love you so much. Thank you ya, guys.
1: Jangan kapok ya. Soalnya kalau siaran sama pagi-pagi, partner gue itu tukang tidur. Tukang tidur sama tukang berak.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Sama tukang kentut.
0: It's okay kan sebenarnya.
1: Lu belum pernah dibekok kan sama
0: gua? Gue gak mau gimana sama dia sih sebenarnya. Kalau mesti dibekok-bekok sih gue gak mau gitu. Tapi
1: pasti kalau bekok.
0: Makanya tapi mudah-mudahan cepet sembuh.
1: Amin ya Allah.
0: Bakalan seru. Thank you loh. Aku merasa di sini yang bisa aku bawa nanti ke sore adalah mari kita saling bunuh-bunuhan aja.
1: Kita pamit. Terima kasih semuanya sama suara. And have a nice day. Assalamualaikum.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara ya, hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut menemani siang ya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis di tengah kondisi cuaca yang cukup manis. Manis gimana sih Far? Maksudnya hari ini kayak gak terlalu terik sahabat suara ya. Perjalanan saya dari rumah menuju kantor cukup syahdu cuacanya. Tadi sempat baca juga informasi bahwa sebentar lagi kita akan diguyur hujan ya. Artinya memasuki musim hujan. Detail seperti apa? Nanti di siaran ini bakal saya bahas sahabat suara ya. Sekarang mau nemenin kamu dulu dengan playlist di 10 lagu keren. Salah satu ada lagu dari Rio Clappy, Bunga Abadi ya, ngantri. Ini udah ada, sebentar lagi bakal saya mainkan. Dan memulai perjumpaan kita, tompian dulu kita. Sedari dulu.

Masih bareng sama Farah di Suara That Was Warna dengan 50 tahun lagi. Satu lagu rilisan tahun 2006 baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Tapi kalau ngomongin judul lagunya Warna, mungkin itu adalah salah satu bentuk apa ya, sepertinya harapan kita 50 tahun lagi. Semoga sih sebelum 50 tahun udah makin bagus nih transportasi umumnya kita, sahabat suara. Kenapa tahu-tahu transportasi umum, Far? Ya soalnya kan dari kemarin tuh sebenarnya KRL Commuter tuh udah ngasih kabar, sahabat suara, ya soal beberapa KRL itu lagi dalam maintenance lah. Dari pihak KRL juga udah sounding nih bahwa penumpang perlu lebih pagi lagi atau cari alternatif kendaraan gitu ya untuk bisa bepergian. Dan bener aja ternyata imbas dari 17 perjalanan dibatalkan, para penumpangnya sangat merasakan dampaknya. Chaos banget katanya, sahabat suara, desek-desekan, rame. Ini polnya pol banget. Kalau misalkan sahabat suara penasaran, udah bisa googling sebenarnya fotonya seperti apa. Nah, kemarin tuh ada beberapa teman saya juga yang kebetulan rumahnya di negara Bekasi ya. Kerjanya di daerah Jakarta, salah satu transportasinya digunakan adalah KRL. Sama, merasakan desek-desekan, terus kemudian juga akhirnya terlambat ke kantor dan lain sebagainya. Ya, jadi semoga gak perlu 50 tahun lagi. Ya, segera lah gitu ya. Transportasi umum kita udah makin baik makin kesini gitu, tapi juga mungkin armadanya diperbanyak supaya bisa kondusif, gak desek-desekan, bisa aman gitu ketika berkegiatan. Jadi kita juga bisa memilih transportasi umum dibanding kendaraan pribadi, ya gak sih? Jadi kita tunggu bukti, Ce, dari janji-janji yang udah sering kita dengar, sahabat suara, ya. Sama kayak judul lagu ini, Buktikan, dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono. Bakal lanjutin 10 lagu keren sebentar lagi, dimainkan abis batas senja dulu. Kita usahakan lagi, sahabat suara, ya, di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Syah Raffi dengan Rini Wulandari. Salah paham lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Tapi semoga kita di antara kita ini tidak ada salah paham sahabat suara ya, karena memang perlu komunikasi yang baik supaya salah paham itu bisa terminimalisir. Makanya saya mau kasih tahu juga nih ke sahabat suara supaya nggak salah paham, selain di on air saya juga nemenin kamu di TikTok. Jadi buat yang lagi nyantai, pengen yapping, pengen ngobrol gitu ya, kau bisa langsung aja melipir ke TikTok isuara.network. 10 lagu keren dilanjut sama Adrian Halif dengan 2001 kali.

0: That was Nike lah, My Mind Gue, MMG, gokil. Akhirnya kita berhipdut-hipdut ria sahabat suara ya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Dan dengar lagu barusan kan pasti mood tuh makin terbangun gitu ya, makin seneng lagi gitu. Nah, ada satu berita yang menurut saya ini harusnya bisa bikin mood kita makin bagus, sahabat suara. Karena pemerintah mau bagi-bagi rekening gratis ke kita semua loh. Seperti apa detailnya? Nanti bakal saya bahas ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
4: separuh hatiku.
1: Suara.
4: Sempurnanya.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Suara. Di 101,4 FM.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Plus Galeri dengan senyum. Satu lagu yang baru aja dimainkan di Iswara, masih barengan sama Farah. Iya sahabat suara. Tapi sama kayak judul lagu barusan, saya juga tersenyum loh melihat sebuah berita soal pemerintah katanya mau membuatkan rekening gratis untuk warganya. Dan tiap rekening nanti bakalan dikasih saldo awal Rp50.000. Terus saldonya ini bisa ditarik sahabat suara. Ih gokil banget ya, luar biasa pemerintah kita ya. Terus saya tuh sebenarnya penasaran seperti apa sih alasan dibalik pemerintah mau membuatkan rekening gratis ini buat kita semua gitu ya. Ternyata memang ini tujuannya adalah untuk memperluas inklusi keuangan dan juga mempermudah penyaluran bantuan sosial gitu. Terus saya berpikir, berarti apakah ini hanya untuk penerima bansos saja? Ternyata enggak sahabat suara. Udah disiapin rekeningnya untuk 200 juta masyarakat Indonesia dengan menggunakan anggaran APBN sekitar 11 triliun rupiah. Ya, jadi kebayang dong, nolnya berapa tuh kalau triliun? Berapa sih sahabat suara? Ya saya ngitunginnya malas karena banyak banget nolnya. Jadi sejauh ini update-nya itu masih dalam apa namanya ya, pengkajian lah gitu. Hal ini juga sudah disampaikan langsung sama pemerintah kita gitu secara detail bahwa dalam waktu dekat nih bakalan dibagiin ke masyarakat yang berusia di atas 17 tahun. Jadi ini untuk semua golongan. Uangnya nanti bisa ditarik gitu ya, dan nanti dari situ kita bisa menggunakan tanpa dikenakan admin nih kayaknya. Kan biasanya kalau kita pakai bank swasta gitu ya, itu suka ada admin, administrasi per bulannya yang ditarik gitu. Ih keren banget. Kita tungguin ya, semoga terwujud nih pembagian rekening gratis ini untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi gak lupa Pak, selain rekeningnya yang udah, kita juga tungguin lapangan pekerjaannya ya Pak.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
8: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.
1: Iswara.
9: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
5: Ada Eki.
4: Halo. Selamat pagi, Eki.
3: Pagi.
4: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
3: Lagi di jalan mau ke kantor.
4: Eki, gimana, Ki? Klarifikasinya, Ki?
3: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
4: Oke.
3: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
5: Wow.
4: Aduh.
5: Ada perselingkuhan.
3: Betul.
4: Aduh.
5: Nah,
4: kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
3: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
5: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
3: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
5: Elu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
4: Lu ikut klarifikasi atau lu bilang...

0: mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
2: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia Suara Fakta.
4: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto resmi melepas 281 atlet dari berbagai cabang olahraga untuk berlaga pada ajang Asian Games di Nagoya, Jepang. Prabowo menjanjikan bonus uang sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang meraih medali emas pada ajang Asian Games kali ini. Angka tersebut lebih besar dari yang diberikan pada ajang SEA Games. Selain bonus bagi peraih emas, Presiden menegaskan bahwa perhatian pemerintah juga diberikan kepada atlet peraih medali perak dan perunggu dan juga para pelatih.
2: Suara Fakta.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji usulan DPRD terkait penyesuaian tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan. Usulan kenaikan tiket dewasa menjadi Rp4.000 sampai Rp10.000 dan anak-anak menjadi Rp3.000 sampai Rp7.500. Gubernur Pramono Anung menegaskan kebijakan ini akan dipertimbangkan secara matang agar tidak membebani masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Buat yang lagi mendengarkan dari kota lainnya, negara lainnya, selamat siang. Kita masih bakal di sini sampai nanti, jadi pastiin kamu gak kemana-mana ya. Sekarang saatnya buat yang mau saling kirim salam, saling menyapa, curhat, atau mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok isuara.network.
2: Meski hati untuk kamu.
0: Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Hai, ada yang baru bergabung, Reti. Terus ada Leticia, ada Tommy, ada Lintang. Keren banget, ada teman-teman lainnya di TikTok. Selamat siang buat sahabat suara yang FOMO mau gabung juga. Ayo, masih saya tungguin ya. Langsung aja melipir ke isuara.network di TikTok. Satu lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, Kahitna featuring Monita Tahalia, Titik Nadir. Abis Juliet dulu kita karaokean ya. Bukannya aku takut.

That was Afghan, pesan cinta selalu yang baru aja Farah mainkan pasti untuk nemenin kamu sahabat suara. Udah kan dengerin pesan cinta dari saya untuk kamu. Cie. Dan sekarang saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada seperti biasa yang streaming dari Korea Selatan. Ada Nastu, gak lupa dia pantun dulu sahabat suara. Mari disimak pantunnya seperti apa ya. Cita-cita jadi pakar hukum, assalamualaikum katanya. Oh udah tuh, biasanya pantunnya banyak sahabat suara. Katanya siang Farah Nastu dari Korea. Cuaca di Korea sudah mulai dingin, tapi kalau malam aja, kalau siang masih fresh banget katanya. Mau request lagunya Sabrina Leanor ya, puterin ya Far. Oh ada pantun lagi sebagai penutup. Biji selasih dicampur biji belewah. Terima kasih banyak Farah. Wah. Oke, terima kasih atas effortnya untuk mantun terus di setiap pesan ya. Nah, so thank you. Nanti aku coba cariin dulu lagunya Sabrina Leanor. Terus mau menyapa juga untuk sahabat suara di TikTok. Hai, ada Reti, ada Flow, ada Leticia. Tadi request lagu Mantan Terindah dari Raisa. Katanya walaupun udah mantanan tapi hubungannya tetap baik. Dan ternyata mantannya habis WhatsApp dia. Karena lagi menyaksikan live TikTok Iswara juga. Katanya, aduh, hubungannya cukup pelik Leticia ya. Ya, semoga bisa ketemu pengganti yang lebih baik. Ya gak sih, sahabat suara? Atau mau coba balikan lagi? Gak apa-apa juga sih kalau memang mau mengulang kesalahan yang sama.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Krisya. Kala cinta menggoda, gimana karaokeannya sahabat suara? Udah cukup? Belum pastinya ya. Tenang, lagu-lagu enak lainnya masih bakal nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau lanjut dulu menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Rara di Kendari, katanya mau request lagu Agnes yang Rindu. Lagunya buat semua sahabat suara dimanapun berada, salam kenal. Dan buat Farah, semangat siarannya. Terima kasih Rara di Kendari ya. Nanti aku cariin lagunya, kamu tungguin aja. Kemudian ada juga Johan, seperti biasa, absen dari Tasik. Mau request lagu Bergema sampai selamanya. Terus buat Farah, buat sahabat suara dan operator Iswara, sehat selalu. Ih, pasti doa yang sama untuk Johan dan juga sahabat suara yang lagi mendengarkan siang hari ini ya. Gak lupa juga untuk menyapa sahabat suara di TikTok. Hai, ada Kukun, ada Lintang, Panjer, Sore 14, ada Flo yang masih bergabung, ada Mama Yan, ada Margareta, selamat siang semuanya. Ada Adem, Adem Hobbies, katanya gue. Dia minta disapa banget nih, jadi harus kita sapa sahabat suara ya. Terima kasih udah bergabung siang hari ini. Dan lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Bentar lagi ada Malik dengan Terdiam ya, dimainkan abis The Midnight Darlings dulu. Semua

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Di sini, tempatnya suara warga Indonesia. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: That was Hindia Cincin. Masih nemenin siangnya sahabat suara, ada Farah. Sampai nanti jam 2 pastinya ya. Buat yang baru aja bergabung di frekuensinya Iswara atau baru streaming atau lagi ngelihat di TikTok, hai, masih ada saya di sini bakal nemenin kamu sampai nanti dengan lagu-lagu enak, dengan playlist yang udah disiapin pastinya akan menemani hari Kamisnya kamu. Tapi jangan sampai lupa juga buat sahabat suara tetap waspada dan berhati-hati terhadap kondisi cuaca ya. Karena kalau dari perakiraan cuacanya BMKG, walaupun sekarang kita masih merasakan panasnya matahari, terik gitu ya, kabarnya di minggu-minggu ini Jakarta dan sekitarnya itu berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang, sahabat suara. Bahkan hujannya tuh bisa sedang sampai lebat, terus kemudian ada angin kencang. Jadi kamu better pantau deh tuh ya perakiraan cuaca dari BMKG. Di mana ini udah bisa diakses juga sih di lamannya BMKG. Kalau wilayahnya area-area yang berpotensi hujan sedang sampai lebat tuh Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim, Kalut ya, dan juga Papua. Tapi kabarnya kemarin di daerah Megamendung tuh udah mulai hujan, sahabat suara ya. Kalau tempat kamu gimana? Apakah udah mulai hujan atau masih gini-gini aja ya? Kalau Jakarta sih kayak belum hujan-hujan banget ya. Dan semoga aja cuacanya pun kalau misalnya nanti hujan tetap bersahabat. Sekarang mungkin kita bisa puas-puasin dulu menikmati teriknya matahari sebelum besok kita kangen lagi sama matahari ya.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
2: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
1: Oh, jadi gitu.

0: Internasional 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, siang hari ini, sebentar lagi nih, kita bakal ngobrol barengan sama cast dari film yang, aduh, ini harus ditonton banget ya. Karena film ini garapan dari Mas Hanung Bramantyo, di mana udah melanglang buana ke festival film internasional di Rotterdam, terus di Buchon. Ini benar-benar harus ditonton banget, karena menceritakan tentang teka-teki pembunuhan berantai yang penuh dengan misteri di sebuah desa korup. Aduh, kalau dengar kata korup saya langsung kayak relate gitu ya. Langsung aja kita ngobrol barengan sama Baskara Mahendra dan juga Anya Zen, cast dari film Lobang Buaya. Hai.
2: Halo.
0: Halo guys. Hai. Very bright siang hari ini ya, luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh enggak sih dikasih tahu ke sahabat suara, sebenarnya Lobang Buaya di sini tuh seperti apa secara alur ceritanya gitu?
3: Gimana ya? Mungkin ceritanya di sini akan ada teka-teki, tadi yang disebut ada teka-teki ya. Jadi memang di sini ada pembunuhan dari 7 warga desa yang juga mereka menjabat di desa tersebut. Okay. Dan di sini karakter yang gue perankan, Sugeng, adalah anggota militer yang mencari tahu apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Karena memang dari bukti-bukti yang terlihat dari pembunuhannya itu tidak seperti dilakukan sama warga sipil. Tidak seperti orang biasa yang bisa melakukan. Makanya gua yang di sebenarnya militer ditugaskan untuk menyelidiki gitu.
0: Nah, kalau Anya sendiri di sini sebagai apa perannya?
4: Karakter aku tuh jadi penari ronggeng.
0: Akamsi, ceritanya dari desa tersebut?
4: Iya, enggak. Kan kalau zaman dulu itu sanggar ronggeng tuh keliling gitu loh. Jadi berapa lama di desa ini gitu, nanti kalau udah

0: Tapi hubungannya apa sih sama karakternya Baskara dan sama pembunuhan-pembunuhan ini, itulah yang menjadi apa ya?
1: Misteri
0: ya, kayak karena kalau kita lihat karakternya kan di sini teman-teman kita yang lain ada Karissa Peruset, ada Om Matias Mucus, ada Iska Kivano. Karakternya Karissa dan Baskara dan Om Matias Mucus tuh ada hubungannya gitu. Sementara karakter aku dan karakternya Iska Kivano, kita itu aku penari, dia jadi dalang penari ronggengnya. Gitu. Jadi tapi hubungannya tuh apa? Gitu
2: nah, jadi di cerita. Film ini diceritain gitu. Berarti secara latar belakang ini 19 berapa tuh kira-kira?
1: 64

0: film ini dikaitkan dengan kejadian setelah 309 hari gitu sebelumnya ya.
1: Sebelum tahun 65.
0: Oke. Okay. Gitu. Makanya akhirnya lubang buaya. Tadi aku kira kayak literally di situasi lubang buayanya. Ternyata ada deh rahasianya gitu. Nah, makanya nonton Far gitu ya. Oke. Nanti akan terjawab di situ. Yeah. Tapi berarti kalau secara vibes itu kan dibawa di tahun 64-an gitu. Yeah. Itu seperti apa tuh secara proses dan sebelum syutingnya justru malah?
2: Pastinya banyak diskusi sama Mas Hanung ya, apalagi Mas Hanung lumayan khatam lah untuk era-era ini. Terus kita juga based on dari skripnya kita tahu gaya bicaranya seperti apa, juga apa yang terjadi di tahun itu, situasi masyarakat tahun itu seperti apa, itu juga penting untuk kita tahu. Dan ini semua sih banyak diskusi dan ngobrol sama Mas Hanung sih.
3: Nah kalau di luar dari konteks waktunya, karakter aku dan Baskara lumayan spesifik karena karakternya Baskara tentara militer, karakter aku penari gitu kan. Jadi pada saat kita persiapan, ada persiapan untuk itu juga ya. Jadi seru sih, kita prepnya lumayan 1 bulan ya.
2: Sebelum syuting
3: dan kita semua belajar apa yang perlu dipelajari sama karakter masing-masing. Tapi di luar itu kita juga latihan acting bareng, kita reading bareng gitu.
0: Tapi hanya sebelumnya yang bisa menari? Atau justru di film ini benar-benar baru dilatih banget nari?
3: Enggak sih, jadi memang aku ada basic nari karena udah dari kecil nari gitu. Jadi waktu, karena untuk karakter Ningsi ini menjadi penari itu adalah bagian besar dari identitasnya gitu. Jadi waktu casting emang udah dicarinya bisa menari gitu. Tapi untuk koreo yang dipakai di film ini itu belajar dari nol.
0: Itu gimana, susah nggak sih, maksudnya kalau spesifik nggak sih kalau tarian ini tuh ada apanya gitu?
3: Kalau tarian ronggeng itu kan memang penghibur masyarakat ya, jadi itu sangat flirty sebenarnya tariannya gitu, karena kalau zaman dulu apalagi itu ronggeng itu disawer gitu, jadi spesifiknya tuh itu apa flirtinya gitu. Jadi gerakan-gerakannya juga seru sih.
0: Tapi so far so good berarti ya, bisa dilalui. Dan sekali lagi bisa kamu saksikan ya sahabat suara di bioskop pastinya kesayangan kamu. Sebentar lagi tapi kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Anya dan juga Bas soal film Lubang Buaya ini seperti apa. Kira-kira ada gak ya nanti yang bakal ke-spill? Pastinya enggak ya karena udah diwanti-wanti sama timnya. Tapi kamu tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini kita juga masih bareng sama Anya dan juga Baskara Mahendra dari film Lobang Buaya, di mana ini akan tayang di 1 Oktober 2026. Dan mungkin ada sahabat Suara yang baru bergabung terus kayak ngerasa, apakah ini film Lobang Buaya yang itu? Ternyata kalau kamu penasaran nonton ya. Tapi tadi kan sempat aku sounding juga bahwa ini udah melanglang buana di festival internasional gitu ya.
1: Yes.
0: Berarti secara perjalanan si filmnya seperti apa sih guys sampai akhirnya ke international festival ini?
1: Nah ini mesti Anya nih yang cerita.
2: Oh ya. Karena teman-teman aku yang lain sibuk, jadi oh, yang bisa jalan-jalan sama Mas Anung aku.
0: Langsung disclaim gitu ya. Oke, terus-terusnya.
2: Iya, jadi di dua festival itu kita tuh di program yang berbeda-beda. Yang pertama yang waktu di Rotterdam, mm-hmm, di Belanda itu yang pertama kali. Programnya judulnya Harbor, mm-hmm. Itu menunjukkan film-film dari berbagai negara yang menggambarkan situasi negara tersebut.
0: Oh,
2: gitu. Jadi okay, yang diapresiasi dari Rotterdam, mm-hmm, dari penontonnya, dari festivalnya itu adalah penggambaran Indonesia gitu, mm. Yang mana keresahan masyarakat pada waktu itu masih ada di masyarakat sekarang juga, mm. Gitu kan, kayak gimana ketidakpercayaan sama pejabat publik, mm-hmm, atau mm-hmm, mungkin penyalahgunaan wewenang, hal-hal yeah, seperti itu kan masih ada sekarang, okay, gitu kan. Jadi itu bedanya. Nah itu yang pertama. Kalau yang kedua, waktu di Korea kita itu masuk program namanya Be Extreme, mm-hmm, which means itu adalah program yang menunjukkan film-film kayak gore thriller,
0: oh, okay,
2: yang ekstrim-ekstrim, uh-huh, lah gitu, mm-hmm. Jadi yang diapresiasi adalah ya itunya,
0: sisi itunya ya,
2: sisi itunya
0: ya, terdapat di film Lobang Buaya ini.
2: Betul gitu. Karena okay, kalau lihat di trailer juga kan udah kelihatan ya, kayak korban-korban yang diselidiki oleh, mm-hmm, Letnan Sugeng itu, mm-hmm, kan kayak yang tadi Baskara bilang, mereka gak cuma dibunuh aja tapi kok mukanya juga ditulisin, ya, ya, gitu ya, kan.
0: Dari tanda-tanda pembunuhan itu ada inilah yang bisa menjadi misteri
2: ya,
0: baru gitu ya.
2: Gitu. Jadi okay, gitu sih. Nah, kalau misalkan kita sih, aku personally bangga banget bisa, mm-hmm, membawa cerita yang sangat Indonesia, yeah, gitu ya, yang produksinya juga full di Indonesia kita, mm. Dan bahkan orang-orang, teman-teman internasional yang nonton ini kan mungkin gak tahu konteksnya,
0: yeah,
2: ya kan, tapi karena nonton atau karena baca sinopsisnya mereka pada riset gitu,
0: jadi digging gitu ya,
2: jadi digging apa
0: tahu
2: sih yang terjadi, oh, gitu. Dan menurut aku, okay, harapannya juga teman-teman di Indonesia setelah nonton juga jadi pengen tahu gitu,
0: lebih melek lagi lah bahwa ini terjadi man, betul, di negara kita gitu kan,
1: sampai okay, sekarang ya di berbagai lapisan.
0: Iya, itu sih Bu, ini kayaknya kayak kisah nyata ya gitu ya, based on true story ya gitu mungkin yang nonton. Tapi Bas, kan tadi lu di sini jadi militer dan lain sebagainya, apakah ini pengalaman yang pertama untuk mempelajari peran sebagai militer atau seperti apa?
1: Pertama kali dan mungkin untungnya sebenarnya ya, kalau di tahun ini dan di tahun yang semakin lampau pastinya beda sekali ke orang di militer seperti apa gitu, kayak okay, SOP-nya beda, mm-hmm, SOP-nya belum kayak sekarang yang lebih strict mungkin ya, mm. Terus maksudnya bentuk badan, gerakan apa yeah, segala macam mungkin lebih strict. Kalau dulu kan belum segitunya, makin ke belakang pasti belum segitunya, mm. Jadi dan apalagi di sini karakternya juga fokusnya sebenarnya tidak akan menunjukkan ada perang atau apa, atau okay, atau situasi combat gitu ya, mm-hmm. Jadinya hanya menunjukkan sisi dia sebagai penyelidik, mm, gitu. Tapi okay, pastinya postur badan lebih tegap dibanding Baskara, oh, aslinya ya?
0: Jadi lo kayak gini terus ya? Ada oh, kayak tuh, model nih jatuhnya ya?
1: Ada tuh gitu-gitu ya, pas syuting tuh kayak kok tegap banget harus. Tapi kan okay, emang harus gitu ya,
0: yeah.
1: Dan untungnya sekitar juga kan bermain sebagai militer juga gak sendirian,
0: mm.
1: Jadi ada ajudannya juga, ada beberapa yang lain juga. Dan kita semuanya badannya emang udah, ya kita satu lah gitu, badannya harus, mm, begitu gitu, mm. Jadi gak ada yang relax badannya.
0: Jadi emang skrupnya kenceng banget nih.
1: Kenceng,
0: gitu ya.
1: lumayan. Walaupun secara jabatan karena banyak, karena di situ karakternya ada ajudan, ada yang lebih di bawahnya, jadi mm-hmm, yang ajudannya lebih tegap dan
0: oh,
1: gue agak sedikit bisa relax
0: oh,
1: sebenarnya.
0: Kalau ajudan tuh lebih tegap harusnya ya.
2: Kan ibaratnya si ajudan masih kerja. Iya kan?
1: Okay.
2: Masih menjaga beliau, okay, gitu loh.
1: Pengawalnya gitu kan.
0: Makanya harusnya lebih tegap ya.
1: Benar.
0: Oke, okay, berarti di film ini ajudannya lebih tegap ya, sahabat Suara. Kok aku jadi mau ketawa sih, aduh. Tapi abis ini kita akan ngobrol lanjut lagi bareng sama Baskara dan juga Anya soal film Lobang Buaya. Jadi pastiin kamu di sini aja karena sebentar lagi bakal ada lagu-lagu enak juga nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Baskara dan juga Anya. Ini lagi ngobrolin tentang film Lobang Buaya, di mana 1 Oktober nanti sekali lagi bisa sahabat Suara saksikan ya. Ini ceritanya, ini berarti secara genre bisa dikatakan apa ya?
1: Misteri ya.
0: Misteri ya.
2: Kita bilangnya horror misteri.
0: Horror misteri. Oke. Ada romansnya nggak sih?
2: Nah, itu dia.
1: Ada. Tetap ada.
0: Tetap ada itu ya.
1: Tapi nggak, bukan A story-nya, bukan B story-nya sih sebenarnya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan tadi juga teman-teman sempat ceritakan bahwa latar belakang ini 1960-an, terus kemudian juga secara karakter kayak Bas tadi ada perbedaan dengan yang sekarang, terus juga Anya jadi penari ronggeng. Sekarang masih ada gak sih penari ronggeng yang eksis banget?
2: Kayaknya udah bukan yang keliling gitu ya.
0: Okay.
2: Kayaknya ya itu menjadi tari pertunjukan gitu instead of gak tahu sih, talking about Jakarta ya. Kayak yang aku tahu sih udah bukan yang kayak hiburan gitu sih, tapi jadi pertunjukan kayaknya.
0: Kalau
1: nanggap ya, kalau sekarang bahasanya.
0: Apa gimana bahasanya?
1: Nanggap bukan sih, kayak apa sih? Okay. Ya kayak pindah-pindah gitu masih ada, tapi enggak 100% persis seperti apa yang di film.
0: Ya,
1: gitu kali ya.
0: Ini kotanya di mana berarti latar belakangnya? Jakarta kah atau di
2: Jakarta?
0: Oh, oke, okay. Berarti secara jalan cerita di Jakarta.
2: Iya.
0: Dengan posisi ini latar belakangnya 60-an, terus kemudian Jakarta tempo dulu. Berarti secara pendalaman karakternya tuh seperti apa? Maksudnya nanti Anya akan harus memunculkan karakter yang seperti ini, terus Baskara yang seperti ini, itu gimana guys?
1: Sebenarnya tergantung, kita akan selalu tergantung bekerja dengan siapa, direkturnya, terus waktu persiapannya seperti apa, okay, gitu ya. Pastinya tidak jauh-jauh, Bible pertamanya adalah skripnya gitu ya. Kita lihat skripnya dulu, kita pelajari situasinya seperti apa, kita pelajari dialognya seperti apa, terus mana yang kita perlu tanya ke sutradara. Dari situ kita banyak tanya, banyak diskusi, dan kalau untungnya kalau beberapa apa ya, mungkin yang bisa dibilang adalah di sini walaupun tahunnya tahun 64, tapi nggak seperti
0: nggak
1: apa
0: sekaku
1: ya, nggak sekaku
0: gitu ya.
1: Itu gitu, okay. Kita juga membayangkan, maksudnya tahun 64 juga nggak sekaku itu sih gitu ya, dan itu sih palingnya diskusi sama Mas Hanung.
0: Yeah. Referensi lo siapa Bas? Maksudnya gue akan menghadirkan karakter ini untuk sebagai Sugeng gitu.
1: Referensi? Siapa ya waktu itu referensinya?
0: Tapi ada, memang ada satu orang.
1: Kayaknya kalau satu orang persis nggak ada sih waktu itu, karena kita juga nggak banyak ya referensi kalau film tahun 60-an untuk Indonesia ya specifically. Okay.
0: Ya, oke. Okay. Nah, kalau Anya sebagai penari ronggeng, adakah satu reference penari ronggeng zaman dulu yang jadi acuan atau gimana tuh?
2: Enggak juga sih. Jadi kayak emang tadi kayak kata Baskara, sumber utama kita adalah skrip kan. Jadi kayak kita benar-benar kembangin dari situ. Paling ada beberapa hal yang mesti ditweak, kayak hal-hal mengenai diriku yang sangat zaman sekarang tuh. Aku kayak kalau ngomong tuh suka misalkan ngomong jangan gitu, J-nya tuh kayak J gitu.
0: J-nya J, oke. Okay.
2: Nah, itu hal-hal seperti itu aja yang
0: pronounce-nya gitu ya,
2: kayak tapi di luar itu kita sangat mengacu kepada skrip, dan mungkin aku sama kayak Baskara juga ngambil sedikit-sedikit dari beberapa orang kali ya. Kayak contohnya dari coach nari aku, itu dia adalah seorang, dia lagi S2 tari tradisional gitu. Jadi aku ngelihat dia jalan, ngelihat dia ngomong gitu tuh banyak, oh gitu kalau penari banget tuh kayak gitu, gitu-gitu.
0: Jadi, sedikit-sedikit tipikal-tipikalnya gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau proses syutingnya sendiri gimana tuh? Tadi kan sempat di sounding juga bahwa salah satu festival yang di Korea itu kaitannya gore dan lain sebagainya. Itu gimana guys waktu syuting ini?
1: Kalau karakter gue banyak melihat sih ya, karena di situ melihat badan-badan yang sudah digambar-gambar, jadinya kalau gue pribadi nggak mengalami syuting dengan adegan-adegan seperti itu, nggak banyak.
0: Okay.
1: Ada tapi nggak banyak gitu ya, adegan-adegan yang lebih action gitu ya, nggak begitu banyak, tapi lebih banyak melihat. Tapi ada sih satu adegan yang sebenarnya buat gue pribadi nggak begitu apa ya, nggak begitu membuat kayak sampai badan kotor atau kayak penuh dikasih darah-darah juga gitu, karena memang nggak terlibat. Tapi apa ya, bersentuhan. Gimana ya, gue supaya gak spoiler, berhati-hati banget ngomongnya supaya gak membocorin gitu. Tapi pada saat harus bersentuhan, karena gini ya, syuting dengan darah itu selalu lengket.
0: Oke.
1: Bahan yang dipakai untuk darah di film itu somehow
2: kayak sirup gitu.
1: Kayak sirup, ya benar, kayak sirup kali ya. Manis juga pastinya karena kan kadang-kadang keluar dari mulut. Jadi harus nggak apa-apa rasanya waktu dimasukin ke mulut. Manis, lengket. Itu tuh sebenarnya
0: kurang nyaman gitu.
1: Gak nyaman. Okay. Tapi kalau gue pribadi tuh pada saat syuting, oh gue paling gak dapet gini-gini nih sebenarnya pas baca
3: skrip. Karena lo pas udah beresnya tuh ya situasinya.
1: Gue hanya menyentuh mayatnya, contohnya gitu ya. Jadi buat gue kayak agak
3: asik nih. Asik lagi kata dia.
1: Gue gak seberat teman-teman gue. Sementara yang lain kayaknya berat banget syutingnya.
3: Ini kurang lebih berapa lama sih guys syutingnya?
2: Satu bulan.
3: Nah, kalau Anya ada gak yang bersinggungan dengan situasi-situasi itu?
2: Nah
3: itu bisa spoiler ya.
2: Kalau pokoknya kalau yang bisa kita ceritain sekarang adalah banyak hal buruk yang terjadi sama karakter aku gitu.
3: Oke. Okay.
2: Nah, hal buruknya itu apakah secara fisik, apakah secara mental, ataukah secara penindasan dari pihak yang
3: tertentu gitu.
2: Ya itu a mix of everything lah. Okay. Gitu. Apalagi kan posisinya di sini kalau dibandingin karakternya Bas ya, dia kan sebagai tentara, itu kan juga orang yang kedudukan di masyarakat gitu loh. Sementara aku udahlah seniman zaman itu gitu kan, yang keliling pula. Jadi kan di bawah lah gitu. Jadi menjadi subjek dari hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi. Okay. Jadi kalau tadi Bas bilang teman-teman yang lain, ya itu salah satunya saya ya. Gitu.
3: Oke, okay. Dan detailnya seperti apa pastinya nanti kamu tonton aja 1 Oktober Sahabat Suara di bioskop kesayangan kamu ya. Habis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Bas dan juga Anya. Jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
4: iSuara, suara warga Indonesia.
5: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
6: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
5: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
6: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
5: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
7: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
6: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
8: iSuara. Memutarkan musik yang

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Bas dan juga Anya ngobrolin tentang Lubang Buaya. Dan ini film yang harus banget kamu tonton, sahabat Suara, supaya hasanah-hasanah soal sejarah mungkin makin terbuka lagi gitu kan, dan makin tertarik lagi kamu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau dari Anya dan juga Bas yang sudah beres nih, beresin film ini, apa hal yang akhirnya kamu masing-masing temuin kayak, wah gila ternyata ini ya gitu, ada gak?
1: Ada sih.
2: Apanya?
1: Karena gue kan nonton udah berkali-kali ya.
2: Oh iya, benar-benar.
1: Okay. Jadi karena penceritaan film kita itu tidak linear gitu kan, jadi maksudnya kejadiannya tuh udah lewat gitu. Okay. Loh, kan dimulainya dengan karakternya Baskara ditugaskan untuk meneliti gitu. Yeah. Kan menyelidiki. Jadi sementara kejadian-kejadiannya udah lewat, jadi ada flashback, tapi nanti ada maju lagi. Okay. Ada apa gitu-gitu loh. Nah, nonton lebih dari sekali itu membuat gue, jadi gini, kalau nonton pertama, nanti di akhirnya kan, oh gitu kan.
0: Yeah.
1: Plot twist gitu. Mm-hmm. Kan. Ada, apalagi Mas Anung bilangnya ini tuh ada multiple plot twist. Mm-hmm. Gitu. Nah, tapi karena pas nonton kedua, ketiga, karena udah tahu plot twistnya, mm-hmm, pas di depan tuh kayak, oh makanya dia kayak gini, oh pantesan. Okay. Dia kayak gini, oh, gitu-gitu loh.
0: Jadi lebih ke breakdown lagi tuh.
1: Iya, dan itu yang kayak kita pas syuting gak berasa-berasa banget kan. Yeah, tapi yeah, Mas Anung tuh
2: plantingnya ternyata itu berasa kalau ditonton kedua kali,
1: itu
2: ketiga
1: dia
2: kali ya.
0: Oke. Kalau lo Bas, so far, maksudnya dengan memerankan sebagai Sugeng gitu, adakah kayak hal-hal yang baru lo makin ngeh gitu?
2: Kalau hal-hal baru mungkin karena ini tetap fiksi gitu ya. Mm-hmm. Ini tetap fiksi, jadi gue menyadari isi kepala Mas Anung nyata seperti ini. Gue okay menyadari, instead of membahas 65, kita apa ya bahasanya, kita plesetin ke setan aja gitu.
0: Oh. Okay.
2: Terus juga tetap misterinya, gue baru nonton sekali, dikasih kesempatan nonton berapa minggu lalu, mm-hmm, pertama kali. Dan untuk gue yang juga udah tahu ceritanya sebenarnya, mm-hmm, ya, tapi tetap duduk tuh di ujung kursi untuk tahu, pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Mm-hmm. Jadi memang ini rasanya kayak baca novel atau nonton whodunit, atau juga mungkin bukan cuman soal who tapi apa yang sebenarnya terjadi. Mm-hmm. Karena memang begitu dicampur sama mistis, makin gimana sih ini sebenarnya, apa sih yang ini, itu setan apa sih gitu.
0: Oke.
2: Okay. Apalagi karakter gue di situ memerankan orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis.
0: Kayak yang tahil-tahil enggak deh, enggak. Lo yang make sense aja deh gitu kan.
2: Gitu. Karena okay, apalagi kayak detektif gitu kan, yang menyelidiki sesuatu, pasti mencoba mencari apa logika di balik semua kejadian ini gitu.
0: Oke. Okay.
2: Dan rasanya kita penonton akan dibawa sama bagaimana Sugeng menyelidiki ini, dan kita akan rasanya kayak, enggak, ini gak mungkin setan, tapi ada setan-setannya juga ternyata, tapi apa sebenarnya sih.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Nah, ini bisa ditemuin di bioskop.
2: Betul.
0: Yang paling dekat dari rumah kamu. Kesayangan boleh lebih dekat di rumah juga boleh, sahabat Suara ya. Oke, silakan diajakin sahabat Suara untuk menonton film ini, teman-teman.
1: Oke, hai teman-teman sahabat Suara, jangan lupa nonton film Lubang Buaya di bioskop tanggal
2: 1 Oktober 2026.
0: Yes. Tapi ini secara usia dari berapa boleh nonton?
1: 13.
0: Berapa plus? 13 plus?
2: Good question.
1: 17
0: plus. 17 plus ya, karena ada darah-darahnya sahabat Suara. Yes. Ya, cocok buat kamu lah ini nonton menghabiskan awal bulan ya, kan itu habis gajian juga harusnya kan, melipir ke bioskop-bioskop terdekat dari rumah kamu. Pasti di 1 Oktober, sekali lagi sahabat Suara jangan sampai lupa untuk menyaksikan film Lubang Buaya. Thank you Baskara, Anya sudah mampir ke Suara. Dan sahabat Suara, nanti update lagi gimana setelah nonton filmnya ya. Habis ini masih bakal nemenin kamu lagi dengan lagu-lagu enak, jangan kemana-mana.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Masin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal sih. Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalo kamu bisa mewujudkan ya, aduh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
0: Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini. Oh.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
2: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
2: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, kamera ini ada ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener lo.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu. Itu radiologi lain sama yang radio beda ini kan? lain.
3: Ini kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio,
2: ini
1: emang nggak ada
3: kursinya.
2: Ini
3: tuh. Aduh, Pak Kino kasih lagi kursinya.
2: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om ya Allah kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
2: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Konos iya.
2: Konos.
3: Kinos.
2: Kinos. Kinos.
1: Yang tadi siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan itu.
2: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan. Itu Ipan. Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua.
1: Bos
2: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Sebentar.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kalau udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi berapa?
0: Kamu...
2: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Iya udah kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Nah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Sekolah
0: bareng.
2: Oh karena kan deket mobil. Tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas. Dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas.
2: Ya.
0: Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Oh.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara.
1: Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore. Ih, suaranya beda.
3: Tapi sama kayak tadi siang.
2: Buat sahabat suara, gue tahu nih suaranya.
3: Familiar sekali.
2: Itu dia, Reza Bima sedang bersama Farah Virus. Yes. Sahabat suara, apa kabar hari ini, sore ini? Mm-mm. Apakah kamu lagi di kantor,
3: atau bad justru,
2: mood?
3: Ya,
2: ya kan?
3: Atau justru di jalan pulang karena...
2: Jalan pulang?
3: Karena udah beres kerjaannya.
2: Karena bad mood terus pengen pulang.
3: Enggak, karena bad mood.
2: Boleh ya?
3: Karena bad mood ada hal yang harusnya A tapi gak A gitu kan.
2: Artinya berarti ekspektasi kita hari itu tidak sesuai kan?
3: Betul sekali, rencana-rencana tidak terrealisasi dengan baik.
2: Nah pertanyaannya gitu. Apakah memang sebel ini atau bad mood ini akan kita bawa pulang atau memang kita harus selesaikan sekarang?
3: Itu dia, coba kita cari jawabannya ya.
2: Yuk.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Reza Bima, Farah Fairuz, suara santai.
1: Yes, masih nemenin sahabat suara sampai nanti jam 7.
0: Lu lagi bad mood ya, Far?
1: Tadi, sih sebenernya kayak rapelan deh, Ja. Soalnya,
0: kenapa sih?
1: Jadi tadi tuh, hari ini gue ke kantor gak bawa mobil.
0: Oke.
1: Gue naik, gokar. Terus, gue tuh biasanya kalau misalkan gak
0: abangnya
1: bawa...
0: Abangnya bau.
1: Bukan, biasanya gue kalau gak bawa mobil. Itu kira. Juga pernah, tapi gak hari ini.
0: Enggak ya.
1: Gak bawa mobil, biasanya gue outfitnya tuh gak langsung gue gunain. Misalnya mau ke kantor pakai outfit yang gue pakai, gak langsung gue pakai. Jadi gue pakai baju yang lain dulu. Terus baju gue ketinggalan, ini tadi baru di Gojek.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: ceritanya.
1: Kayak, tadi gue udah pakai, jadi pakai pakaian perang lah kalau bahasa gue. Terus pas gue live TikTok, Far, lo kayak abis pencak silat gitu. Jadi gue tadi pakai jaket hitam, celana hitam panjang. Terus pas gue udah ganti baju, gue kan berharap, ih keren apa gitu. Far, lo lagi sakit, salah lagi aja.
0: Iya ya. Oh gitu.
1: Tapi bukan karena itu, cuma maksudnya tadi kayak, aduh kan jadi PR gitu kan, mesti ngegojeknya segala macam. Karena abis ini nanti gue mau pergi.
0: Oh ngerti gue. Tapi yang namanya bad mood itu kan wajar ya. Setiap orang kan pasti pernah punya bad mood di hari itu kan.
1: Right. Lu sekarang hari ini happy-happy aja.
0: Harus happy-happy aja.
1: Why?
0: Tadi kan gue sempat cerita ya. Kalau misalnya gue sih juga pernah far kayak bad mood gitu. Cuman pada saat gue sampai kantor gue kayak, mungkin gue terlalu keras sama diri gue kayak, ngapain sih lu bad mood gitu kali.
1: Iya.
0: Cuma kan tadi gue juga cerita sama lu kalau akhirnya gue menyesalkan hal itu. Jadi kalau misalnya memang bad mood, ya udah dirasainnya dulu
1: betul,
0: bad moodnya. Abis itu gimana caranya moodnya itu di switch.
1: Ya, lebih kepada
0: Taylor Switch.
1: Swift. Tapi menurut gue lebih kepada output kita ke orang sih. Misalkan dalam diri kita masih bad mood, tapi kita masih baik sama orang, gimana caranya gitu aja.
0: Kalau
1: ya
0: itu mah wajib.
1: Iya, makanya kayak ya gak apa-apa lo bad mood aja. Asal gak berdampak ke orang sekitar lo.
0: Nah, buat sahabat suara yang kira-kira sekarang lagi bad mood, coba ya kirim WhatsApp ke 0816-1141014. Kenapa kamu lagi bad mood hari ini, nanti kita bacain, oke?
1: Yes.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia. It's okay to not be okay, Far.
1: Yes. Tuh kan, jadi apa adanya aja, sahabat suara, aman aja. Kalau kamu lagi gak baik-baik aja, gak apa-apa banget, gak perlu kayak
0: betul.
1: Amoke-amoke, gak apa-apa,
0: iya,
1: tau,
0: bener.
1: Santai aja.
0: Iya bener, gue juga itu salah satu kekurangan gue sih. Untuk kayak, ah enggak lah, gue oke lah, aman aja lah gitu. Padahal gue di dalam gak oke gitu. Jadinya kayak numpuk-numpuk gitu jadinya.
1: Outputnya gimana?
0: Iya, outputnya jadi kurs ya kan.
1: Jadi kurs, tapi kalau yang satu ini justru bukannya kurs, malah bagus banget.
0: iPhone maksud lo?
1: Iya, Apple. Di threads gue gila, lewat mulu tuh dari content creator yang diundang ke launchingnya kan.
0: Iya benar, iPhone Duo ya.
1: Duo.
0: Kalau sekarang itu, coba ya koreksi gue kalau gue salah ya. Biasanya kalau zaman dulu mau rilis produk kan kayaknya event, terus orang duduk, ada yang presentasi.
1: Iya.
0: Kalau sekarang kayaknya dia manggil-manggilin KOL ya. Apa
1: kayaknya gitu.
0: Event itu udah ada tapi gue gak tahu.
1: Biasanya menurut gue kalau brand-brand gede sih harusnya tetap ada tuh,
0: okay,
1: dipaparin gimana segala
0: gitu
1: macam mereka. Nah mungkin kalau dari yang kita lihat social media ya itu hasil-hasil ininya mereka aja, apa namanya, penampakan dari item Apple-nya sendiri.
0: Nah, iya, yang FYP itu adalah orang-orang datang berbondong-bondong ke iStore, udah gitu nyobain kan.
1: Yes, benar.
0: Jadi seperti yang kamu juga udah tahu, sahabat suara, iPhone 2 kan baru keluar tuh, OLED-nya ukurannya 5,4 inci. Desainnya sih Fold, tapi bukan kayak Fold-nya Samsung tuh kan. Kalau Samsung kan dia agak kayak handphone biasa gitu,
1: bener,
0: kan ya.
1: Persegi panjang.
0: Persegi panjang. Kalau ini kan dia beneran
1: dia
0: kotak
1: cenderung
0: ya?
1: Iya, kayak hampir ke square lah.
0: Square ya. Iya bener-bener. Katanya sih jeroannya keren banget, Far. Chipnya itu A20 Pro Super ngeboot ya kan. iOS-nya juga pakai 27.
1: Gila.
0: Katanya pas banget buat jauh multitasking. Terus udah gitu ada nambahin Apple Pencil, body tangguh ya kan. Terus udah gitu untuk apa namanya, IP68-nya, maksud gue itu loh, anti airnya udah IP68. Susah amat gue ngomong.
1: Terus, tapi emang itu bagus banget sih, Ja.
0: Engselnya titanium. Iyalah, iyo ih.
1: Tapi emang bagus banget Apple. Tolonglah Apple ya gitu.
0: Tolonglah Apple untuk endorse kita gitu ya. Terus udah gitu baterainya juga 37 jam kalau buat streaming. Dan harganya sih cukup lumayan murah ya, 34,9 juta.
1: Start from, tapi kabarnya ada yang bilang 30 jutaan mungkin pas lagi di Amerika Serikat, pas masuk ke kita 29 juta sekian lah.
0: Oh.
1: Di sana.
0: Udah sama pajak kali itu yang hitungnya ya.
1: Yang 30-an ini mungkin udah sama pajak masuk ke Indo.
0: Nah, kan? Varian tertingginya itu sampai 56 juta.
1: Gila.
0: Gue kayaknya lebih baik beli motor.
1: Enggak,
0: dah.
1: Siapa yang nyangka sih di 2026 handphone sampai ada yang 56 juta aja?
0: Iya juga sih. Maksud gue mereka terlalu juga berani ya. Dalam artian kayak pertama tadi kita udah sempet bahas soal boxy desainnya. Udah gitu kayak beda gak sih, Far, yang kayak Fold-Fold Samsung sama yang iPhone ini kan beda tuh kayaknya tuh.
1: Pasti experience-nya akan
0: beda kan.
1: Akan berbeda
0: gua
1: banget.
0: Gua aja bingung itu kalau nelpon gimana ya. Tadi bini gue bilang ini lucu. Oh iya lucu.
1: Lucu
0: ya.
1: Tapi yang
0: tuh,
1: lucu.
0: Tuh kalau nelpon gimana ya.
1: Iya kalau fungsi ya dari segi fungsinya.
0: Itu dia.
1: Terus kalau misalkan dari tadi yang gue udah lihat konten kreator pada posting ya, dia tuh lipetannya bener-bener gak kelihatan garisnya gitu loh, Ja.
0: Oh iya benar.
1: Tapi kan kita gak tahu ya usage terlalu dipakai berapa lama akan gimana.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Itu satu. Dan kamera depannya, maksud gue kamera dalam, itu kalau misalnya dia lagi dipakai dia akan pop up.
1: Iya, kalau enggak dia ngilang. Jadi kayak gak ada kamera, gila sih, hebat sih.
0: Iya bagus.
1: Tapi keren. Pasti ada kekurangannya.
0: Apa tuh?
1: Iya, gak tahu. Ya gue kan namanya cewek selalu nyari kekurangan aja dari apa yang gue lihat. Gak, ini aku doang ya, aku doang.
0: Yuk langsung WhatsApp om-omnya, bilang om aku

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, Farah Reza. Maaf ya, aku agak jauh dari mikrofon aku. Kaget aku.
1: Hey, selamat datang kembali. Selamat sore semuanya, sahabat suara.
0: Yes.
1: Apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu memang udah terganggu dengan peluncuran iPhone Duo?
0: Iya, kalau aku sih
1: terganggu tuh maksudnya kayak, mau.
0: Aku mau. Kalau aku, soalnya lucu banget. Kalau misalnya sahabat suara belum ngeh ya, dia tuh bentuknya kayak makeupnya cewek-cewek gitu loh, yang bedak, tempat bedak ya, tempat bedak gitu.
1: Jangan-jangan nanti memang pasarnya perempuan tuh.
0: Kayaknya gitu, kayak kalau laki pakainya tuh kurang.
1: Kecuali
0: laki deh.
1: Kurang lekong nek. Kecuali yang hitam ya, kan itu ada yang putih ada yang hitam kan.
0: Iya, warnanya tuh.
1: Iya benar juga.
0: Tapi secara bentuk sih kayak cukup girly ya.
1: Eh, by the way, kita tuh KOL kita ada yang berangkat ke sono nggak sih? Yang FYP di gue kan soalnya.
0: Oh enggak, ada. Yang orang-orang Indonesia sono. Banyak kok.
1: Oh iya?
0: Threads.
1: Ada ya?
0: Gue ngeliat di threads
1: ya. Oh banyak ya?
0: Ada.
1: Oke.
0: Okay. Amerika Serikat.
1: Kenapa sih kita mau bahas iPhone? Enggak, kita gak mau bahas iPhone-nya kita, tapi mau bahas spesifik handphone.
0: Yes.
1: Karena ini ada Gen Z bertanya, penting gak untuk ganti handphone setahun sekali?
0: Wow.
1: Menurut Gen Z penting soalnya. Karena selain tren, banyak fitur baru yang berguna juga. Karena kan gak setiap update ngikutin perkembangan zaman.
0: Karena setiap update ngikutin perkembangan zaman.
1: Oh, ya. Gue salah baca ya.
0: Karena Gen Z tuh pasti selalu asik, terdepan.
1: Terdepan ya.
0: Oh, kayak Yamaha.
1: Semakin di depan.
0: Nah, kalau generasi di atasnya Gen Z adalah millennials.
1: X
0: boomers gitu ya. Pasti menurut gue hampir mayoritas menjawab gak penting.
1: Lu setuju yang mana? Kan lu katanya lu hybrid nih antara Gen Z dan milenial kan. Ada sisi Gen Z di dalam diri lu, tapi juga ada sisi milenial juga. Lu gimana?
0: Kalau gue sama nih setengah-setengah. Tapi maksudnya gini, kayak kalau ngelihat si iPhone Duo ini kan, aduh lucu banget men bentuknya. Beda sama 17.
1: Oh, oke.
0: Okay. 17 Pro Max kan.
1: Oh, itu gua,
0: kan
1: gue mau sih itu.
0: Secara bentuk sebenarnya sama dengan iPhone sebelum seri 17 kan. Nah, kalau ini tuh Duo tuh bentuknya literally berubah aja.
1: Signifikan perubahannya.
0: Jadi gue cukup tertarik, tapi memang kalau ngomongin tentang fungsinya kan enggak jauh beda.
1: Katanya gue yang gue lihat dari video ya. Dia itu dari gambar kan dia bisa multitasking. Kan dia ada dua layar. Sebelah kiri
0: misalkan buka WhatsApp.
1: Gambar gitu.
0: Sebelah kanannya,
1: sebelah kanan lu buka galeri, WhatsApp gitu. Lu bisa langsung drag gambar itu langsung jadi stiker atau jadi apalah gitu.
0: Sebenarnya sama aja kayak kita bisa copy dulu kalau di galeri kita terus di paste.
1: Nah, itu
0: kita.
1: itu dia. Cuma kan
0: ada gestur-gestur. Oh, jadi lebih ini ya, satset sih.
1: Satset dan gaya juga, Farah.
0: Iya, 34 juta cuman paling murahnya.
1: Enggak, gue maunya yang 56 sih. Coba kita mau nanya sama sahabat suara, kira-kira kamu itu tim yang penting atau yang gak penting untuk ganti handphone setahun sekali. Kemana, Far?
0: Ke 0816-114-1014, let's go WhatsApp.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Hot FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Farah Fairuz, Reza Bima, sampai jam 7.
1: Yes, lagi karaokean banget lagi lagu ini.
0: Pokoknya kalau misalnya ada Farah gantiin Jill,
1: selalu ada nih ya, playlist
0: siaran
1: ya.
0: Sore, gue wajib pakai B tambahin H, wajib.
1: Karena kemenangan lo atas Hela kan. Thank you lo, ntar gue cari ya, pokoknya harus ada nih.
0: Ini soalnya masih 1-0 sahabat
1: iya,
0: suara.
1: Iya, gue belum menemukan lagi apa namanya, objek untuk taruhan. Cie, objek taruhan.
0: Objek untuk taruhan. Dan akhirnya kita jadi event gitu kan.
1: Betul. Anyway, selain nemenin di owner, kita lagi live TikTok.
0: Benar, akhirnya kita juga udah live di TikTok karena tadi juga ada trouble.
1: Yes.
0: Dan kita tuh lagi nanya sahabat suara, langsung aja ya, ini berpartisipasi langsung ya. Jadi kan Gen Z bertanya itu penting atau enggak. Mm-hmm. Kita itu ganti handphone setiap tahun.
1: Right.
0: Menurut Gen Z penting karena yes, teknologi, kebutuhan, gengsi, tapi dia gak ngomong gengsi sih sebenarnya, cuman kayaknya ada gengsi-gengsinya juga. Dan kalau generasi atas dengan tegas bilang tidak, tidak penting. Karena bukan gak penting gak mau ya, tapi gak penting.
1: Oke.
0: Kalau misalnya mau.
1: Pasti mau, tapi mikirin lagi apakah nanti itu akan berguna banget.
0: Betul.
1: Tapi kalau lu termasuk kategori yang mana?
0: Gue termasuk yang gak penting tapi mau.
1: Oke.
0: Kan tadi gue udah sempat cerita ya, kalau misalnya gue waktu itu mau dibeliin handphone sama bini gue. Terus udah gitu pas kita mikir-mikir berdua, kayaknya lebay ya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Berlebihan. 17 Pro Max, 1 TB lagi.
0: Kok lebih baik kita ke Bangkok ya?
1: Kok itu lebih worth it ya, bisa sekeluarga ya?
0: Iya, itu dia. Jadi ya, anyway, kita lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kamu tim yang penting atau nggak penting untuk ganti handphone tiap tahun?
1: Betul sekali. Udah bergabung di WhatsApp AI Suara, ada Fahmi
0: ya,
1: dari Cibubur aja katanya. Aku termasuk yang rutin ganti setiap tahun.
0: Minum obat kali
1: rutin. Karena HP buat kerja, jadi performa, kamera, storage, dan baterai itu penting banget.
0: Yeah.
1: Buat aku HP memang investasi kerja. Setuju gue.
0: Oh, investasi kerja.
1: Ya, setuju. Karena sebenarnya ini lebih kepada balik lagi apa pekerjaan yang kamu lakukan sahabat suara ya kan.
0: Iya, benar.
1: Kalau kayak kita gini aja sebenarnya handphone penting banget loh. Kamera, storage itu penting banget.
0: Tadi kan gue sempat bilang ya Far, kalau pekerjaan kita itu beririsan dengan kamera kan. Apalagi yang seperti yang kita tahu ya, iPhone kan kameranya cukup bagus lah.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Udah tidak perlu diragukan lagi. Nah, kalau Uci tuh, Uci apa katanya aja?
0: Mana sih? Oh, Uci enggak perlu ya?
1: HP itu tunggu sampai minimal 3 tahun.
0: Oh iya.
1: Atau kalau udah sampai rusak dan panas.
0: Gue udah lebih loh dari 3 tahun berarti.
1: Iya, iPhone 13 Pro Max ya.
0: Iya.
1: Itu ini gue ingat banget lo beli pada saat baru banget dirilis.
0: Gue ngantri.
1: Makanya kan anak-anak di kantor rame. Karena waktu itu masa belum sih ada Boba 3, ingat gak lo?
0: Masa sih?
1: Ya waktu itu masih Boba 2.
0: Oh iya ya.
1: Kan masih zaman-zaman Sarina.
0: Ih, pantesan gue dulu kayak gini ya.
1: Dagu
0: gue.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di kedua jalur TB Simatupang yang mengarah ke Pasar Minggu dan Pondok Indah terpantau padat. Berikutnya, untuk wilayah Sudirman menuju Bundaran HI terpantau ramai lancar. Beralih ke kawasan Harmoni yang menuju kota terpantau mengalami kenaikan arus volume kendaraan. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di iSuara. iSuara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah Fairuz, Reza Bima lagi ngomongin handphone. Ketibaan kita lagi, apa namanya ya, mengingat-mengingat masa lalu lu pakai HP.
4: Asli.
3: Ya kan? Terus juga di teman-teman TikTok juga, wah ini lagi ini banget nih.
4: Lagi sama, throwback banget, throwback kan. Ke masa-masa muda, sahabat suara biasa.
3: Terus, tadi kan lu nanya kan, Nokia lu pakai apa? Gue bilang 3310. Terus ada yang bilang, 3310, muda.
4: Muda, katanya. Gila, gue bahkan gak tahu ya. Tapi ini kalau kita ngegeser ke TikTok, iya yang 3310 tuh gue gak tahu.
3: Sumpah lo?
4: Gue pokoknya Nokia yang gue pahami, Engage aja.
3: Engage tuh keren.
4: Kan waktu itu iklan tau gak? Gara-gara Chewy gitu.
3: Udah gitu kan dia tuh apa namanya, bukan apa sih namanya?
4: Kayak konsol game gitu kan.
3: Kayak konsol game terus bukan segi lima, apa sih? Jajar dia, genjang apa sih tahu ah
4: nggak kalau gue yang kidi yang kayak lonjong gitu gue pakai.
3: Iya. Terus udah gitu kalau engage dia tuh lubang earphone-nya ada di samping kan.
4: Benar.
3: Ih keren. Jadi kita akan ngebahas soal handphone, coba lihat di script kita.
4: Yes,
3: kita lagi ada topik juga, lu tim yang ganti handphone setiap tahun atau nunggu rusak aja. Sama ada perjalanan nostalgia pastinya ya. Langsung aja ke 0816 114104.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ada Reza Bima sama Farah Fairuz di Suara Santai.
1: Yes, masih ngebahas tentang kamu tuh termasuk tim yang mana sih, ganti handphone setiap tahun atau nunggu rusak aja?
0: Gua sih kayaknya nunggu rusak aja deh.
1: Akhirnya ya.
0: Iya. Yeah. Soalnya kalau sekarang itu kan prioritas is number wahid.
1: Iya. Yeah. Dan sekarang prioritas adalah
0: iya, anak-anak,
1: kan? The children,
0: the children's kan. Of jadi ya udah, kayaknya sih kalau gua, kecuali dibeliin nih.
1: Ya. Kalau dibeliin,
0: kalau dibeliin, gua maunya dibeliin sore ini, kan. Tapi kan nggak mungkin.
1: Jadi, terlalu ngatur itu mas.
0: Terlalu ngatur ya, terlalu demanding ya. Jadi kalau misalnya gua itu ditawarin ganti handphone atau enggak sekarang, kalau dibeliin gua mau. Tapi kalau misalnya gue beli sendiri, kayaknya gue nunggu rusak.
1: Make sense sih.
0: Ya.
1: Menurut gue juga orang-orang yang kurang setuju adalah orang-orang yang harus membeli pakai uangnya sendiri.
0: Oh iya dong.
1: Kalau dia di provide, pasti dia akan mau tiap tahun ganti.
0: Ya mau lah.
1: Ya kan?
0: Ya mau lah, siapa yang gak mau?
1: Di provide gitu. Mm-hmm. Siapa yang kira-kira bisa provide aja?
0: Tante, tolong dong beliin aku. Tante.
1: Kan, iya lo manggil istri lo tante maksudnya kan. Iya kan? Maksudnya. Masa tante lainnya sih, Ja?
0: Lah, iya, masa iya gitu. Dimas. Halo Kak Farah, Kak Eja, gue tim HP rusak baru ganti. Selama masih bisa dipakai, ngapain ganti handphone? Handphone gue sekarang udah mulai panas sendiri. Tapi gue anggap itu sebagai fitur penghangat tangan gratis.
1: Aduh iya lagi.
0: Bagus.
1: Ada beberapa orang yang akhirnya memutuskan untuk menggunakan case handphone lebih tebal supaya bisa meminimalisir hangatnya baterai handphone aja.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Atau kalau misalnya lu lagi butuh kehangatan, pas banget handphone lu panas, lu taruh di dada lu.
1: Aduh.
0: Ah, kehangatan dari sebuah
1: dari
0: handphone ya.
1: Ya luar biasa.
0: Lu gimana?
1: Apa?
0: Ya lu tiap tahun.
1: Enggak lah, ini aja gue terakhir. Maksudnya gue masih menggunakan handphone iPhone 14.
0: Sebenarnya
1: kemarin sempat tertarik begitu 17 Pro Max keluar ya. Maksudnya lebih ke lucu gitu. Tapi balik lagi secara fungsi ya pasti cukup jauh sih.
0: Secara fungsi mungkin udah butuh. Maksudnya udah bisa
1: udah
0: menunjang.
1: Udah terupgrade juga kan dari si 14.
0: Bener.
1: Tiga generasi. Kita tuh di bawah, oh ya ada 16 ada 15 ya udah 3 generasi.
0: Mm-mm. Nah gitu, jadi sahabat suara kalau misalnya kamu adalah tim yang kira-kira setiap tahun itu ganti handphone, kasih tahu dong alasannya ya.
1: Let's go langsung ke 0816-114-1014.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah Fairuz, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yes, kita sekarang mau bacain lagi WhatsApp yang sudah masuk terkait dengan topik hari ini.
0: Cie, lo tau gak yang DJ-DJ mixin sambil ngomong gitu kayak gitu.
1: Musiknya dinaik turunin ya.
0: Sahabat Suara, apa kabar?
1: Tapi jatuhnya agak buyang ya sebenernya kayak gitu ya. Soalnya agak ketumpuk jadinya.
0: Oh iya benar-benar.
1: Rina udah gabung nih, Ja.
0: Amana?
1: Katanya aku termasuk tim yang betah pakai handphone.
0: Betah? Berarti gak
1: handphone
0: dijual-jual dong?
1: Handphone sekarang aja beli karena HP sebelumnya mati total. Nah ini ganti tahun 2020 pas aku di Jakarta.
0: Oh gitu?
1: Oke. Kalau gini tuh bagusnya pas hipdut tau.
0: Oh iya iya.
1: Kalau lagu pop kurang gitu kayaknya.
0: Oh kagak ada lagi lagunya. Tapi
1: ada.
0: Udah.
1: Naikila ntar ya kita coba pas Naikila. Ini Lintang di Bekasi, katanya HP mending nunggu rusak. Memang HP-nya udah ketinggalan zaman baru ganti. HP Samsung J1 miniku aja masih nyala katanya.
0: Mini?
1: Iya, J1 mini tuh yang mana ya?
0: Gak tahu lagi gue.
1: Dulu ganti karena emang RAM memorinya cuma 1 GB.
0: Uish. Dulu tuh kita gak terlalu mikirin memori RAM gak sih?
1: Karena
0: seingat gue ya.
1: Karena kita kayak bukan foto edik juga gak sih maksudnya?
0: Iya.
1: Dulu
0: tuh
1: kita lebih concern ke musik. Kan dulu kita kan bisa beli lagu kan?
0: Bener, iya beli lagu.
1: Beli lagu ringtone gitu-gitu.
0: Iya betul. Dan di Nokia berapa ya? 5110 atau 3210 atau 3110 gue lupa. Bisa bikin ringtone sendiri, Far.
1: Bener, tahu gue. Tapi lo lolos gak nih ke tren di zaman itu? Apakah lo pernah pakai wallpaper mukanya BCL? Dulu kan lagi happening, Bunga Zainal, BCL.
0: Bunga Zainal gue demen. Cuman gue gak pernah
1: dulu,
0: sih kayaknya.
1: Dulu tuh ada gue sempat melalui fase-fase
0: BCL.
1: Ada BCL, terus ada. Pokoknya ada random kayak aja cewek-cewek. Tuh wallpaper Avril Lavigne juga.
0: itu kayak ini ya.
1: Sad boys gitu kan juga zaman dulu.
0: BCL zaman dulu kayak Beyonce gitu ya. Maksudnya ngelihatnya.
1: Iya mungkin. Makanya, kan zaman-zaman kayak pas BCL SMA gitu. Ya. Ada tuh yang fotonya dari angle atas pasti Sahabat Suara deh enggak deh.
0: Tapi bener sih nih kalau di Sahabat Suara si Narendra di TikTok wallpaper Avril Lavigne.
1: Iya.
0: Gua siapa ya? Gue kayaknya udah drum-draman gitu deh.
1: Oh oke. Okay.
0: Kayaknya udah terus sok-sok
1: dulu,
0: musik.
1: Tapi dulu tuh happening juga lagu-lagu yang sedih-sedih gitu. Kalau yang cocok lagu-lagu punk. Terus sad boys gitu tau gak sih?
0: Punk, pop-punk gitu ya?
1: Iya yang
0: Bling gue dulu.
1: Oh Bling. Pokoknya wallpapernya tuh kayak anak cowok sama cewek. Kayak dia duduk apa dia nangis kehujanan gitu-gitu loh, Ja. Tapi gue gak tahu namanya apa ya kategorinya.
0: Gue gak senora itu, Far, dulu, Far.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Farah Fairuz, Reza Bima, suara santai.
1: Ya, masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara ya, dengan topik. Kita pakai DJ-DJ di cik-cok ya. Bener-bener. Enggak gini, selamat ulang tahun untuk ini. Gitu, yeah. Biasa aja.
0: Selamat ulang tahun untuk Nok-Nok di TikTok. Semoga panjang umur, sehat selalu.
1: Wah iya. Yeah. Banget, tapi gue bilang enakan dangdut cu.
0: Nah iya. Lah kita lagi ini nih nanya sama sahabat suara, kira-kira kamu tim yang ganti handphone kalau udah setahun, maksud gue setahun sekali ganti handphone, atau tunggu rusak kayak kami?
1: Yes.
0: Kami soalnya udah fix kalau nggak rusak tidak ganti kecuali dibeliin.
1: Iya, itu setuju sih gue bener-bener. Pasti nggak mikir dua kali lah kalau dikasih.
0: Lah iya.
1: Dan mau dibeliin terus boleh pilih.
0: Boleh pilih, dan gue mungkin akan milih 17 Pro Max yang 1 TB ya.
1: Oke, kalau gue
0: sekalian sama headphone-nya boleh gak?
1: Tapi bener deh kalau misalkan gue boleh kayak milih, ya 17 Pro Max aja deh. Karena kalau si apa tuh?
0: Tapi kan lu genap,
1: iPhone Duo, itu kan kita belum tahu gimana perjalanannya. Dan kayak gue anaknya klamsi ya, jadi kayak akan cepet rusak deh kalau pakai iPhone Duo.
0: Kecuali lo pakai casing yang memang benar-benar memproteksi itu.
1: Loh, itu kan depannya touchscreen, dalamnya touchscreen.
0: Ada, udah ada case yang akan melindungi itu.
1: Oke, boleh deh.
0: Udah pasti ada.
1: Yaudah aku, karena boleh pilih aku dua, iPhone 17 Pro Max 1 sama yang kata orang-orang, pantesan Far, katanya Allah juga gak kasih itu jalannya. Rakus.
0: Enggak, yang penting kan pengen dulu gitu kan. Siapa tahu nanti kita abis ini ada yang mau beliin handphone ya. Itu ada Al di TikTok, dia bilang kalau ada uangnya sih tiap tahun ganti gue.
1: Iya kan, berarti semua emang balik lagi ke prioritas skalanya aja, benar tadi yang sempat lo sounding.
0: Iyalah, soalnya kalau sekarang itu ganti handphone tiap tahun
1: atau tiap lagi rilis handphone ganti.
0: Iya,
1: kayaknya orang enggak have deh. Sih itu pasti.
0: Iya, tapi kalau zaman dulu ya, seingat gua kayak zaman 5110, 3110 Nokia, itu kayaknya kalau misalnya ganti handphone tiap tahun masih bisa deh. Soalnya gak terlalu mahal gak sih zaman
1: iya,
0: dulu?
1: Iya, makanya kan gue bilang, siapa sangka 2026 ada harga handphone sampai 56 juta dan orang mau
0: Ngantri
1: untuk membelinya gitu loh.
0: Dan gue yakin udah mau habis kali kuotanya tuh.
1: Iya, puluhan juta untuk handphone tuh overrated man.
0: Kita udah puluhan juta tau Far?
1: Iya sih, belas kalau gue.
0: Oh gue, iya udah.
1: Gue gak puluh.
0: Iya, gue
1: 20?
0: Dulu waktu keluar 20.
1: Gue 14 gak pas baru keluar banget. Jadi udah belasan, tapi gak sampai puluhan.
0: Iya. Ya gitulah ya, ini bukan mau membandingkan harganya, tapi kita memang lagi ngebahas soal handphone. Tadi juga ada sahabat suara yang kasih kita gambar.
1: Iya, dia ngepap gitu.
0: Mana?
1: Handphone-handphone dari zaman dahulu kala.
0: Ini Kak Reza, handphone-handphone gue pada saat
1: Dobi.
0: Pada saat udah punya anak. Sebelum masuk Android.
1: Dari bujang sampai udah punya anak kata dia. Ada BlackBerry. Apa tuh yang masih pakai trackball aja?
0: BB 8210 kalau BB kan? 8 kan?
1: Ja, lu hafal banget ya Hasan handphone curiga.
0: Wah,
1: lu punya seluler ya?
0: Gua enggak punya seluler, gua punya toko MTix, M-Pulsa.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan, alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lo dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan gak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya bener, gak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD ku gak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu. Atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa, ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak. Gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. KRI Kerambit dikerahkan untuk mencari 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak setelah menuju kawasan Pulau Sertung dekat Gunung Anak Krakatau. Pencarian diperluas di perairan Selat Sunda karena aktivitas vulkanik Anak Krakatau masih tinggi dan kondisi laut di sekitar lokasi beresiko.
0: Suara Fakta.
2: Persija Jakarta kembali menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 12 September setelah 7 tahun. Laga pekan kedua Super League 2026-2027 ini menjadi salah satu duel paling dinantikan dalam persaingan sepak bola Indonesia. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Beli makan sih, bener ya.
3: Asli.
2: Bener sih.
3: Jam-jam segini nih
2: ya. Lu gak bawa ini? Apa ke?
3: Ada cemilan.
2: Apa cemilannya?
3: Cepuluh.
2: Ya, sangat baru ya. Jadi Farah sama Reza masih di sini nemenin kamu di Suara Santai.
3: Yes.
2: Dan pastinya di sejam terakhir ini akan ada Rara. Sebuah program yang kalian sudah tunggu-tunggu. Perjalanan nostalgia yuk, yang mau ada lagu yang diputerin.
3: Ya, throwback ya.
2: Dengan memori yang ada di dalam lagu itu, boleh wawa juga di 0816-114-1014. Dan
3: kita juga akan membahas soal ini yang paling aku suka banget ya, Ja.
2: Apa?
3: Dari berita-berita yang bermunculan akhir-akhir ini. Ada juga berita bagus loh tentang negara
2: banyak
3: kita.
2: Banyak, berita bagus banyak kok sekarang.
3: Aku selalu terpapar yang bikin aku geleng kepala soalnya. Tapi yang kali ini luar biasa loh.
2: Apa?
3: Sahabat Suara.
2: Apa?
3: Katanya Indonesia ini diprediksi oleh berbagai pakar dan juga lembaga dunia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di tahun 2050. Ini selain dari pakar, Pak Prabowo juga udah kasih ini penerawangan tentang ini, luar biasa.
2: Tapi memang keren sih Haji Andre Taulani.
3: Lah kenapa Haji Andre?
2: Prediksi?
3: Aduh, kurang jaya sih.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Ini Suara Jakarta, Farah Reza masih nemenin malamnya sahabat suara di hari Kamis ini.
1: Iya, ditemenin.
0: Iya, sampai jam 7.
1: Sampai jam 7 ya. Ini kalau dilihat dari traffic. Wisma MRA ya, udah mulai ramai tapi masih tergolong ramai lancar.
0: Yes.
1: Jadi sahabat suara yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan sekarang itu karena kamu lagi di jalan, jadi kita masuk ke perjalanan nostalgia.
0: Mantap sekali. Kita throwback karaokean lagu-lagu tembang-tembang lawas ya, Ja.
1: Iya, ini nomor-nomor yang ada di tahun 90-an ya.
0: Hah?
1: Yang lo request.
0: Oh iya, benar. Kok ini nomor-nomor gue agak loading.
1: dulu orang dulu kalau misalnya beli lagu apa ini lagu
0: nomor, bener.
1: Nomor.
0: Karena ada kodenya.
1: Iya.
0: Iya, iya. Sorry, gue lupa kalau lo orang dulu. Ya udah, aku request ya.
1: Ya udah, tapi ceritain dulu dong.
0: Apa?
1: Kamu kan akan merequest lagunya Neo.
0: Iya.
1: Borhu. Ada cerita apa tuh?
0: Kalau Neo Borju itu adalah salah satu lagu yang biasa aku pilih pada saat aku karaokean. Okay. Jadi dulu tuh kalau setiap weekend sama papa mamaku, karena mereka berdua pekerja ya, kalau aku di rumah ya weekend.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sering banget kita karaokean. Jadi
1: serius loh.
0: Salah satu lagu
1: ada
0: ini.
1: Ada mikrofon,
0: speaker.
1: Iya, iya. Pokoknya karaoke kiri, set ya.
0: Karaoke
1: itu
0: set,
1: iya sih. Iya sih, bener sih. Nyokap gue juga punya itu.
0: Ya kan pada masa itu kan kayak kita di rumah weekend,
1: iya,
0: berisik-berisiknya gitu.
1: Iya, bener
0: kan.
1: Sih. Bener sih.
0: Nah, salah satunya Neo. Terus gue tuh inget banget ada dulu kompilasi, tapi kayaknya itu enggak official deh, kayaknya bajakan kayaknya. Ya. Itu tuh lagu pertamanya, lagunya The Fly, Ku Ingin Terbang.
1: Ku ingin terbang.
0: Terus lagunya siapa tuh yang model video klipnya salah satu pemeran di Ada Apa Dengan Cinta?
1: Yang nerd. Rangga?
0: Bukan, yang nerd siapa?
1: Dennis.
0: Yang cewek. Temannya Cinta yang nerd. Please.
1: Claudia?
0: Iya, namanya siapa?
1: Alia.
0: Itu siapa ya?
1: Claudia siapa?
0: Tapi itu namanya Claudia deh.
1: Emang iya
0: kayaknya.
1: Enggak.
0: Ya pokoknya gitulah ya. Salah satunya tuh Neo. Makanya aku mau throwback banget.
1: Throwback banget ya. Jadi kalau misalnya sahabat suara juga punya lagu-lagu throwback, ini kita ada dua kali seminggu perjalanan nostalgia, Selasa
0: yes.
1: Kamis.
0: Uh-huh.
1: Jadi kamu bisa wawa aja ke 0816-114-1014, kasih tahu lagunya apa dan cerita di balik lagu itu.
0: Let's go.
2: Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: yang namanya tugas kan ya. Apapun yang ditulis sama produser kita, kita harus jalankan. Termasuk Rara Iswara bersandiwara.
1: Asik. Kuku-kuku. Jatuhnya kayak Fajar Set Boy kalau
0: ya, kenapa harus gitu ya? Gue juga nyesel sih sebenarnya. Ini jadi kita juga masih live di TikTok. Terima kasih banyak. Ini obrolannya seru sekali di TikTok dan sekarang kita akan beradu acting, Farah. Asik. Inilah pintu masuk lu ke imaginary,
1: iya,
0: ke
1: parah.
0: Falcon.
1: Parah. Jadi harapan gue setelah ini harusnya gue bisa lah, at least satu scene, dua scene.
0: Satu
1: gitu
0: scene
1: ya.
0: Boleh. Yang nunggunya 7 jam ya. Oke, jadi cerita kali ini Reza sedang bermain laptop di sebuah cafe. Kemudian dihampiri Farah yang ternyata mereka udah janjian dari semalam. Terus gue lupa gitu. Oke. Okay.
1: Ja.
0: Nah.
1: Kok lu diteleponin gak diangkat-angkat sih?
0: HP gue mokat.
1: Innalillahi. Keluarganya udah lo kabarin?
0: Jatohnya lo ngeledek, Far. Lo kalau kayak gitu.
1: Bercanda, baper banget. Emang mati kenapa sih?
0: Yeah, gue lagi di kamar mandi. Jatohnya karena keasikan.
1: Asik-asikan di kamar mandi? Ngapain tuh?
0: Asik milih playlist buat mandi, Far. Lo jangan netting deh. Oh, netting lagi bahasanya.
1: Ya kan gue cuma nanya. Terus pecah gitu?
0: LCD-nya gak apa-apa, HP-nya gak pecah, gak lecet juga. Cuman pas buka sosmed sama internetannya kagak bisa, Far.
1: Lah, tapi jaringannya ada gak?
0: Ada.
1: Itu namanya lu gak punya kuota, Ja.
0: Masa sih? Mungkin ya. Bercanda, Far, LCD gue kena. Terus layarnya kepisah gitu, kayak gak bisa direstuin gitu.
1: Ya Allah, gak bisa direstuin. Tapi kasihan sih lu, Ja.
0: Kasihan ya gue, makanya beliin dong.
1: Iya.
0: Makanya lo kenapa sih lo ngundang gue kesini?
1: Makanya lo ngundang gue kesini. Biar gue beliin gitu.
0: Iya, yeah, siapa tahu kan lo baru dapat rezeki. Lo mau bagi dua sama gue.
1: Terus benefitnya buat gue apa?
0: Kan kita udah kenal lama, Far. Gue tahu kok lo ada rasa sama gue. Jadi kita mendingan PDKT aja gimana?
1: Ya, bapak gue punya servis HP ya. Di servis kayaknya masih bisa tuh, di servis aja tuh.
0: Oh, lo jadi gak nebak ya, gak enak ya ditebak gini ya, Far ya?
1: Enggak, yang lo tawarin bukan benefit tapi ngejevit.
0: Apaan tuh ngejevit? Ini aku yang fancy, goy.

0: Itu Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Riza.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing, nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Farah Fairuz sama Reza Bima masih di sini nemenin kamu sampai jam 7.
1: Right, sudah ini 18.37 ya. Gak berasa ya? Gak berasa
0: ya banget. Udah tambahin lagi 2 jam lah.
1: Gak berasa banget kayak ini nih, ternyata kita gak berasa juga loh. Dapat pandangan ya, Ja, bahwa di 2050 nanti kita diprediksi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar.
0: Sumpah lo.
1: Tapi tadi pas gue coba lagi digging, ternyata ini terbesar keempat di dunia.
0: Bagus.
1: Itu di dunia tuh bagus ya, positif.
0: Keempat
1: ya,
0: lo. Berarti ada siapa di depannya?
1: Belum, itu belum ada detailnya.
0: Ya kira-kira aja, pasti Amerika. Rusia.
1: Ekonominya yang bagus. Amerika bisa ya?
0: Enggak ya.
1: Iya, ini kayaknya enggak ekonomi.
0: Oh iya. Tapi keempat dunia menurut kita ya, menurut kami sih ini itu suatu
1: kabar baik ya.
0: Kabar
1: prediksi,
0: baik.
1: Walaupun masih prediksi.
0: Jaya.
1: Iya.
0: Mungkin ini masih prediksi, tapi ini kan potensi menurut gue.
1: Oh, ini ternyata berada di atas negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Ini diprediksikannya seperti itu.
0: Gokil, men. Jadi tungguin aja 2050 ya. Jadi Presiden Prabowo ini kan baru aja ngebagiin pandangan yang super optimis ya, soal masa depan Indonesia. Bakal jadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2050. Biarpun negara kita ini diproyeksikan bakal menjadi salah satu kekuatan raksasa global, beliau sih tetap ngingetin kita semua tuh supaya gak cepat sombong dan mulai peka sama potensi di luar biasa, yang kita miliki gitu.
1: Oke, ini jadi memang disampaikan di momen perayaan ulang tahun ke-25 ya Partai Demokrat. Gitu.
0: Selamat ulang tahun.
1: Tapi ini tuh ada juga yang viral tau gak aja. Di momen ini Pak Prabowo tuh ngasih tahu bahwa dia udah dititipin sama bawahannya gitu ya, bahwa kalau ngomong itu by script aja Pak. Skripnya tebel banget.
0: Iya benar.
1: Tapi gak tahu akhirnya dibaca apa gak tahu. Mungkin ini salah satu juga yang ada di script ya, disampaikan ya.
0: Iya benar.
1: Supaya gak keliru gitu.
0: Supaya gak keliru dan gak rame lagi di threads ya. Iya. Anyway, di momen perayaan ulang tahun ke-25 tadi yang Farah bilang, Partai Demokrat, AHY kan selaku ketua umum juga ikut menegaskan tuh komitmennya buat mendukung pemerintahan secara loyal. Walaupun siap sedia nih mendampingi pemerintah, AHY mastiin banget kalau partainya bakal tetap menjadikan rakyat sebagai prioritas utama dan gak akan pernah berhenti mendengarkan aspirasi rakyat.
1: Terima kasih banget berarti.
0: Aspirasi itu kayak obat ya. Pusing masih.
1: Itu aspirin.
0: Aspirin.
2: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kulkasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
0: Mm-mm.
1: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
0: Mm-hmm.
1: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Iya.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Enggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
0: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah, kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak
1: sekarang udah enggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya,
0: itu.
1: Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Sengaja banget gue abisin nih lagu karena gue gak pengen motong part bassnya, bass partnya.
1: Wih, gile ya ini.
0: Iya, menurut gue tuh banget. Tadi asik banget gak sih?
1: Iya, yang terakhir-terakhir.
0: Ini gak masuk banget selera lo ya, Far? Kalau lagu-lagu kayak gini.
1: Masuk lah. Makanya tadi gue juga sempet, lo kenapa framing ya, Ja? Orang jelas-jelas tadi lagi ngobrolin ini lagunya bagus banget liriknya. Tiba-tiba pas diwarnain, ini gak masuk selera lo ya, Far? Terlalu judging nih.
0: Terlalu judging nih. Tapi emang kamu judge itu. Bao?
1: Judge Bao.
0: Jadi Farah sama Reza ini udah harus pamit undur diri dulu.
1: Iya, yes, terima kasih banget buat sahabat suara yang udah tune dari tadi jam 4 ya.
0: Iya, terima kasih juga untuk sahabat suara yang lagi ada di TikTok.
1: Of course.
0: Sayangnya kita gak sampai 90 ribu likes. Karena kalau kita 90 ribu likes, Farah akan nyanyi kan.
1: Iya, tahu-tahu ada challenge. Berarti tadi gak harusnya.
0: Apaan orang lu yang bilang? Kan gue cuma bilang, Far, hari ini ngapain nih?
1: Terus gue bilang karaoke.
0: Iya kan dari lu.
1: Bukan gue yang nyanyi kalau karaoke. Malah ribut, toner. Thank you sahabat suara.

0: sahabat suara. Jangan ngaku lo anak radio kalau lo gak tahu tanggal 11 September itu Hari Radio Nasional. Nah, di Hari Radio Nasional ini dengan bertemakan Terima Kasih Sahabat Suara, Iswara bakal bagi-bagi hadiah berupa uang jajan total hingga Rp600.000. Caranya gampang, pantengin aja terus suara seru dari jam 7 sampai jam 10 pagi dan suara santai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Jangan sampai kelewatan, cuma di Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu enggak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang jalan.
1: Iya.
3: Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, sat, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja enggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh, untungnya. Iya. Kalau enggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sahabat suara. Jangan ngaku lo anak radio kalau lo gak tahu tanggal 11 September itu Hari Radio Nasional. Nah, di Hari Radio Nasional ini dengan bertemakan Terima Kasih Sahabat Suara, Iswara bakal bagi-bagi hadiah berupa uang jajan total hingga Rp600.000. Caranya gampang, pantengin aja terus suara seru dari jam 7 sampai jam 10 pagi dan suara santai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Jangan sampai kelewatan, cuma di Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril Rasandavi tentunya sampai jam 11 malam. Boleh dong absen-absen dulu kali ya. 0816 114 1014

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan.

Ya, penyiar itu adalah manusia juga, sahabat suara. Pengen baca di TikTok. Gue ntar bakal live TikTok iswara.network. Bacain satu-satu ya.

0: Setidaknya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
1: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
0: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
2: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
1: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
4: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul yuk.
3: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
3: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
6: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo,

0: sebagai Fani dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
1: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet,

0: selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir Margo Film dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
3: Memutarkan musik yang

0: Still with me on 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi, asyik kita nongkrong yuk. Nanti kita nongkrong di TikTok ya guys. Udah mulai live TikTok ya. Oh udah, ini gue lagi live TikTok nih. Hehehe, halo. TikToknya iswara.network. Ini gue lagi ngomongin soal sebuah topik yang kayaknya lo pada bisa menjawabnya, karena ini tidak susah-susah banget buat lo jawab. Kalau mau jawab tinggal masuk ke TikTok iswara.network, ntar gue bacain satu-satu. Karena di TikTok lo bisa jawab topik, lo bisa titip salam mungkin untuk orang-orang yang lagi kangen aja gitu. Kangen sama, ih gue kangen deh sama mantan sih. Waktu itu rasanya gimana ya, sampai lupa gue. Rasanya ngobrol sama mantan gimana ya gitu. Ini ada beberapa respon dari sahabat suara soal topik di malam hari ini. Ada panggilan sayang ke pasangan lo di WhatsApp apa? Pasangan lo di WhatsApp lo save nomor apa? Save nama apa? Kalau gue kan tadi kan IS3. Kalau lo apa? Ini ada dari Nabila. Aku simple sih kak, saya aja ada logo love 3 biji. Gak simple sih. Lumayan. Nilainya 7,5 lah. Ini ada dari Dimas. Nama pacar gue cuma nama aslinya. Nah, ini tipe yang anti ribet nih. Kayak kenapa nggak dikasih sayang? Tapi ya udah, kalau cowok mah simple aja guys. Terus ada dari Shiva. Nah ini nih. Nama pacar gue di WA bocil. Kenapa bocil? Salah katanya dia, pacarnya lebih muda terus tingkahnya kayak anak kecil. Iya. Berarti di handphone lo kalau misalkan si pacar lo nelfon tulisannya bocil is calling ya. Bawaannya bukan pengen ngangkat tapi ngasih makan gitu. Caca. Nah, pacar gue di media sosial gue save jangan diangkat. Kayak lagi ngambek, lu ngambek sama dia all the time apa gimana sih, Ca? Sahabat suara, kalau pengen jawab topik malam ini boleh, lu nge-save apa nama pasangan lu di media sosial atau mungkin di SMS atau di WhatsApp gitu ya. Kasih tahu di TikTok Iswara karena gue sekarang lagi live di sana. Iswara.network. Anyway, besok Hari Radio Nasional. Ada apa aja? Simak yang satu ini yuk.
1: Sahabat suara, setiap tanggal 11 September, kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
2: One day I saw this girl.

Lagi pada di mana posisi nih? Gue lagi live TikTok nih. Hey, halo, halo, halo. Lagi pada di mana posisi nih? Gue lagi live TikTok nih. Hey, halo, halo, halo. Kembar petualang, panggil biasa aja sih. Kembar petualang, panggil biasa aja sih. Kleksi, manggil pasangannya dipanggil bogel dan gue dipanggil nengok juga. Untung pasangan gue yang manggil, bukan orang lain. Dasar lu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan sekarang sudah masuk di jam kedua gua siaran, yaitu di jam 9 malam. Seperti biasa, di awal-awal, di top of the hour, gua pengen ngajakin lo untuk titip salam. Yang di TikTok mungkin pengen titip salam, atau mungkin yang masih di jalan gitu ya, boleh melipir dulu kalau mau titip salam sama kerabat-kerabatnya yang lagi lo kangenin. Monggo, nomor WhatsApp AI Suara di 0816 114 1014. Kita masuk ke Edam Mami, this one is from Rich Brian. Stick around, let's go.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita.

0: catat tanggalnya. Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 saya peringati Hari Radio Nasional loh.
1: Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta.
0: Di antaranya,
1: akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
0: Dan gak cuma itu,
1: hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril.
0: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Beril Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beril yang lagi ngomongin soal LDR. Ada yang bilang LDR itu adalah lama dan ribet. Apakah iya? Menurut lo LDR masih worth it gak? Kalau kata kembar, LDR mah selama duit ngalir aman, real. Apalagi buat cowok yang larang bininya kerja. Tapi gue kalau pacar gue LDR terus gue ngirim duit gitu ya, gue tetap enggak lagi, kayak nggak mau, lu ikut gue sini gitu. Kalau kata Aruna ini garo, dia bilang ini LDR worth it kok untuk selingkuh, masa sih, terlalu jujur mbak, terlalu jujur, jangan gitu dong. Ini buat para tukang selingkuh tuh ya, itu adalah wah itu melting potnya orang-orang selingkuh kalau LDR tuh. Kalau kata Jihons, aman aja sih gue, yang cukup satu biasanya no problem. LDR pun ada kausalitasnya kan, kenapa harus LDR? Oke. Yang gue suka LDR pas ketemu saling melepas rindu. Maksud nih Hernandez gimana nih? Bisa kayak, ah sayang apa kabar, kangen banget sama kamu. Yuk kita. Gitu. Bisa yuk kita nongkrong yuk. Gitu. Malam Kak Beril, malam Lucky. Zaza, LDR worth it buat yang sesama introvert. Dan gue juga ngajakin lo untuk terbuka sama gue. Misalkan lo ada gak sih kejadian-kejadian yang pengen lo ceritain ke gue gitu, gara-gara LDR gitu. Misalkan kayak, ya gue sama pacar gue LDR terus gue diselingkuhin gitu. Atau enggak, gara-gara LDR gue jadi tidur malam mulu karena kita gak ketemu, jadinya chatan dan sleep call tiap hari gitu. Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live. Ini sebuah lagu yang kayak cocok buat orang-orang yang LDR. LDR secara waktu ya, jarang ketemu karena ini pergi pagi pulang pagi. Kalau udah pergi pagi pulang pagi mah mendingan LDR aja sekalian, orang sama-sama jarang ketemu. Aduh.

0: Suara.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, 9,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 104.4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama gue Beryl Rasandavi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Sekarang kita masuk ke sesi curhat sahabat suara ini, karena mungkin banyak yang punya cerita soal betapa pahitnya LDR itu. Jadi langsung saya masuk
1: sekarang.
0: Kenapa kentang gitu ya?
1: BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Yes, Beryl pengen bacain sebuah cerita dari sahabat suara soal LDR. Mau cerita dong tentang LDR. Jadi dulu gue pernah LDR. Menurut gue, LDR itu gak worth it untuk orang physical touch kayak gue. Setuju! 100% setuju. Gue physical touch banget lagi. Jadi teman kecil gue ada yang kerja di negara sebelah. Gue intens tuh chat tiap malam dan video callan di LINE zaman kuliah. Masih pakai LINE ya. Gue kira dia single. Alah, tiba-tiba dia posting foto cewek. Tapi masih hubungin gue intens. Don! Gongnya lagi, gak lama pas kita makin deket, dan kita masih deket, dia bilang mau pulang kan bulan apa gitu ke Indo. Alah, ternyata nikah. Sedih banget sih mau jadi sang penghibur dulu ternyata. Kamu badut! Ya, dia emang pulang sih.
1: Kabar ya, Om!

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September, kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 11 malam. Tentu bersama saya, Beril Rasandavi, dan teman-teman saya, We Are NPD, sempurnanya aku. Sampai ketemu di event selanjutnya. Dadah! Closing musisi gitu loh di panggung cuy. Seru, gue mah pengen banget gue jadi musisi gue. Ngomongin soal LDR, tapi maaf ya tadi yang kirim chat di Wawa, aku belum sempat bacain karena tadi belum login. Coba ayo kita login sama-sama yuk, login WhatsApp maksudnya. Oke, coba ini ada laporan info dulu nih dari Ardi, Semarang terang benderang Ber. Oke, iya lagi pada kagak hujan ya. Tadi juga ada yang jawab topik di jam 8 nih. Kak Beril, aku save nomor suamiku. Suamiku itu di Wawa adalah suamiku terlope-lope-lope pakai emot nyengir sama emot ini, peace. Tadinya kita biasanya manggil itu tuh yang gitu. Cuma kesini-sini anak-anak ngikut manggil yang ya udah manggilnya jadi bapak mama aja. Soalnya laki gue gak mau dipanggil ayah atau papa. Thanks real, okay. Terima kasih loh update-nya. Ada titip salam juga nih dari Hernandez buat Momot. Momot aku yang di Bekasi namanya Deca. Momot, what do you mean Momot? What's Momot? What the hell is Momot? Abis ini kita akan masuk ke sebuah cerita sahabat suara. Pokoknya cerita-cerita curhat aku akan bacakan di jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana. BTS-nya nanti akan ada di jam 10 malam. Kita lanjut lagi semakin malam semakin dive deep into the darkness. Adrian Khalif, 2001 kali. Enjoy.

masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl. Tadi gue puterin Kahitna Soulmate. Wah, kayaknya kita malam ini akan menyelam sangat amat dalam ke lautan sebuah fenomena dalam hubungan percintaan berjudul LDR. So you better stay tuned di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau pengen curhat-curhat boleh banget. Save nomor wawanya Isuara di 0816 114 1014. Abis ini ada sesi curhat, gue bacain curhatan lo ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, masuk ke jam 10 bersama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Menyapa kamu yang masih di jalan atau mungkin sudah sampai rumah, yang udah di rumah selamat beristirahat. Mungkin bisa sambil nonton siaran Beril di TikTok iswara.network. Yang masih di jalan hati-hati karena malam ini juga kita bakal ngobrolin soal LDR. Abis ini aku akan bacakan curhat-curhat dari sahabat suara. Jadi jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: 101 Mamat FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

Kita ngobrolin soal LDR nih, sahabat suara. Ini adalah suatu fenomena yang berat. Karena di LDR itu adalah pikiran lo yang main, overthinking lo bermain. Dia lagi sama siapa ya? Dia sedang melakukan apa ya? Kok jam 11 dia udah gak balas? Biasanya tidurnya jam 1. Kok dia jam 12 find my-nya gak di kosan? Kok dia lokasinya ada di... Gue gak tahu dia sama siapa. Berat kan? Ini ada dari... 08123151 sekian. Hai Kak Beril, kebetulan gue lagi LDM nih. LDM tuh apa ya? Long distance marriage. Sama suami, karena kebetulan dia lagi ngejalanin PPDS 5 tahun apalagi tuh, ada singkatan baru lagi. Komunikasi seadanya, sebisanya. Bisa sampai 2 atau 3 hari baru dibales karena terlalu sibuk. Bahkan ketemu setahun maksimal cuma 2 kali. What? Berat. Oh, kira kamu belum nikah loh, karena setahu aku itu Leticia deh ya, masih kecil ya, SMA. Sorry. Ya, pokoknya yang penting komunikasi juga susah ya, 2 sampai 3 hari.

kayak gitu. Terus lo pernah overthinking gitu nggak? Apa memang ya udah lo punya prinsip kalau ya kalau udah LDR yang penting udah nikah saling percaya aja gitu. Karena gue penasaran nih, LDR-nya juga katanya setahun cuma 2 kali maksimal ketemunya, cuy. Tapi gue masih nggak tahu ya PPDS yang lo bilang tuh apa sebenarnya. Oh, pendidikan dokter spesial. Oh, dokter. Suaminya apa? Dokter Martin? Dokter Martin mungkin? Bukan ya, itu sepatu ya. Sahabat Suara, ini masih ngomongin soal curhat-curhat yang masuk. Ini ada satu lagi sih, gue bacain lagi nih. Panjang gak? Oh enggak. BR, gue punya cerita. Jadi gue deket banget sama satu cowok, kayak abang-abangan gitulah. Dia tinggal di Jakarta waktu itu, sedangkan gue kuliah di Malang. Kita emang intens banget komunikasi. Gue kenal dia dari dia gak punya pacar sampai punya pacar sampai putus. Setahunan setelah dia putus, dia tiba-tiba nyatain perasaannya ke gue. Oh. Cuma waktu itu gue tolak karena hubungan terakhir gue toksik banget dan gue kayak pengen fokus sama diri gue sendiri. Walaupun waktu dia nyatain, sebenarnya gue juga nyaman sama dia. Nah, dalam setahun tuh dia berkali-kali nyatain perasaannya terus kan. Tapi tetap gue tolak, karena kalau gue terima pun kita bakal LDR dan gue tuh OVT banget kalau harus pacaran LDR. OVT itu overthinking ya. Dan juga gue masih rasa ada yang kurang cocok lah sama dia. Anehnya dia malah jadi posesif ke gue, padahal kita gak pacaran. Yeay! Ini nih kalau abang-abangan ketemu gede nih, gitu. Sampai gue berkali-kali negur dia dan ngebuat kita jadi jarang komunikasi. Kita jadi jarang komunikasi lagi. Nah, suatu saat di hari ulang tahun gue mimpiin dia. Kayak waktu itu gue lagi gak komunikasi sama dia sekitar 1 bulanan. Karena gue mimpi dia yang jelek, jadi gue cobalah tanya keadaannya. Yah, lu! Jadi ini lagi dia, bangkit lagi dong kalau ditanya keadaannya. Taunya pas gue chat, baru dia jujur ngasih tahu kalau besoknya dia mau nikah. Padahal terakhir sebulan lalu, pas komunikasi terakhir itu dia baru nyatain perasaannya untuk kesekian kalinya ke gue. BTW gongnya lagi. Zap! Oh no! Tapi dia gak bolehin ke gue baca di on air. Katanya, BTW gongnya lagi, dalam kurung, ini lu aja yang baca ya, Ber. Don!

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio. Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih bersama Beryl Rasan Davi di Nongkrong bareng Beryl yang akan membacakan chat-chat yang masuk ke nomornya Iswara dari orang-orang yang galau.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Bukain dong.

Yes, yes, yes, yes, ladies and gentlemen. Oke, kita masuk ke cerita selanjutnya. Malam Beril, cerita sedikit boleh kali daripada gila sendiri. Jangan, jangan, harus diceritain, harus dikeluarin ya. Karena kalau dikeluarin tuh kan lega gitu. Karena kalau ada orang udah cerita, itu maksudnya lega gitu, nggak ada yang gak ada yang ketahan gitu ya dari dalam diri ini, oke? Aku udah setahun ini single setelah diputusin cowok yang aku temenin 4 tahun, oke? Lucu banget tau. Dari awal kan aku udah bilang kalau aku orangnya seperti apa. Tapi alasan aku diputusin karena katanya bukan tipe dia, dah. Wocak gak sih? Bertahan 4 tahun tuh aku jadiin mainan doang. Enggak deng, aku bukan mainan, aku dimanfaatin, dor. Kebutuhan dia sekeluarga itu aku yang secara gak langsung penuhi. Karena 4 tahun itu aku nemenin dia dari nganggur. Di Bolt, nganggur. Putusnya juga setelah seminggu kerja di... Oke, sebuah perusahaan lah yang gue gak boleh bahas di on air. Masalahnya, sampai sekarang belum kelar. Karena hutang dan barang aku masih dipegang sama dia. Setahun aku tagih, alasannya selalu gak punya uang dan males ngirim itu barang. Haha, lucu sih, di energi terakhir... Aku malah sakit hati. Gak mati aja syukur gak sih, Ril? Oke. Memenuhi kebutuhan keluarganya dia secara tidak langsung. Dia nemenin si cowok dari nganggur. Terus diputusin alasannya bukan tipe dia, aneh sih. Kan, kecuali kalau misalkan lu putusin dari hubungan yang kayak cuma bertahan... cuma seminggu gitu ya. Terus kayak, ya deh kayak aku baru nyadar kita gak cocok, kamu bukan tipe aku. Wajar. Ini udah 4 tahun, sampean tidur. Sampean turu mas. Masalahnya udah kayak, ih udah dipenuhin kebutuhannya. Gak bisa kelar karena hutang dan barang aku masih dipegang sama dia. Barang apa? Barang apa kira-kira? Dia juga masih ada utang sama kamu. Masa apa-apa? Gue tuh di threads lagi banyak banget tau. Dengar cerita kayak gini nih. Yang cowoknya punya utang, minjem duit mulu. Terus barangnya ditahan, apa segala macam. Ujung-ujungnya diviralin bro. Ujung-ujungnya netizen yang beraksi. Ini lagi ngobrolin apa sih di TikTok ada Kak Igun. Igun siapa? Ivan Gunawan. Kalau kata dari buset dimanfaatin itu mah. Cowoknya juga males. Wah, HP-nya. Katanya HP-nya, guys. Masih ada di si cowoknya. Terus gimana? So far, usaha yang udah kamu lakuin untuk ngambil barang-barang kamu dan nagih utang-utang kamu apa? Apa mau sini? Aku yang nagih sini. Kata dia, lu siapa bang? Ya, gue bayar ya. Udah nagih ke ortunya juga. Oke, pasti ortunya juga ngambil anaknya sih. Kalau kata Gaps, santet aja kata gue laki. Masa langsung klinik. Semoga si laki-laki bisa cepat sadar. Karena takutnya kayak cerita sebelumnya nih yang gue tadi bacain. Si cowok, ada aja karmanya. Ya pokoknya gak cowok gak cewek lah. Ingat kalau misalnya ada masalah yang belum diselesaikan tuh selesaikan. Jangan sering-sering bikin orang kesel karena takutnya lo didoain yang jelek-jelek dari banyak orang itu tidak

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita lanjut bersama Beryl Rasandavi. Dan antek-anteknya, kita masuk ke sesi curhat BTS, ladies and gentlemen.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Oke. Cerita malam-malam ini cukup membuat gue naik pitam ya. Udah pernah naik piton, serem dong. Oke, ini cerita yang lain ya. Wah, tadi parah sih, tadi kacau sih. Ini ada Ardi bilang alasan LDR itu berat karena dikit-dikit OVT. Terus apalagi slow respon, kadang fast respon. Terus jam tidur sama on medsos juga berubah biar betul. Betul, tadi juga ada yang cerita sahabat suara. Kalau LDR itu bikin jam tidur lu tuh berubah gitu. Gak tahu ya, mungkin karena kayak jadi tuh jarang ketemu, jadi kan chatan terus kan. Jadi lo akan trying so hard untuk spending sama pasangan lo lebih lama lagi via chat. Jadi lo memanfaatkan itu terus sampai bosan, ya udah gitu. Jadi akan sampai malam. Gue punya pertanyaan buat lo yang mungkin pernah LDR. Isi titik-titik di bawah ini, lo jawab. Gara-gara LDR, gue jadi titik-titik-titik-titik. Karena setiap orang tuh punya impact yang berbeda masing-masing dari LDR gitu ya. Mungkin gara-gara LDR gue jadi tahu kalau ya sebenarnya buat lo yang physical touch tuh nggak bisa. Gara-gara LDR gue jadi tahu kalau lo harus double check lagi kehidupan pasangan lo di luar sana. Gara-gara LDR lo jadi nyisihin uang lebih banyak untuk nyamperin pasangan sebulan sekali gitu minimal. Kalau mau jawab langsung aja ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live di sana. Nyanyikan bersama-sama sahabat suara yang

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: di 101,4 FM Jakarta.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini pengen sedikit meng-sum up cerita-cerita kamu yang banyak masalah karena terhalang LDR. Ada satu saudari Dari namanya, udah saudari Dari lagi ya, yang ingin menyampaikan tips and trick dalam menghadapi LDR.
1: Sekarang saatnya BTS. Sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Masuk, Dar.
1: Oke. Ngomongin soal gue itu berantemnya gila-gilaan sih. Hampir tiap hari tuh berantem. Terus akhirnya kita bikin kayak jadwal gitu. Setiap 3 atau 4 bulan sekali. 3 atau 4 bulan sekali kita ketemuan gitu. Kita kemana gitu. Dan itu udah nyiapin semua itinerary. Jadi kayak gue tuh tinggal tahu beres aja gitu. Dia udah bayar tiket ini gitu. Kita kemana-mana gitu. Terus yang pasti pertama kalau kita ketemu day one itu pasti kita makan ramen di
0: Ucapin ramen
1: gue sebut merek lah, Seroki ya.
0: Seroki enak.
1: Terus abis itu day two kita baru jalan-jalan gitu, jalan-jalan berdua sampai malam gitu. Terus nanti pas hari terakhir ya mentok-mentok makan mie ayam dekat rumah gue gitu sambil nemenin dia di talk gitu. Nah selama kita LDR itu, kita tuh setiap mau berangkat kerja kita chatan. Terus nyampe rumah dia selalu video note gitu, nyampe kosan atau dia lagi pergi, misalkan dia lagi pergi buat nyari sepatu gitu, dia nge-feed call gue gitu, dia nge-feed call. Jadi kayak dia ngajakin virtual date gitu.
0: Keren.
1: Kayak kemanapun dia pergi tuh gue akan dibawa sama dia. Terus abis itu setiap kita mau tidur itu berarti jam 11:30 gitu, itu kita teleponan gitu, kita ngobrol apapun yang ada di pikiran kita gitu. Ya kadang-kadang isi obrolnya si baby lagi kebawa, isi
0: julid
1: kadang-kadang ngomongin teman kerja dia, ngomongin teman kerja gua,
0: seru nih
1: gitu, kayak gini si A gini si B gini gitu. Saling tukeran cerita aja gitu. Dan menurut gue LDR itu bisa survive kok kalau dua-duanya sama-sama produktif, cuy.
0: Okay.
1: Jadi maksud gue,
0: oh, ini gue setuju.
1: Si ceweknya kerja, si cowok juga kerja.
0: Setuju gue.
1: Si cewek juga dikasih momen buat me time, si cowok juga bisa me time.
0: Setuju.
1: Jadi 100%. Kita kalau kita ketemu pun juga ada hal-hal yang kita ceritain.
0: Iya.
1: Jadi kalau lo LDR usahain salah satu di antara lo pada jangan ada yang nganggur deh gitu, karena kalau enggak iya LDR bakal berantem terus tiap hari.
0: Setuju.
1: Dan terima kasih dengan sudah mendengarkan tutorial seperti LDR ini.
0: Gue setuju banget, Dar. Nih ya, core-nya adalah, tapi tadi dari benar harus disiapin sekalinya ketemu harus benar-benar kualitas kalinya ketemu. Kalau dari abis LDR-an cukup lama gitu ya, dibikin aja itinerary-nya jadi sama-sama merasa dihargai gitu. Nah yang paling penting kalau lo LDR, gak cuma LDR sih, pacaran aja harus sama-sama punya kesibukan. Jangan sampai yang satu kerja, yang satu nganggur, kasarannya begitu. Yang satu sibuk, yang satu ya udah gabut aja. Itu akan menimbulkan ekspektasi-ekspektasi ke depannya. Jujur, misalkan ya, kok kamu lama sih nggak balas? Kok balasnya lama? Kamu di mana? Jadinya tuh kayak, wah, jadinya tuh nggak ke distract, ngerti ya maksud gue ya? Gitu. Tapi intinya, buat lo yang sedang LDR, semoga jarak kalian punya tujuan. Semoga kangen lo punya waktu untuk dibayar. Dan semoga nanti ada hari di mana lo nggak perlu lagi bilang kapan ketemu. Karena akhirnya kalian bisa pulang ke tempat yang sama. Gue Beril, makasih udah nongkrong bareng gue malam hari ini. Buat yang masih di jalan, hati-hati. Yang lagi sendirian, semoga malam ini gak terlalu sepi buat lo. Buat yang lagi LDR, semangat terus. Jangan lupa dikabarin pasangannya. Tidak ada masalah-masalah receh yang membuat hubungan kalian merenggang. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Di hari Radio Nasional, jam 8 sampai 11 malam bersama Beril dan juga Coki.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah ya jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
1: Ih,
2: lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu. Karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan. Jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yo, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
1: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayuh. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Kina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara seru di Iswara.
1: Hai, saya Bima Azriel mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa menjadi sarana berkomunikasi dan menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, harinya anak radio.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
4: Ada Eki.
3: Halo. Selamat pagi, Eki.
2: Pagi.
3: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
2: Lagi di jalan mau ke kantor.
3: Eki, gimana Ki klarifikasinya, Ki?
2: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
3: Oke.
2: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
4: Wow.
3: Aduh.
4: Ada perselingkuhan.
2: Betul.
3: Aduh.
4: Nah,
3: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. Terus.
2: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, aduh. Terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
4: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
2: diam.
4: Di tim elu.
2: Betul, dan jadi, orangnya diam, gak mau ngomong.
4: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
3: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
2: Ngambil jalan tengah sih.
3: Apa
2: jawabannya
3: tuh?
2: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
3: Ya bener. Iya. Pasang badan, malah balik badan.
2: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
4: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
3: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
2: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
3: kayak gitu. Hei, rumpi kamu Eki.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.